tidak? Kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya.

107,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Madiun ini terus berupaya mematangkan kesiapan operasional sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menghadiri open house sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Madiun yang diikuti calon siswa beserta orang tua dan ini sendiri diadakan di hari Selasa kemarin 14 Juli 2026. Hari menyampaikan progres pembangunan fisik sekolah rakyat di Kabupaten Madiun ini telah mencapai sekitar 92% ya teman Pro 2. Ini juga ditargetkan untuk sebentar. Aduh, kok hilang? Ada apa ini? Kenapa hilang ya teman Pro 2? Ditargetkan pastinya untuk open house ini ya teman Pro 2. Ditargetkan untuk rampung di 31 Juli 2026. Dan selain pendidikan gratis, para peserta didik ini juga akan mendapatkan berbagai fasilitas seperti kebutuhan makanan setiap harinya, seragam, sepatu, perlengkapan belajar, serta tempat tinggal asrama. Selain itu, tenaga didik juga telah disiapkan untuk mendukung operasional awal. Hari ini menjelaskan 30 guru bantu akan bertugas selama 3 bulan sambil menunggu penempatan guru dari Kementerian Sosial. Hari ini juga meminta seluruh tenaga pendidik menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan Kementerian Sosial. Selain memberikan pembelajaran, guru ini diharapkan bisa mendampingi siswa dengan penuh kepedulian, ketulusan, dan keikhlasan agar tujuan pembentukan karakter peserta didik ini bisa tercapai ya. Kuotanya jenjang didik SD ini masih belum terpenuhi. Sampai sekarang jumlah calon siswa SD baru mencapai 32 siswa dari total 90 bangku. Dan kondisi ini terjadi karena sebagian orang tua masih ragu melepas anak untuk mengikuti pendidikan berasrama. Oleh sebab itu, melalui kegiatan open house, pemerintah ini ingin memberikan kesempatan pada orang tua melihat langsung nih fasilitas dan sistem pembinaan di sekolah rakyat sehingga makin yakin untuk menyekolahkan anaknya.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ini Langit Picture Indonesia dan Langit Record Indonesia ini menggandeng penyanyi muda Kesa Alvaro. Ini untuk mengisi original soundtrack atau OST ya, film terbaru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 Juli 2026. Kehadiran Kesha ini diharapkan mampu memperkuat nuansa emosional menjadi salah satu kekuatan utama film tersebut. Dalam proses produksi lagu, Kesha ini mendapatkan arahan langsung dari Joka Tatarang sebagai direktur vokal. Ada Joka ini dikenal sebagai pendiri grup vokal Penta Boys yang pernah menjadi wadah bagi sejumlah penyanyi berbakat termasuk Judika pada awal karirnya. Sentuhan pengalaman Joka ini disebut memberikan warna emosional yang kuat pada karakter vokal Kesha dalam lagu tersebut. Lagu original soundtrack film ini ditulis oleh Farli Halim barengan dengan Adrian. Selain berperan sebagai penulis lagu, Farli Halim ini juga bertindak sebagai produser film sekaligus produser musik untuk soundtrack tersebut nih tahun Pro 2 ya. Dan film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini diprediksi menjadi salah satu film nasional yang paling dinantikan. Selesai mengusung cerita yang menyentuh, film ini juga didukung dengan kualitas produksi yang matang dan musik yang digarap secara serius ya. Jadi kita tunggu aja karena bakal tayang resmi di bioskop di bulan Juli 2026 ini. Tanggalnya tungguin ya.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi Pak, ini ada sedikit buat Bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih Pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Thank you banget ya teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan setelah ini nanti aku bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya teman Pro 2. Aku gak sendirian karena aku bareng dengan teman aku. Nantilah ya, kita bakal ngobrol dan juga kasih beberapa info buat kalian. Kalian juga boleh ngobrol atau boleh ini ya, kasih sedikit tanggapan gitu ya, melalui WA ataupun Instastory. Stay tune ya.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: 92.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hello.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Ada siapa di situ? Eits.
1: Ada Melody di sini. Teman-teman Produa, kenalin aku nih, akan siaran bareng nih sama Mbak Mona.
0: Oke, hari ini aku enggak sendirian, barengan sama Melody. Kita bakal bareng-bareng buat bahas satu tema ya, teman Produa, buat kalian yang mau gabung barengan kita di sini boleh di 0811369 7755 atau melalui instastorynya kita di mana Melody?
1: Di Instagram RRI Pro2-nya Angka Madiun, dan juga bisa melalui WhatsApp RRI Pro2 dengan 0811369 7755.
0: Yo, betul banget. Nah, Melody pagi hari ini udah sarapan?
1: Alhamdulillah nih Mbak Mona, wah, udah sarapan banyak banget kan. Enggak cuman ini, sarapannya dua kali.
0: Ah, sarapannya dua kali? Ih, kamu kok ini apa itu namanya memenangkan perlombaan denganku? Aku baru sekali, biasanya tiga kali udah.
1: Biasanya tiga kali.
0: Oke, kamu biasanya kalau makan gitu masak nggak sih?
1: Biasanya masak, tapi biasanya masak. Cuman karena kebetulan ini berangkat pagi banget ya, hari ini tadi beli aja.
0: Oh, beli aja. Keren loh Melody bisa masak. Jadi kamu punya skill memasak ya, luar biasa. Karena skillnya cuma satu sih, habisin nasi. Beda ya. Hari ini kita lagi bakal ngomongin satu tema yang pas banget ya Melody, kayaknya hari ini kan tanggal 15 Juli ya 2026.
1: Betul.
0: Kita ngomongin tema apa sih?
1: Hari ini kita mau ngomongin Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Jadi skill itu adalah mata uang baru di era digital buat kalian para pemuda nih ya. Tentunya pasti punya bakat atau keterampilan terpendam, bener nggak sih?
0: Jadi kalau boleh dibilang bakatnya Melody sekarang yang aku tahu masak gitu ya. Mungkin Mona ada bakat yang lain, ngoceh, ngomel. Kenapa jelek-jelek ya? Gak ada bakat yang bagus ya.
1: Itu bakat.
0: Tapi emang benar sih bahwa setiap generasi muda itu harus ada skill atau bakat tersendiri gitu ya. Jadi di Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini nih teman Pro2, kalau kita boleh cek gitu ya melalui laman Google gitu ya, di mana pada tahun 2014, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menetapkan tanggal 15 Juli ini sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Nah, untuk merayakan pentingnya gitu ya, untuk Hari Keterampilan Pemuda gitu ya, sedunia ini sendiri, ini mereka ini ingin kayak bertujuan pengen ngasih tahu bahwa yang namanya pemuda itu ya harus punya strategi ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan.
1: Iya, betul.
0: Terus karena, atau di dunia kerja ya?
1: Di dunia kerja.
0: Karena pekerjaan itu kan butuh skill gitu ya.
1: Betul.
0: Butuh skill yang luar biasa nih teman Produa ya. Jadi buat teman Produa semuanya, mungkin ada pertanyaan buat mereka di pagi hari ini nih Amel, apa tuh pertanyaannya?
1: Oke, mungkin kalian bisa nih bilang atau mungkin menuliskan satu kemampuan yang paling kalian banggakan itu kira-kira apa ya? Mungkin ada yang jago desain atau edit video, terus jago bikin konten kali ya, atau jago public speaking tuh. Kalau Melody jago bikin kopi setiap pagi buat ayah.
0: Luar biasa loh, anak yang baik, berbakti kepada orang tua ya. Karena emang benar ya Melody bahwa sekarang ini ternyata ijazah itu belum cukup ya.
1: Belum cukup.
0: Nilai akademik memang penting sih, tapi
1: ya punya keterampilan atau skill juga menjadi bekal yang gak kalah penting nih untuk menghidupi dunia kerja maupun membuka peluang usaha.
0: Nah, makanya itu tanggal 15 Juli ini kita memperingati Hari
1: Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skill Day. Betul. Gitu.
0: Jadi hari ini tuh kayak pengingat ya
1: bahwa setiap pemuda itu punya potensi gitu untuk terus berkembang, terus gimana dia mau belajar gitu, mengasah kemampuannya gitu.
0: Luar biasa. Jadi buat teman Pro 2 semuanya, boleh nih kamu urun rembuk, aku pengen tahu sebenarnya kemampuan yang paling kalian banggakan. Satu aja lah ya, dua boleh lah.
1: Dua boleh.
0: Boleh, silakan gabungan melalui
1: Instagramnya RRI Pro 2 Madiun 2-nya Angka, dan juga bisa melalui WhatsApp RRI dengan 0811 369 7755.

0: Oh ya. Dari lagunya Cynthia Gabriella ada Ambisius nih. Jadi Melody mau berbagi cerita inspiratif juga nih, yang ambisius juga loh Kamona.
1: Kita perlu loh ambisius itu, beneran ya.
0: Bener.
1: Jangan cuma ambisius perihal makanan dan lain-lain.
0: Iya betul.
1: Ambisius terhadap masa depan kita ya kan?
0: Iya bener banget. Jadi karena keterampilan pemuda sedunia ini tuh mengingatkan kita gitu, bahwasannya di diri kita itu perlu banget mengasah atau ambisius, nggak apa-apa banget.
1: Kalau untuk segala sesuatu yang positif, aman banget.
0: Nih ada juga RRI Madiun tuh mengangkat kisah seorang mahasiswi yang bernama Widya Dwi Azari atau yang akrab disapa Asa. Nah yang menariknya, Asa itu merupakan mahasiswi S1 keperawatan yang di luar kuliahnya dia tuh berhasil merintis usaha sebagai make up artist, membuka rental kebaya sekaligus aktif sebagai penari tradisional. Hebat banget gak sih,
1: keren
0: Kak?
1: Keren banget, make up artist, rental kebaya,
0: nah, itu dia.
1: Penari tradisional. Tapi itu kayak satu kesatuan gak sih?
0: Ya, iya,
1: karena kalau kamu itu menjadi penari tradisional, kamu pasti butuh make up.
0: Betul.
1: Butuh kebaya juga. Terus nanti kalau kamu capek, kamu butuh dirawat.
0: Nah itu dia lagi.
1: Cocok nih kayaknya.
0: Cocok banget deh ini. Cocok buat jadi calon mantu.
1: Iya benar juga.
0: Calon mantu. Ya, kemampuan meriasnya itu dia pelajari gitu secara otodidak sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Aduh, kamu nak sekolah dasar
1: keren.
0: Tuh
1: SD
0: dulu
1: ya?
0: Aku masih main-main
1: masih
0: aja.
1: Masih ingusan kali kita
0: nah,
1: ya.
0: Itu dia ya. Ternyata si Kak Asa ini udah belajar ya.
1: Luar biasa si Asa ya.
0: Ya, terinspirasi dari sang ibu yang berprofesi juga sebagai perias pengantin. Asa terus belajar mencoba hingga akhirnya menjadikan hobinya sebagai peluang usaha. Nah itu membuktikan bahwa kadang peluang itu bukan datang dari apa yang kita pelajari di kelas, tetapi dari keberanian mengembangkan bakat yang kita miliki. Nah Melody penasaran banget kalau teman-teman Bro 2 punya hobi nih, kira-kira bisa dijadikan pekerjaan nggak ya? Atau mungkin justru sudah ada yang punya usaha dari hobi, boleh banget dong cerita gitu di kolom komentar gitu, boleh di WhatsApp-nya RRI Pro 2 Madiun dengan 08113697755.
1: Jangan salah, nanti dia WA ke nomor yang lain.
0: Oh iya benar ya.
1: 08113697755 atau melalui instastory-nya kita di @rriprodua2nya Angka Madiun. Ngomongin masalah hobi jadi pekerjaan, ini tadi adalah cerita si Asa ya. Ini sekarang Mona juga cerita kalau Mona nih sebenarnya hobi juga yang akhirnya menjadi pekerjaan loh. Melody.
0: Boleh cerita dong.
1: Mona dulu kan pengen bercita-cita tuh kayak jadi sebenarnya ya, pengen jadi penyanyi, presenter gitu di TV. Dan Mona tuh ngelihatnya Oki Lukman waktu itu. Oki Lukman tuh bagi Mona keren karena dia dengan maksudnya dia kan sedikit rada cabi ya, tapi dia bisa terkenal sampai sekarang. Nah, Mona pengen kayak gitu. Sampai akhirnya hobi Mona tuh kan ngoceh ya. Nyanyi juga dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang bisa menjadi pekerjaan yang bisa menghidupi setiap bulan
0: ya. Yang akhirnya didengar gitu oleh seluruh Indonesia.
1: Jadi next kalau kamu gitu ya teman Pro 2 punya kemampuan atau kelebihan, coba deh kamu perjuangkan kelebihan dan kemampuan kamu itu.
0: Kembangkan, jangan disimpan-simpan aja teman Pro 2.
1: Betul, siapa tahu itu bisa menjadi sesuatu gitu.
0: Itu mungkin adalah gimana ya, mungkin nantinya bakal membawa kamu menjadi seseorang gitu.
1: Betul. Jadi harus dijaga. Karena biasanya kemampuan yang kita miliki itu ada dua cara. Satu adalah benar-benar dari Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar.
0: Iya benar banget.
1: Contohnya aja kita ngejahit. Kan gak mungkin kita menjahit dari kecil kan.
0: Tiba-tiba
1: kita coba. Kita les. Akhirnya kita punya kemampuan menjahit.
0: Iya.
1: Public speaking. kita sering ngobrol sama orang, mungkin kita ikutan workshop, sampai akhirnya kita punya skill public speaking.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi kalau public speaking ini kayaknya memang kemampuan yang harus dimiliki.
0: Harus dimiliki banyak orang sih itu. Terutama buat kita-kita yang suka ngacain ya.
1: Benar banget. Dan ini berguna banget buat mempermudah kita berkomunikasi. Apalagi teman-teman yang sekarang kuliah di ilmu komunikasi.
0: Iya, penting betul. Itu penting banget. Speaking, jadi ya, kalian jangan kira ya ilmu komunikasi ini tuh enggak ngoceh. Mungkin ya, tapi kalau kalian ngiranya ilmu komunikasi itu buat orang-orang yang ekstrovert, itu salah besar ya, teman Pro 2. Sebenarnya ilmu komunikasi itu berawal dari kita yang introvert gitu. Jadi gitu ya, teman-teman aku tuh
1: banyak yang introvert.
0: Banyak yang introvert tapi pengen banget bisa gimana sih kalau di ilmu komunikasi tuh bakalan banyak ngomong nggak sih, takutnya nanti kehabisan energi gitu ya. Pada akhirnya dia sekarang jago banget,
1: Jadi semua itu jangan dipandang aduh piye engkau piye alisaura apa segala macam. Lakuin dulu, next kamu bakal tahu nih aku tuh arahnya kemana.
0: Ini arahnya kemana juga.
1: Karena ini ya teman Pro 2, yang namanya skill itu sekarang tuh pentingnya luar biasa. Enggak cuma kamu mengandalkan pinternya aja, apalagi cuma pinter teori ya.
0: Iya, benar banget.
1: Prakteknya nol. Oh, jangan. Jadi sekarang tuh teori dan praktek tuh harus seimbang.
0: Harus balance.
1: Harus balance gitu ya. Sudah ada yang masuk di 0811-369-7755 dari siapa nih?
0: Dari siapa nih?
1: Linda Harum Tiara. Dia cuma ini aja, happy-happy aja. Happy-happy aja ya. Terus ada juga dari Julia yang ada di Jakarta. Katanya, oh mau request aja salam buat penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Semangat awal yang baru, sekolah baru, baju baru.
0: Back to school itu dia.
1: Ya benar sih, baju baru.
0: Baju baru.
1: Kalau dari SD ke SMP kan bajunya baru.
0: Iya,
1: kan?
0: Benar.
1: Terus ada lagi dari Tio yang ada di Magelang, requestannya kok lagunya lama sih Tio? Lagu baru dong. Terus kamu juga ini dong, kasih urun rembuk lah sama kita.
0: Iya, jangan cuma request-request aja.
1: Punya kemampuan apa gitu
0: gitu. Terus jangan malu.
1: Ada juga dari siapa nih?
0: Dari Amelia itu, dari Amelia. Kalau aku itu memasak, Min, karena happy banget buat ngerecokin dapur. Tapi juga hobi banget buat menyanyi. Betul, mau request lagunya Niji, Laskar Pelangi. Kalau mungkin belum ada, mau Tulus Yang Diri gitu.
1: Ini lagunya lama-lama semua.
0: Iya.
1: Orang lama ini. Oke deh, teman Pro 2. Nanti buat kalian juga masih boleh ya gabungan di 0811-369-7755 dengan tema kemampuan apa nih?
0: Kemampuan keterampilan pemuda sedunia. Itu di skill kita di era digital.
1: Jadi kamu punya kemampuan apa yang kamu banggakan atau kamu punya? Gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @rriPro2, duanya angka Madiun. Masih barengan sama aku dan Melody di Spada. Selamat pagi,
0: teman-teman.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

0: Kita masih ngomongin tentang hari keterampilan pemuda sedunia yang jatuh di hari ini 15 Juli 2026 nih teman Pro 2.
1: Iya benar banget.
0: Dan kita memang benar banget ya harus ngejaga yang namanya keterampilan kita atau skill kita. Karena itu berguna banget buat masa depan kita gitu loh teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau gabungan barengan kita juga masih boleh. Karena kita sampai jam 9 ya di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro22nya Angka Madiun. Sekarang kalau ngomongin masalah ini ya keterampilan, pemuda ini punya skill atau keterampilan itu ditunjang banyak hal loh Melody.
1: Benar.
0: Sekarang kan teknologinya udah makin canggih.
1: Iya. Yeah.
0: Makin luar biasa banget.
1: Iya. Yeah.
0: Bahkan kita kalau mencari ini jati diri,
1: Jati diri. Okay.
0: Keterampilan. Mencari skill atau keterampilan itu bisa ditunjang dengan banyak hal gitu ya.
1: Betul,
0: termasuk
1: betul banget.
0: Termasuk juga apa ya, kayak macam beberapa aplikasi-aplikasi sekarang gitu ya. Contohnya AI gitu ya. Itu kan udah banyak banget ya. Ini bisa banget buat kita belajar, mencari informasi dan lain sebagainya.
1: Bener
0: yang
1: banget.
0: Penting kita jangan ketergantungan aja gitu ya.
1: Jadi boleh ya teman-teman menggunakan

0: Saat di pekerjaan itu.
1: Iya, jadi kita itu udah punya bekal gitu ya ini.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada juga laporan katanya?
1: Iya, ada. Menurut laporan ketenagakerjaan global rri.co.id, keterampilan seperti komunikasi, kreativitas, kemampuan beradaptasi, berpikir kritis hingga literasi digital menjadi bekal penting tuh untuk menghadapi masa depan. Nah, artinya teman Pro 2, belajar itu tidak berhenti saat lulus sekolah atau kuliah aja. Justru setelah itu proses belajar itu baru benar-benar dimulai.
2: Ya, karena kita kalau kuliah kan masih bisa bertanya sama dosen, masih bisa bertanya sama
1: teman-teman kita gitu.
2: Tapi di dunia pekerjaan kita tuh harus bisa mengasah kemampuan kita ini benar-benar untuk diri kita.
1: Benar gitu banget loh. Gitu.
2: Jadi di saat proses belajar kita harus ada ya komunikasi, kreativitas, kemampuan kita beradaptasi di segala situasi, berpikir kritis, karena dalam dunia kerja itu pasti bakal ada sesuatu yang dar-dik-duk-der gitu ya.
1: Dar-der-dor-der
2: itu pasti. Jadi dengan adanya skill kayaknya akan lebih mempermudah kita.
1: Iya, benar banget nih. Kalau kalian diberi kesempatan belajar atau skill baru secara gratis nih, teman Pro 2 pengen belajar apa kira-kira? Ya, edit video atau mungkin bahasa asing.
2: Oh, itu penting.
1: Itu penting banget enggak sih gitu.
2: Iya, benar.
1: Atau mungkin bisnis digital.
2: Okay.
1: Nah, itu kita mungkin bisa bacakan kali ya, Kak. Mereka itu apa ya yang bisa dibanggakan gitu.
2: Jadi udah ada yang komen di @rri_pro22nya Angka Madion. Dari siapa tuh?
1: Dari It's Me underscore M. Merajut kak ininya.
2: Merajut.
1: Aduh,
2: asa merajut cinta. Zaman dulu banget ya.
1: Zaman dulu banget itu.
2: Iya. Jadi merajut ya.
1: Merajut keren banget ya. Ini bangga banget sih.
2: Kok gak bisa loh merajut.
1: Gak bisa merajut ya. Request Sumpah Mati by Selena Grace. Okay. Kayaknya ini Sumpah Mati ini memang bener-bener lagi hype ya. Lagi viral-viralnya.
2: Banyak orang yang ini. Apalagi versinya ada tiga ya kan.
1: Ada
2: Selin.
1: Terus ada Nicky Baker.
2: Sama ada siapa yang cowok tuh?
1: Yang cowok
2: Rio
1: itu.
2: Rio.
1: Iya, ada Rio. Bang Rio.
2: Tapi Selin juga banyak yang request ya.
1: Terus dari siapa ini? Cruz. Hey, kemampuannya public speaking kak. Request Sumpah Mati Selena Grace dong Min. Makasih. Ya udah, nanti kita playkan ya teman Pro 2. Terus ada PTRI, itu mungkin Putri kali ya. Putri titik RC. Bisa menggambar.
2: Keren.
1: Aduh,
2: keren.
1: Boleh dong gambarin masa depan aku.
2: Nenek. Dia nanti gambar sambil maram.
1: Nah,
2: Melody
1: itu dia.
2: Mau kemana ya Melody? Melody lagi jalan-jalan.
1: Izin request lagunya Sumpah Mati lagi.
2: Oke.
1: Banyak banget ya. Terus dari Majuzin, bisa berpura-pura baik-baik saja walaupun sebenarnya tidak.
2: Oh.
1: Itu curhat atau
2: itu skill banget.
1: Itu skill banget. Kamona.
2: Skill. Skillnya rada-rada ya gimana
1: ya,
2: susah loh itu.
1: Susah banget.
2: Gak semua orang bisa berpura-pura baik
1: tapi
2: walaupun sebenarnya
1: tidak baik.
2: Enggak baik. Skill banget.
1: Ya aduh.
2: Itu kayak Joker.
1: Joker. Aduh.
2: Joker ya. Aduh. Ih jangan jahat ya.
1: Jangan terlalu mengungkapkan isi hati loh kamu ini tuh tentang apa ya? Keterampilan kamu.
2: Oh, request-nya lagunya Selina ya.
1: Selina lagi. Oke. Terus Silvamai cepat hafal kisah rakyat atau dongeng nih. Dongeng bahasa Inggris. Wow. Hebat, requestnya merindu lagi dari Mesahira dong.
2: Merindu lagi ya, ditunggu. Habis ini diputerin sama kita.
1: Oke, ini dari Li Yu 23. Empatik kak, keterampilannya empatik. Izin request lagunya Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Thank you. Ya, terus sama-sama teman-teman. Oke, mungkin nanti kita bisa playkan ya.
2: Oke, nanti kita akan
0: play
1: buat kalian. Iya, terus ada dari Zulfa KR. Aku suka public speaking nih, Kak, dan

0: berguna banget itu waktu jadi duta serta sering jadi MC. Oh, keren banget.
1: Oh, ada orangnya di sini.
0: Ah, ada orangnya di sini. Aduh, sebelah siapa? Langsung dia. Aduh. Itu sebenarnya malu-malu kucing.
1: Dia adalah duta MC kita.
0: Itu dia. Ada dari Watson. Oh, skill berbicara namun bukan gibah ya. Oke, baik, request rollerblade dari Nona. Oke, nanti kita playkan ya. Terima kasih teman-teman yang udah join di Instagramnya RRI Pro 2 Madiun 2 nya Angka.
1: Nah, karena kita nih udah waktu-waktu akhir gitu ya. Jadi dari hampir 1 jam lah ya kita ngomong nih teman-teman.
0: Betul.
1: Bahwa Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, tetapi tentang siapa yang terus belajar.
0: Jadi gini ya teman-teman, Melody mau menyampaikan satu pesan nih yang menurut Melody tuh keren banget gitu. Katanya jangan terlalu memikirkan hasil di awal, yang penting berani memulai, berani berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Lalu tetap optimis dan juga jangan menyerah. Oke, mungkin dari gagal lalu mencoba lagi. Jangan minder kalau kalian tuh hari ini baru belajar gitu ya. Karena setiap orang itu punya garis waktunya masing-masing. Oke, mungkin apa sih skill yang paling penting gitu buat anak muda zaman sekarang itu? Pastikan ya soft skill seperti komunikasi, leadership, public speaking, atau justru kemampuan menggunakan teknologi, bukan? Gitu.
1: Jadi kita mulai dari satu kemampuan yang kalian sukai nih ya. Kalian sukai, kalian benar-benar pengen diasah terus, jadikan itu sebagai bekal untuk masa depan.
0: Iya, betul banget.
1: Karena siapa tahu hanya sekedar hobi, suatu saat bisa menjadi
0: jalan rejeki. Iya, teman-teman Pro 2, mungkin semoga obrolan kita pagi ini bisa menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan potensi diri ya. Ingat, karena setiap orang itu punya bakat yang berbeda loh, tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk terus belajar dan berkembang. Ada Kak Melody, ada quotes of the day nih Kak Mona. Skill itu tidak lahir dalam semalam, tapi ia tumbuh dari keberanian untuk mencoba, kesabaran untuk belajar, dan keteguhan untuk tidak menyerah. Iya, terima kasih juga
1: buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung bareng kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui instastory-nya kita di @rri_pro2duanya. Kapan-kapan Melody temenin Mona ya?
0: Iya, boleh, boleh banget.
1: Teman-teman yang lain boleh temenin Mona juga ya.
0: Iya, yang di samping-samping kita ini loh, sebenarnya tuh mereka udah mau join
1: mereka,
0: ya.
1: Mereka deg-degan. Mana? Soalnya ada Bu Bos di sini.
0: Oh, jadi gitu ya. Aduh.
1: Mereka
0: udah
1: ngincep ya. Terima kasih nih buat teman Pro 2 dan aku Mona
0: dan aku Melody pamit undur diri. Terima kasih sudah mengawali hari bersama RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Mitoru ya di Spada Sesi Bram di edisi 15 Juli 2026. Ya teman Pro 2, hari ini kita dirayakan lagi nih teman Pro 2 ya, karena diperingati sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skill Day ya secara internasional. Hari ini ditetapkan sama PBB untuk mendukung anak muda agar siap bekerja. Yang belakangnya agak ini ya teman Pro 2, siap bekerja. Apakah siap? Benar-benar siap? Siap dong pastinya, karena kita butuh pundi-pundi uang ya teman Pro 2 untuk membuat hidup kita lebih berwarna gitu ya. Bisa untuk pendidikan kita, bisa untuk membahagiakan orang-orang tersayang, bisa untuk membalas kebaikan orang-orang yang bantu kita gitu ya. Dan tentunya itu merupakan salah satu hak hidup kita ya teman Pro 2. Dengan bekerja, berdikari, biasanya akan menimbulkan rasa bahagia yang beda lagi ya. Kalau misalnya kita pas nganggur, pas gak dipercaya buat ngelakuin suatu hal ya, sama kita pas bisa diandalkan, itu pride-nya ada sendiri kan teman Bro 2. Nah itu dia. Jadi mau gak mau ya teman Bro 2, memang itu sudah menjadi kodrat kita ya teman Bro 2. Bekerja tuh gak harus yang kantoran, gak harus yang negeri. Kamu bisa lakuin apa aja, selagi itu bisa menjadi pengisi hari-hari kamu gitu ya. Produktivitas tidak diukur dari seberapa uang yang datang ya teman Bro 2, tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

Nah, di samping kita terampil dalam bekerja nih teman Pro 2, kita sebagai pemuda juga harus terampil dalam tanggap bencana gitu ya. Karena siapa lagi yang akan mewarisi ilmu-ilmunya, informasi dan wawasan lainnya ketika kita nanti sudah beranjak menua gitu teman Pro 2 ya. Ilmu itu harus diturunkan, tetap turun-temurun gitu. Apalagi untuk generasi muda yang sangat masih aktif ini ya, yang punya banyak potensi, kita bisa sebarkan dan salurkan wawasan kita tentang tanggap bencana. Karena itu membentuk suatu kebiasaan juga ya teman Pro 2, membentuk mindset juga gitu. Nggak cuman berangkat dari literasi, tapi nanti bisa kita salurkan ke behavior kita atau ke bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bermasyarakat, nanti bisa tumbuh ya potensi-potensi baru, peluang-peluang baru di situ. Nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya ya teman Pro 2, dan masih banyak ini lagu-lagu yang udah di set sama music director kita gitu ya. Jadi kamu bisa request juga, kamu bisa kasih tanggapan tentang tema hari ini atau topik hari ini, yaitu terampil tanggap bencana. Tentunya di line interaktif kita ya, di WA kita bisa di 081136977555 ataupun melalui Instagram kita @rripro2madiun, duanya angka.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang!
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: rri.co.id sumber

0: Game Thief, shit has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Metoro ya, teman Pro 2 di pada sesi Bram. Ngomongin soal pemuda terampil tanggap bencana ya teman Pro 2, yang udah Metoro sebutin tadi ya, fungsi-fungsinya buat apa gitu, dan kenapa pemuda masih harus terjun dalam sebuah keterampilan tanggap bencana gitu ya. Ya memang siapa lagi ya teman Pro 2 yang bisa mengawal ini ya,

untuk diteruskan kepada juniornya. Dan itu pun sifatnya memang berantai ya. Jadi mungkin ya orang tua kita dulu pas jadi pemuda juga mendapatkan pressure seperti itu ya teman pro 2. Tapi jadikan itu sebagai peluang ya, jangan jadikan sebagai pressure, karena kita masih punya banyak potensi untuk menggali informasi, wawasan, dan lain sebagainya. Ada yang namanya atau istilahnya pemuda tangguh bencana nih ya teman pro 2. Selain ada destana ya, desa tangguh bencana, ada juga yang namanya pemuda tangguh bencana, yaitu pemuda yang berperan dalam membangun kesiapsiagaan dan tanggap bencana di suatu daerah. Jadi harapannya bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang risiko bencana, serta melatih keterampilan mitigasi juga kesiapsiagaan bencana. Ada satu contoh nih teman pro 2 ya, di area Jawa Timur nih ada BPBD daerah Mojokerto yang memberikan pelatihan secara khusus terhadap anggota Karang Taruna Desa Petak dalam mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan gitu. Pelatihannya tuh awal tahun kemarin nih teman pro 2 ya. Tahun. Jadi awal tahun 2025 nih teman pro 2. Ini yang termuat dalam laman Kompasiana ya teman pro 2. Dan tentunya masih ada program-program pemuda tangguh bencana lainnya yang juga dicanangkan, cuman mungkin tidak terliput ya. Karena biasanya setiap BPBD memiliki satu program khusus yang memang digunakan untuk kembali ke masyarakat, seperti halnya kayak kalau dana tuh CSR gitu ya teman pro 2, yang memang digunakan untuk memberikan dampak baik gitu ya, dampak yang berkelanjutan tentunya yang baik untuk masyarakat.

Nah, kalau di BPBD Mojokerto tersendiri itu pelatihannya ditujukan untuk daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi ya, teman Pro 2. Yang mana hal tersebut bisa menyebabkan banjir. Karena Mojokerto, Surabaya itu kan masih rawan ya banjir ya, teman Pro 2. Di samping-samping jalan raya pun terdapat pohon yang tinggi dan lumayan tua, ditakutkan apabila angin kencang nih datang menyebabkan pohon tumbang. Itu juga diajarkan di pelatihan tersebut. Serta ada juga ya pelatihan untuk kesiapsiagaan para pemuda menghadapi bencana apapun itu ya, selain bencana alam dan juga ada bencana non alam nih, teman Pro 2.

Gak cuman materi yang disampaikan ya teman Pro 2, gak cuman textbook ya. Jadi pelatihan tersebut dihadiri oleh narasumber yang kompeten tentunya, yang memaparkan materi tentang bencana alam, kemudian juga memberikan contoh nih ya, mitigasinya seperti apa ini, pertolongan pertamanya seperti apa apabila terjadi bencana. Dan semua alat-alat yang dibutuhkan oleh narasumber juga dibawa. Jadi ada alat peraganya nih teman Pro 2 ya. Jadi bisa dilihat langsung, oh ini gunanya untuk ini gunanya untuk ini gitu. Jadi kita gak akan sebuta itu tentang satu bentuk alat kebencanaan atau alat deteksi dini kebencanaan. Itu pernah dibahas juga ya teman Pro 2 bareng Kak Dino Aldianto itu ya, yang dari BPBD Jawa Timur. Di Pro 2 ini juga live YouTube teman Pro 2, jadi kamu kalau misalnya kelewat bisa dicari ya nanti di YouTube tentang alat deteksi dini kebencanaan.

0: Selain sebagai alat bantu, lensa kontak juga menunjang penampilan. Ada beberapa jenis lensa kontak, ada yang tahan lama, hanya bisa digunakan sekali pakai, hingga lensa yang penggunaannya dapat mengubah warna mata. Pemakai lensa kontak harus mempertimbangkan pilihannya. Tips memilih lensa kontak berikut akan membantu memilih jenis yang tepat sesuai kebutuhan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih dari dua tipe dasar lensa kontak, lembut atau keras. Setelah memilih antara keras dan lembut, kita bisa memilih kategori lensa kontak yang dibutuhkan. Ada banyak kategori lensa kontak yang tersedia, baik dalam hal bagaimana lensa memperbaiki penglihatan, hingga seberapa sering perlu diganti. Misalnya, lensa kontak pakai sehari-hari. Kemudian, lensa kontak untuk pemakaian lama yang dirancang untuk dipakai semalam atau beberapa malam, tapi kita tetap harus melepasnya setidaknya seminggu sekali untuk desinfeksi. Lensa kontak sekali pakai, lensa kontak torik, lensa kontak berwarna, atau lensa kontak multifokal untuk penglihatan orang dengan presbiopia atau kondisi yang terjadi seiring bertambah usia. Jangan membeli lensa kontak dari set yang rusak dan pastikan paket disegel dengan benar. Berhati-hati saat membeli lensa kontak di internet. Beli pada situs tertentu yang menawarkan bantuan pemberian resep dari ahli. Pastikan untuk menggunakan resep terbaru dari dokter mata, karena resep umumnya hanya berlaku 1 tahun sejak tanggal penulisannya. Selain itu, tetap perlu berkonsultasi dengan ahli meski lensa kontak yang digunakan hanya untuk keperluan kosmetik. Pemasangan yang salah berisiko menimbulkan infeksi mata dan masalah lainnya.
1: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih saya tuh kan. Apa sih? Tadi itu udah fokus sama Pro 2. Bener deh. Kok pas ngelihat detik-detik demi detik jam di depan meter, terus jadi kayak ngobrolnya kemana-mana gitu ya. Padahal udah siap sedia tadi ya. Ya, lanjut ya, kita ngobrolin tentang pemuda yang terampil tanggap bencana. Nah, itu sekarang antisipasinya lebih gede lagi, teman Pro 2. Jadi ada satu kegiatan dari Dompet Duafa ini ya, yang memulainya enggak dari pemuda nih, bahkan lebih kecil lagi nih ya, yang paling lebih muda lagi dari Dini ya. Jadi Dompet Duafa tuh bekali siswa sekolah terampil tanggap bencana. Itu ada teman-teman yang masih imut-imut, teman Pro 2 ya. Jadi dikenalkan ya bahwa bumi ini juga tidak serta-merta seaman itu. Ada bencana alam dan bencana non-alam ya pastinya. Nah, ini contohnya ada gempa bumi, banjir atau bencana alam lainnya yang nggak bisa diprediksi oleh manusia ya. Tapi kita bisa antisipasi lewat kesiapsiagaan gitu ya, dari benteng pertahanan sendiri. Memahami betul akan pentingnya hal ini, Dompet Duafa menggelar sosialisasi sekolah aman bencana di satu SD nih ya, di SDN Sumber Sari, Sambeng ya, Kabupaten Lamongan ini, teman Pro 2. Jadi sebanyak 150 siswa itu antusias mengikuti kegiatan ini. Ini kayak scene yang di

membentuk barisan yang tertib saat terjadi bencana. Karena bencana tidak memandang usia ya, teman Pro 2. Ada tua, muda, lansia, anak kecil, balita, batita, semuanya itu kalau misalnya di satu wilayah, di satu daerah mengalami atau terdampak bencana, pasti semuanya kena gitu ya. Jadi untuk kesiapsiagaannya juga harus disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat, seluruh kalangan ya. Nah, kita kan pas kecil seringnya panik ya, teman Pro 2, kalau ada gempa, ada atau sesuatu yang tidak umum terjadi di sekitar kita. Biasanya panik ya. Nah, ini dalam kegiatan ini kita diajarkan untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi situasi darurat. Tentunya tidak boleh panik ya, meskipun itu memang sulit dilakukan ya, untuk tetap tenang, tapi dengan kita lebih tenang, kita bisa lebih berpikir jernih ya, teman Bro 2.

Dengan begitu diharapkan gitu ya, sekolah-sekolah yang dilatih ini, yang didatangi oleh teman-teman yang ini ya, mengajarkan tanggap bencana, berharap bisa lebih aware, lebih meningkat ya kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana. Tadi balik lagi, karena bencana datang tidak hanya menyapa usia tertentu, tapi juga seluruh lapisan masyarakat, seluruh rentang usia ya teman Pro 2. Jadi kita harus pintar-pintar ya untuk menjaga diri, menjaga keluarga kita. Pastinya kita semua pengen semuanya selamat gitu ya. Maka kita juga belajar teman Pro 2 untuk mitigasi bencana, untuk bagaimana kita bersikap terhadap satu bencana gitu. Satu contoh nyata aja nih teman Pro 2 ya, Mitoru nih ya, Mitoru dan teman-teman kantor ini ya. Kalau siaran yang waktu itu dulu pernah ada gempa itu loh teman Pro 2. Nah itu tuh mic-nya goyang aja ada sedikit rasa panik juga ya, karena mau ditinggal pas lagi calling, pas ada narasumber. Kalau nggak ditinggal, ini sebenarnya memang keadaan darurat yang memang kita harus menyelamatkan diri terlebih dahulu. Cuman ya karena udah panik duluan ya, kayak deg-degan, jadi nggak bisa berpikir jernih, ini harus lari dulu atau selesain dulu siarannya gitu. Harus berpikir panjang dan visioner, mau ngapain dulu. Nah itu contoh real dari kita ya teman Pro 2, yang sebenarnya kita juga sering ada dialog seperti itu, sering dapat informasi, cuman pada implementasinya masih harus remedy gitu ya. Gak apa-apa, kita belajar, semua manusia belajar ya, namanya juga belajar, ada salah, ada keliru, gak apa-apa, yang penting abis itu kita bisa ngerti. Oke, teman Pro 2, abis ini masih ada beberapa single ya. Tadi juga ada yang udah gabung di 0811-369-7755. Nanti Metaru bacain. Dan coba deh, coba dengerin beberapa lagu berikut ini ya.

Iya teman berdua, mau pamit dulu ya Mitoru, karena hari ini dia abis pada brem ada dialog BPJS Kesehatan ya bersama RRI Madiun. Ya, biasanya di Pro 1 hari ini dialihkan dulu ke Pro 2 ya teman berdua. Jadi kamu bisa update informasi lainnya juga nanti di RRI Digital tentunya ya. Kalau mau ini langsung mendengarkan secara real time gitu ya teman Pro 2. Dan hari ini juga sepertinya live YouTube juga teman Pro 2, dialognya bersama BPJS Kesehatan. So stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat menikmati hari ini teman Pro 2. Bye bye, Metro pamit ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 ya, 95,2 RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Ya, siang ini ya, pagi ini agak berbeda ya. Untuk siang ini saya David ya. Aku David akan menemani pendengar dan juga pemirsa ya di dialog ya bersama BPJS Kesehatan. Nah, dialog kita pada pagi ini nih akan membahas topik seputar program rujuk balik dan iterasi obat. Nah, seperti apa pembahasannya di studio RRI Pro 2 Madiun? Telah hadir ya secara langsung selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Ibu Wahyu Diah Puspitasari. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Mas David, Mbak Firda.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik, Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dan juga perlu teman-teman Pro 2 tahu ya, bahwasanya BPJS Kesehatan ini pada hari ini nih
2: spesial banget. Iya. Pokoknya kita alhamdulillah ya.
0: Iya, 15 Juli ini BPJS Kesehatan sudah berusia ya 58 tahun.
2: Selamat, wow, selamat ulang tahun BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan semakin jaya, semakin mensejahterakan rakyat. Melindungi rakyat gitu ya, pastinya.
0: Dan tentunya ya, tanpa saya perlu perkenalkan lagi ya, saya pagi ini tidak sendirian, saya ditemani sama Firda. Pak, kabar baik Firda ya?
2: Halo, saya kembali kandang ke Pro 2. Kembali kandang, karena saya dulu di Pro 2, Bu.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, ini rumah saya dulu, waktu zaman saya pertama kali siaran, saya di Pro 2. Ya, jadi ini juga ulang tahun saya.
0: Asik kita, deh. Kita agak melenceng-melenceng dulu. Sebelum kita bahas ya topik terkait ya, izinkan kita ya untuk mengundang teman-teman Pro 2 ya untuk bergabung di dialog kita pada pagi ini. Kita hadir di frekuensi 95,2 MHz dan juga kita hadir secara digital ya. Kita ada aplikasi RRI Digital. Jadi bagi teman Pro 2 yang sudah install aplikasinya bisa langsung mengikuti dialog kita pada pagi ini secara live. Dan juga kita hadir live juga di kanal resmi YouTube kita ya, di RRI Madiun. Jadi bagi para teman-teman Pro 2 ya yang ingin bertanya terkait apa sih rujukan itu, apa sih iterasi obat itu, langsung saja titipkan di kolom komentar. Oke, Firda, langsung saja ya.
2: Pastinya anak-anak Pro 2 itu atau teman-teman Pro 2 itu mantengin terus, karena mereka juga ternyata sekarang sudah mulai kesehatan, Bu ya. Dan pastinya juga dengan adanya aplikasi-aplikasi BPJS, mereka juga ternyata lebih interest lagi nih, teman-teman remaja ini ya. Dan pastinya kali ini temanya kan luar biasa juga nih, program rujuk balik dan iterasi. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan itu?
1: Apa yang dimaksud dengan program rujuk
2: program
1: balik,
2: rujukan balik itu
1: dan iterasi obat gitu ya, Mbak Firda. Jadi kalau kita melihat data, Mbak Firda, dua penyakit yang paling banyak yang dilayani oleh BPJS Kesehatan atau dijamin BPJS Kesehatan itu adalah hipertensi atau darah tinggi, kemudian yang nomor 2-nya adalah diabetes mellitus.
2: Oke.
1: Okay. Ini sebenarnya cuman berganti-ganti urutan aja. Dua penyakit
2: ini satu keduanya rata-ratanya yang mana ya, gitu ya.
1: Itu ganti-ganti urutan aja setiap kali kita setiap kali periode. Dan ini adalah termasuk sebagai penyakit kronis. Minum obat terus-menerus ya,
2: terus Mbak, berkelanjutan ya.
1: Artinya pengobatannya itu nggak boleh putus, harus berkelanjutan, dan itu tidak boleh lepas dari pantauan tenaga kesehatan.
2: Okay.
1: Sehingga kemudian ada namanya program rujuk balik. Ini adalah program untuk memastikan atau memberikan pelayanan berkelanjutan bagi mereka penyandang penyakit kronis ini. Tidak hanya sebenarnya diabetes mellitus dan hipertensi, tapi ada 9 diagnosa kronis yang bisa difasilitasi melalui program rujuk balik. Pengobatannya itu tidak harus kemudian di FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, dalam hal ini rumah sakit atau klinik utama, tapi sudah bisa diakses di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik itu puskesmas, kemudian klinik pratama, maupun dokter umum praktek perorangan.
2: Okay.
1: 9 diagnosanya itu tadi ya, yang dua adalah diabetes mellitus, kemudian hipertensi, penyakit jantung, kemudian asma, PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis, kemudian ada stroke, epilepsi, schizofren, dan sindroma lupus.
2: Yang tadi termasuk paru itu TBC juga?
1: TBC beda dengan ini.
2: Ya.
1: Karena kalau TBC mungkin pengobatan hanya 6 bulan ya. Tapi kalau ini kan terus, kalau sudah
2: terus
1: sekali
2: berkelanjutan ya.
1: Seperti itu. Jadi memang untuk mendekatkan akses layanan ini karena pengobatannya terus menerus, ini untuk pemantauan status kesehatan dan pengobatannya atau pemberian obatnya itu bisa dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
2: Okay.
1: Jadi tidak harus kemudian peserta tersebut datang ke rumah sakit. Mm-hmm. Seperti itu.
2: Dan untuk sekarang ini mungkin kalau perkembangan teknologi kita bersyukur sekali ya. Tapi ternyata juga perkembangan penyakit juga ternyata sekarang kita tidak bisa hindari. Misalnya kalau dulu diabetes atau juga penyakit jantung dan penyakit apa tadi yang kronis itu
1: hipertensi
2: darah tinggi itu orang tua. Tapi ternyata sekarang juga banyak remaja atau bahkan yang di bawah 30 tahun tuh sudah terkena penyakit tersebut. Jadi mungkin remaja juga harus lebih interest lagi ya.
1: Ya, jadi memang kita harus semakin mawas diri. Karena memang dari data kami pun yang kemudian positif terdiagnosa penyakit kronis ini usianya semakin muda. Maksudnya udah di bawah 45 tahun itu kami masih pakai batas 45 ya Mbak Firda. Itu sudah banyak mulai yang terdiagnosa penyakit kronis. Jadi memang kalau kemudian ini teman Pro 2 ini adalah anak-anak muda, saya rasa ini adalah momen yang tepat untuk menggugah kewaspadaan bersama ya. Bagaimana gaya hidup kita, makan, olahraga, stres dan gitu dijaga mulai dari awal, tidak kemudian cepat jatuh pada penyakit kronis.
2: Jadi pergeseran kita ke Pro 2 juga ada hikmahnya ya. Sangat berguna sekali karena mungkin kita juga harus ngasih tahu nih sama teman-teman Pro 2 supaya lebih aware lagi sama yang namanya kesehatan ya. Bu, ini yang mau Fida tanya ini apa sih sebetulnya yang perbedaan mendasar nih antara rujuk balik biasa, kemudian rujuk balik iterasi dan rujuk balik lanjutan nih antara fasilitas kesehatan tersebut.
1: Tadi saya baru menjelaskan program rujuk balik ya, kemudian ada iterasi obat. Nah kalau orang yang program rujuk balik, kita singkatnya PRB Mbak, biar lebih mudah ya.
2: PRB
1: itu obatnya mereka pasti akan mendapatkan obat yang sama, dilayani di FKTP, nanti ngambil obatnya bisa di FKTP tersebut, bisa di apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tergantung lokasi masing-masing pasien. FKTP-nya, puskesmas, klinik, atau dokter umumnya. Sedangkan kalau iterasi obat itu sebenarnya sama, mereka juga penyakit kronis tapi yang di luar 9 diagnosa tadi Mbak. Dan mereka biasanya juga mendapatkan obat-obatan yang sama terus. Nah ini ketika ke rumah sakit itu mereka bisa langsung mengambil obatnya di instalasi farmasi rumah sakit itu. Jadi tidak perlu kemudian ngantri ke poli. Karena nanti ketika dokter sudah memutuskan bahwa peserta ini bisa mendapatkan obat secara iterasi, di petugas instalasi farmasi rumah sakit sudah akan melakukan pencatatan di aplikasi ya. Nanti akan istilahnya di flagging misalnya gitu. Ditandain peserta ini.
2: Di-ching.
1: Kemudian nanti pada saat bulan berikutnya, karena kan pengobatan kronis 30 hari ya, Mbak? Untuk 30 hari kedua, pengobatan berikutnya peserta tinggal membawa kopi resep yang awalnya sudah diberikan oleh petugas instalasi farmasi. Kemudian jadi dia tinggal langsung mengambil obatnya, tidak perlu ikut antrian di poli, kira-kira seperti itu.
2: Jadi kopi resep itu memang sudah diberikan secara langsung?
1: Iya, pada saat pengambilan pertama nanti, karena ketika obatnya sama untuk 3 bulan, gak bisa kita langsung ambil 3 bulan itu, gak bisa. Jadi ngambilnya memang per bulan. Nah, pada di bulan pertama, ketika pertama kali mengambil obat, nanti petugas instalasi farmasi rumah sakit akan memberikan kopi resep untuk pengambilan bulan kedua. Jadi bulan kedua peserta cukup datang langsung ke instalasi farmasi menyerahkan kopi resep tadi. Kemudian bulan ketiga juga demikian. Nanti baru bulan keempat
2: meminta kembali
1: ke poli lagi.
2: Ke poli lagi ya.
1: Iya, jadi untuk diperiksa lagi apakah obatnya masih sama atau perlu ada penyesuaian obat, baik itu dosisnya atau jenisnya dan lain sebagainya oleh dokter.
2: Itu misal kalau berjalan dengan baik ya, dalam artian tidak ada keluhan. Kalau misalnya ada keluhan, boleh ya kita ke dokter poli.
1: Tentu saja boleh. Baik peserta PRB maupun peserta yang iterasi tadi. Itu kan sama-sama range waktunya adalah 3 bulan ya Mbak. Jadi misalnya kalau peserta PRB 3 bulan dilayani di FKTP, bulan keempat bisa dirujuk kembali ke rumah sakit ke dokter spesialis untuk mendapatkan atau mendapatkan evaluasi lebih lanjut. Obatnya masih sama kah? Obatnya ada perbedaan kah? Ada yang dikurangkah atau yang ditambah gitu kan.
2: Itu kan baik jenis 3 bulan ya.
1: Iya. Iterasi juga sama okay. seperti itu. Uh-huh. Namun jika dalam kurun waktu 3 bulan itu kemudian ada keluhan, tentu saja boleh.
2: Boleh ya.
1: Berkunjung ke dokter uh-huh. spesialis, bukan kemudian uh-huh. menjadi suatu halangan ya. Kendala atau kendala uh-huh. atau mungkin uh-huh. larangan, tidak. Jadi namanya juga orang sakit, kita enggak tahu ya, apa itu namanya kondisinya seperti uh-huh. apa. Kan ini bukan matematika.
2: Tidak pasti ya.
1: Gitu. Tidak pasti ya. Ah, itu pasti boleh. Jadi okay. Tetap ada kemungkinan peserta itu berkunjung ke dokter, baik itu layanan primer maupun layanan lanjutan uh-huh. Umum ataupun spesialis, untuk memastikan kondisi kesehatannya seperti apa.
2: Oke, jadi kalau misalnya memang ada keluhan yang dirasa baru atau misalnya ada janggal, boleh ya.
1: Boleh.
2: Tidak harus nunggu 3 bulan dulu, ini belum habis nih obatnya ya, atau enggak. Waktunya enggak juga ya.
1: Bahkan uh-huh. misalnya kemudian uh-huh. ada kondisi kegawat daruratan, uh-huh. saya contohkan misalnya yang hipertensi ya Mbak, uh-huh. tiba-tiba tensinya naik nih. Uh-huh. Kalau udah di atas 170-an mm-hmm. itu sudah emergency lah ya, kira-kira mm-hmm. begitu. Itu bolehlah langsung datang ke emergency atau UGD mm-hmm. terdekat ya.
2: Okay.
1: Atau misalnya yang diabetes itu kemudian gula darahnya naik banget. Atau misalnya
2: drastis, ya?
1: Shock ya. Mm-hmm. Orang diabetes tuh nggak harus selalu shocknya karena gulanya tinggi, tapi kerendahan juga bisa bikin shock kan. Iya, seperti itu. Itu juga. Kalau shock udah pingsan pasti dibawa ke emergency pun boleh, nggak ada masalah.
2: Nggak ada masalah ya. Oke, okay, David, kita juga mungkin buka pertanyaan ya yang masuk di YouTube kita. Tapi pastinya juga buat teman-teman Pro2 yang mungkin nih kebetulan ibu kepala juga ada di sini yang mau mengucapkan selamat juga, kayaknya kita buka ya. Silakan aja.
0: Sebelum ini mau ucapan ya untuk Bu Dia berarti.
2: Iya.
0: Oh iya, monggo.
2: Untuk BPJS.
0: Oh iya, untuk
2: tanggalnya beda. Tapi kalau mau tanya dulu boleh deh, silakan. Kalau mau nanya,
0: aku ada pertanyaan sih. Apa namanya tentang program rujuk balik ini ya. Untuk alurnya sendiri seperti apa sih Bu? Dari ini kan berarti dari rumah sakit ya umumnya, dari tingkat lanjut ke tingkat pertama kalau saya nggak salah ya. Itu nanti prosesnya seperti apa, prosedurnya?
1: Ya, saya awali dari yang prosedur awalnya ya Mas David. Jadi orang datang itu kan kalau sakit datangnya ke FKTP terlebih dahulu ya, tempat terdaftarnya dia. Bisa puskesmas, klinik pratama, atau dokter umum atau dokter gigi. Kemudian jika membutuhkan layanan spesialistik, saya anggap aja memang sudah terindikasi orang ini penyakit kronis, itu tetap harus penegakan diagnosanya oleh dokter spesialis.
2: Spesialis.
1: Ya. Spesialis, kemudian nanti ditegakkan, oh benar nih si A ternyata menderita hipertensi. Kemudian dipastikan dulu di polis spesialis kalau hipertensi berarti yang diukur adalah tekanan darahnya. Tekanan darahnya udah stabil, maka dokter akan kemudian merujuk balik istilahnya ke contoh puskesmas ya, puskesmas tempat dia terdaftarnya. Di dalam rujuk balik tadi, dokter akan menyertakan pasien ini dirujuk balik, obatnya ABCD, dosisnya sekian, jumlahnya sekian di surat rujuk balik.
2: Ya.
1: Nah, itulah kemudian nanti dokter di FKTP, dokter umum itu nanti akan meneruskan pengobatannya di FKTP selama 3 bulan. Pengambilan obatnya jadi di beberapa tempat memang seperti puskesmas, kami ada yang sudah bekerja sama pengambilan obatnya di puskesmas, tapi ada juga yang kemudian pengambilan obatnya di apotek yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Kalau di wilayah kantor cabang Madiun sementara seperti itu, tergantung terdaftarnya di mana.
2: Terdaftarnya di mana?
1: Ya, seperti itu. Jadi itu untuk prosedur program rujuk balik atau PRB. Nanti untuk bulan keempat itu bisa, kalau memang ada keluhan dan lain sebagainya, bisa dirujuk lagi ke polis spesialis. Nanti seperti itu lagi alurnya. Jadi 3 bulan di FKTP, 1 bulan di spesialis, 3 bulan di FKTP, 1 bulan di spesialis, dan seterusnya. Kalau iterasi obat, maka ketika dia di FKTP kemudian membutuhkan layanan spesialistik, dia akan dirujuk ke polis spesialis. Nah, diagnosa dia memang membutuhkan obat kronis nih, tapi diagnosanya nggak termasuk 9 diagnosa yang rujuk
2: yang
1: balik tadi itu
2: ya,
1: yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, di situ nanti pengobatannya bisa melalui namanya iterasi obat. Jadi dokter akan memberikan obat 3 bulan, tapi ngambilnya setiap bulan, nggak boleh
2: bulan.
1: Langsung 30 90 hari atau 3 bulan tuh nggak boleh. Jadi ngambilnya sebulan-sebulan.
2: Karena juga obat mungkin ada kadar ininya ya. Atau memang
1: biar ketemu juga sih sama tenaga farmasi untuk bisa memastikan pengobatannya sudah benar gitu. Apa itu namanya konsumsi obatnya. Jadi nanti di bulan pertama dia akan mengambil obat, diberikan kopi resep. Bulan kedua nanti dia tinggal menunjukkan kopi resep dan kartu JKN-nya atau KTP untuk diberikan obat di bulan kedua. Bulan ketiga juga demikian. Bulan keempat baru dia kembali ke polis spesialis.
2: Kopi resep itu 3 atau langsung untuk 3 bulan kopi resepnya ya, atau per pengambilan dikasih kopi resep lagi?
1: Per pengambilan.
2: Oh, per pengambilan dikasih kopi resep untuk bulan-bulan berikutnya.
1: Iya, jadi memang juga kita ingin menjaga kepatuhan peserta itu agar dia itu datang ngambil obat juga, itu penting.
2: Iya, betul.
1: Karena untuk mereka yang penyandang penyakit kronis itu nggak boleh nggak minum
2: obat.
1: Nggak
2: boleh berhenti ya, nggak boleh terlewat lah istilahnya.
1: Jadi
2: ya,
1: pengobatan kita itu selalu maksimal untuk 30 hari untuk 30 Mbak Firda, Mas David. Jadi tidak lebih dari itu. Ini juga untuk menjaga kepatuhan peserta itu untuk mengambil obat. Karena nanti kalau ngambil obat dia akan ketemu nakes nih. Nakes itu kan bisa tenaga kesehatan ya.
2: Ngasih ini ya penyuluhan.
1: Iya. Masih udah benar belum minum obatnya?
2: Iya, minimal gitu. Mewanti-wanti obatnya diminum ya.
1: Iya, gitu, jangan sampai kan diambil obatnya tapi enggak diminum.
2: Tapi enggak diminum, kan sayang juga.
1: Atau minumnya salah.
2: Betul. Oke, ini sebetulnya ada enggak sih batasan atau syarat atau juga pengecualian penjaminan dari manfaat rujuk balik ini?
1: Secara umum untuk jaminan JKN itu sesuai prosedur ya. Batasannya adalah itu aja sih. Gak ada misalnya diagnosa, batasan diagnosa dan sebagainya, tidak. Jadi batasannya adalah sesuai prosedur itu saja. Selama dia mengikuti prosedur, tidak ada batasan untuk itu kita untuk kita mengikuti apa menjadi peserta program juga, misalnya harus usianya sekian, enggak
2: ya. Terus kalau obat juga enggak boleh lebih dari sekian, enggak ya.
1: Ya, itu dari obat itu kita maksimal adalah 30 hari pembelian
2: tapi
1: itu.
2: Tapi full maksudnya obatnya itu semua yang dibutuhkan pasti diberikan gitu ya.
1: Selama dia sesuai di resep dokter, kemudian dokter kan juga mengacu ke namanya formularium nasional. Okay. Itu yang para ahli yang sudah bikin itu, mereka sudah membuat ya obat-obat itu, misalnya mana yang bisa diberikan ke dokter umum, spesialis, spesialis itu sudah ada ruangnya sendiri-sendiri, sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, Mbak, mana obat rujuk balik dan lain sebagainya, itu sudah ada sebagai panduan, maka selama sesuai dengan itu pasti dijamin.
2: Pasti dijamin.
1: Kalaupun misalnya itu ada yang tidak di luar fornas istilahnya itu tetap juga dijamin oleh JKN. Tapi kalau rawat jalan, saya kira selama ini yang sudah terjadi itu kecil obat di luar fornas itu biasanya ada obat pas rawat inap tuh biasanya kondisi-kondisi tertentu, tapi pun jumlahnya juga sedikit
2: ya. Jadi itu kadang-kadang suka ada sih kekhawatiran kalau obat generik takut nggak manjur gitu loh, katanya pengen obat paten gitu kan. Itu juga memang obat-obat paten tersebut juga di cover sama BPJS ya.
1: Jadi gini, di formularium nasional itu yang dimunculkan adalah kandungan obatnya. Jadi bukan mereknya.
2: Bukan merek ya.
1: Okay. Jadi kalau obat paten itu kan merek ya sebenarnya. Kalau kandungannya ya sama saja. Karena kebetulan saya apoteker jadi
2: lebih paham ya.
1: Kalau misalnya ada mereknya ini isinya itu ya sebenarnya juga sama-sama saja seperti itu.
0: Jadi yang penting bukan case-nya ya, Bu Diah ya, tapi
2: kualitas dan isinya. Komposisi.
0: Komposisinya itu apa aja. Jadi itu yang lebih penting dari daripada merek gitu ya.
2: Merek dagang. Kan sebetulnya masyarakat juga nggak tahu nih yang paten yang mana, generik mana kalau dari merek ya. Yeah. Cuman kadang-kadang mereka tuh tersugesti aja. Biasanya kalau BPJS tuh ngasihnya generik loh, kayak biasa gitu. Tapi ternyata enggak juga ya.
1: Jadi sebenarnya juga antara paten dan merek dagang beda juga ya. Kalau paten itu kan memang dia yang ada punya hak ya.
2: Iya,
1: punya
2: hak paten.
1: Hak paten. Tapi itu biasanya juga misalnya untuk satu kandungan itu satu aja yang punya hak paten gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya, buat lain-lainnya itu sebenarnya kan hanya mereknya saja.
2: Betul.
1: Baju kita ini kan kemeja ya namanya. Bisa
2: tapi
1: mereknya
2: kan
1: banyak
2: apa
1: ya,
2: aja
1: banyak
2: gitu ya.
1: Misalnya aja banyak, tapi sama-sama ini adalah kemeja kan seperti itu.
2: Oke, kalau ini Mbak, misalnya apakah ada perbedaan nggak hak jaminan antara peserta PPU, PBI, dan juga PBPU dalam mengakses layanan rujuk balik ini?
1: Kalau untuk rawat jalan tidak ada. Perbedaan itu sebenarnya hanya ketika mereka menjalani rawat inap, bedanya hanya di kelas rawatnya saja. Kalau penerima bantuan iuran itu kan jelas di kelas 3. Kemudian pekerja bukan penerima upah yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah juga di kelas 3.
2: Okay.
1: Kemudian kalau peserta mandiri bisa kelas 2, kelas 3, kelas 1 sesuai dengan iuran yang mereka bayarkan.
2: Kalau mengenai rujuk balik ini?
1: Sama saja.
2: Sama saja.
1: Semua mempunyai hak yang sama.
2: Mempunyai hak yang sama, iya. Ya.
1: Satu hal yang menarik, Mbak Firda, Mas David. Ketika kemudian kita sudah di flagging tadi ya, istilahnya ya, ditandain.
2: Ditandain
1: sebagai peserta program rujuk balik. Itu di aplikasi mobile JKN itu kan kita bisa melihat daftar data kepesertaan kita, itu ada flaggingnya di situ.
0: Oh gitu.
1: PRB, nah PRB-nya dan diagnosanya apa?
2: Oh itu sudah muncul langsung.
1: Iya, jadi misalnya nama saya ya, misalnya Wahyudia Puspitasari, kalau saya ada pasien PRB nanti di bawahnya kedengaran PRB dengan diagnosa apa?
2: Okay. Gitu.
1: Jadi kita berobat dimanapun, misalnya Mbak Firda
2: nggak akan salah deteksi ya?
1: Jangan Mbak Firda ya, orang X lah. Kalau saya X gitu ya, kemudian jalan-jalan kemana? Kemudian mereka sakit di ininya yang bersangkutan tuh, di datanya yang bersangkutan juga akan diketahui, oh ternyata dia adalah peserta PRB,
2: okay.
1: Sehingga dokter yang di sana mungkin akan bisa menyesuaikan pengobatannya sesuai dengan
2: tahu
1: riwayatnya.
2: Gitu. Okay. Jadi malah membantu ya,
1: betul,
2: men-tracking gitu ya.
0: Jadi semacam ada trace digital gitu ya.
1: Ini ada sudah informasinya.
2: Ada informasinya.
0: Jadi cukup apa ya? Cukup sangat membantu bahkan ya.
2: Sangat membantu.
0: Jadi kemana aja kita? Kalau misalkan ya, semoga kita sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Ya, kalau misalkan kita sakit, kita sudah ada rekaman bahwasanya, oh ini penanganannya.
2: Kadang-kadang kalau kita ke rumah sakit, ini kenapa gini? Kalau udah ngeliat itu kan, oh oke.
0: Oke. Jadi kan bisa langsung penindakan dia. Gitu ya.
1: Di aplikasi mobile JKN ada, di riwayat kesehatan di aplikasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS juga ada riwayat.
2: Ada riwayatnya ya.
1: Bisa dilihat.
2: Oke, Dave, kita coba buka pertanyaan atau kita break dulu sebentar.
0: Kita bacakan dulu pertanyaan
2: dulu ya.
0: Dari Aura Aira C1K. Terima kasih sudah bergabung. Kak, nanya di luar topik boleh ya? Bagaimana?
2: Nah, ini di luar topik apa tuh? Kalau bisa dijawab boleh.
0: Iya. Harusnya bisa.
2: Ucapan selamat dulu dong buat BPJS ya.
0: Ya harusnya kasih selamat dulu
2: iya
0: ya.
2: Dong,
0: 58 nih ya.
2: Okay.
0: Bagaimana sebaiknya kami menyikapi terbatasnya pilihan klinik atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS? Nah, gimana tuh Bu menyikapinya, seperti apa?
1: Jadi setiap peserta JKN itu mempunyai hak untuk terdaftar atau memilih FKTP tempat terdaftar. Jadi boleh saja Mas David, Mbak Firda sebagai peserta JKN itu mau terdaftar di puskesmas atau di klinik atau dokter umum, itu silakan. Itu haknya Mbak Firda, Mas David peserta JKN untuk memilih.
0: Oh iya.
1: Jadi itu pilihan kita masing-masing. Nah, fasilitas kesehatan ini sebenarnya sudah mempunyai standar yang sama ya Mas David, Mbak Firda, karena mereka juga untuk bekerja sama dengan kami ada namanya proses credentialing atau seleksi, kemudian juga dipastikan sudah terakreditasi sehingga harusnya pelayanannya ini sudah sesuai dengan standar. Saya menyarankan untuk memilih FKTP itu yang dekat dengan domisili itu tidak harus sesuai dengan KTP ya. Ya, jadi kalau misalnya KTP-nya di kota A, tapi kemudian misalnya karena urusan pekerjaan harus domisilinya di kota B, itu seperti saya. Jadi sebaiknya memilih FKTP yang dekat dengan domisili, karena namanya FKTP itu konsepnya adalah kedokteran keluarga, sehingga kalau misalnya sewaktu-waktu sakit itu nggak jauh kemudian, jadi bisa ke FKTP yang terdekat
2: ya.
1: Kemudian kalau memang memerlukan layanan spesialistik jadi atau subspesialistik, jadi kemudian dirujuk, itu sebenarnya di aplikasi PIKER istilahnya, di FKTP yang terhubung dengan aplikasi di rumah sakit namanya Viklim, itu sudah bisa membaca kebutuhan dari peserta ini butuhnya dirujuk ke poli apa gitu ya, membaca kompetensi yang dibutuhkan. Jadi misalnya kemudian pasien ini ada tadi indikasinya dia adalah diabetes mellitus atau mungkin asma lah, biar ganti contoh, dia ada indikasi asma, perlu ditegakkan diagnosanya oleh dokter spesialis paru, maka ketika kemudian di input datanya si A perlu rujukan ke poli spesialis paru, aplikasi sudah akan langsung menunjukkan rumah sakit mana saja yang punya poli spesialis paru. Seperti itu, dan itu akan juga kelihatan misalnya ada 3 rumah sakit nih, yang rumah sakit ini polinya pagi, yang ini mungkin siang, yang ini mungkin sore. Nah silakan
2: waktu
1: peserta
2: yang mana yang yang longgar,
1: yang kemudian memungkinkan ia untuk datang berkunjung ke poli spesialis ini yang mana, itu sudah bisa seperti itu.
2: Terlihat,
1: jadi
2: ya?
1: Dan sekali lagi juga saya menyarankan untuk memilih juga lokasi rujukannya itu yang tidak terlalu jauh juga dari rumah, gampang diakses, kemudian gampang diakses maksudnya mulai dari transportasi, waktu layanan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu masih contoh kalau spesialis. Tapi kalau kemudian butuhnya subspesialis gitu ya. Nah, memang awalnya pasti akan untuk kunjungan pertama itu pasti ke spesialis dulu. Tapi kalau kemudian ternyata ternyata asmanya ini enggak, bukan asma biasa, sih, ada indikasi memang mungkin ada sedikit bonjolan atau apa di paru-parunya sehingga perlu subspesialis, dia dirujuk ke rumah sakit yang tingkatannya lebih tinggi. Dia bisa dari rumah sakit itu dirujuk ke yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk kemudian kontrol keduanya karena dia sudah pernah akses layanan lebih tinggi, itu bisa langsung ke rumah sakit yang lebih tinggi, ke subspesialis bisa langsung karena sudah pernah ada akses.
2: Berarti nggak usah ke yang rumah sakit biasa dulu ya?
1: Iya, bisa langsung ke kunjungan keduanya, bisa langsung
2: ke rumah sakit yang lebih tinggi.
1: Betul.
0: Jadi lebih efisien.
1: Lebih efisien.
2: Oke.
0: Firda, nggak terasa ya pukul 10:22 ya, kita perlu
2: break dulu ya. Katanya mau request nih, boleh deh. Saya kasih ini satu lagu buat Budia. Apa Budia?
0: Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
1: Boleh lagunya?
2: Boleh dong.
1: Boleh ini Roni Parulian sama Raisa itu boleh enggak?
2: Oke.
0: Okay. Oh iya, kita
2: kita coba ya.
0: Kita coba ya.
2: Kita kasih satu single spesial banget buat Budia.
0: Iya. Teman Pro 2 tetap bersama kami di Dialog BPJS Kesehatan Cabang Madiun.

0: 95,2 RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bersama David ya, dan juga tentunya dengan Bu Dia dan juga Firda ya, di dialog bersama BPJS Kesehatan yang membahas tentang program rujuk balik dan iterasi obat. Masih semangat ya Bu Dia dan juga Firda ya?
1: Oh pasti ya dong, kalau di Pro 2 kita selalu semangat ya.
0: Selalu semangat.
1: Auranya remaja terus.
2: Okay. Remaja di zamannya.
1: Remaja di zamannya. Zaman sekarang juga loh, pastinya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi udah masuk juga, kita sudah tampung ya. Dave, banyak juga yang bertanya, dan mungkin Budi ada yang mau disampaikan kembali mengenai balik rujuk ini.
2: Rujuk balik, bukan balik rujuk ya.
1: Itu arti yang berbeda ya.
0: Makna yang berbeda.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi poinnya adalah kalau untuk rujuk balik ini adalah khusus untuk 9 diagnosa yang memang sudah ditetapkan, 9 diagnosa kronis yang sudah ditetapkan sebagai program rujuk balik. Pengobatannya bisa dilanjutkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu puskesmas, klinik pratama maupun dokter umum praktek mandiri. Sedangkan untuk iterasi obat ini juga untuk peserta kronis, tetapi pengobatannya memang belum bisa dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi tetap di rumah sakit atau klinik utama. Hanya peserta bisa langsung mengambil obatnya di instalasi farmasi.
1: Langsung
2: tidak
1: ya?
2: Tidak perlu mengikuti alur antrian di poli.
1: Pemeriksaan dulu
2: ya. Dan keduanya ini sama-sama untuk masanya adalah 3 bulan. Nanti bulan keempat baru kembali untuk, kalau PRB bisa kembali ke dokter spesialis, dirujuk lagi ke spesialis. Demikian pula kalau yang iterasi obat, bisa kemudian konsul lagi ke poli spesialis.
1: Nah, ini kira-kira berapa lama nih masa berlaku rujuk balik ini, dan berapa kali juga batas maksimal iterasi yang diizinkan untuk satu kasus penyakit kronis tertentu?
2: Yaitu, tadi tuh jadi batasnya untuk bisa bukan batas ya sebenarnya untuk alokasi sebenarnya itu adalah di FKTP itu 3 bulan. Bulan keempat memang sebaiknya konsul lagi ke spesialis untuk dilakukan evaluasi kembali. Demikian pula untuk iterasi juga pengambilan obat di instalasi farmasi itu untuk selama 3 bulan. Bulan keempatnya bisa langsung, bisa kembali lagi ke poli spesialis untuk dilakukan evaluasi.
1: Dan itu bisa terus berulang.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, karena jadi alurnya itu satu satu kali proses. Kalau rujuk balik, satu kali poli spesialis, tiga kali FKTP, satu kali berarti gitu terus ya. Jadi begini pula iterasi juga seperti itu. 3 bulan di IFRS, 1 bulan ke poli spesialis untuk di ini, 3 bulan IFRS. Begitu terus alurnya prosedurnya
1: ya?
2: Seperti itu. Dan pengambilan obatnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di kami itu untuk penyakit kronis memang maksimal 30 hari ya Mbak Firda, Mas David. Dan itu adalah hari kalender. Mungkin agak sedikit salah persepsi ya peserta. Jadi nggak sama dengan satu bulannya itu nggak sama dengan bulan Masehi misalnya.
1: Ya, 28 hari kan Februari.
2: Kalau Juli kan 31 ya.
1: 31
2: Juli. Tetap kita berarti kalau misalnya dianggap
1: penghitungannya 30 hari.
2: 30 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30.
1: Nanti gitu. Tanggal 31 ngambil lagi boleh?
2: Iya, begitu. Jadi bukan ngikutin bulan di kalender bulan Masehi itu.
1: Berarti kalau tanggal 28 ini udah habis nih waktunya. Sebetulnya tanggal 2 masih bisa.
2: Iya, karena
1: 28 kan.
2: Iya, kalau ngambilnya tanggal 1 Februari berarti ngambilnya bukan di 1 Maret karena 30 harinya enggak masih ada gitu.
1: Masih ada. Tanggal 2 bisa ya?
2: Iya, seperti itu.
1: Jadi, tapi sebelumnya boleh? Bisa tanggal 28 gitu boleh?
2: Kita misalnya biasanya teman-teman di fasilitas kesehatan itu mempunyai toleransi ya.
1: Oh, toleransi.
2: Tapi yang enggak sampai kemudian seminggu sebelumnya juga enggak. Paling mungkin hamin 1 atau hamin 2 lah seperti itu.
1: Jadi ada toleransi 1 plus 1 minus gitu
2: ya. Iya, jangan sampai kemudian terlalu jauh.
1: Terlalu jauh.
2: Iya, itu juga menyulitkan nanti teman-teman.
1: Karena kan banyak yang harus dilayani itu banyak, bukan jenengan saja.
2: Kasian juga mereka nanti kalau harus melakukan perhitungan lagi apa dan
1: berulang ya. Oke, Dev, kita langsung aja ke pertanyaan yang berikutnya yang sudah masuk di YouTube ya.
0: Dari akun Agus, terima kasih sudah

0: Untuk misalnya ada kendala, ini kebetulan tidak diinfokan spesifik kendalanya seperti apa ya. Kalau misalnya kendala mengambil antrean di fasilitas kesehatan, nanti bisa menghubungi petugas di fasilitas kesehatan itu. Atau kalau di kami bisa kontak ke petugas BPJS 1 namanya. Siap membantu. Satu siap.
1: Satu itu siap membuat, bukan 1, 2, 3 ya, tapi satu siap membantu.
0: Iya, satu itu akronim dari siap membantu. Jadi kalau teman-teman teman Prodo ya, pas datang ke rumah sakit tuh di situ ada posternya petugas BPJS 1, ada nomor HP-nya, silakan di save aja. Jadi nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ada kendala bisa menghubungi mereka. Memang di jam kerja ya, jam 8 sampai jam 5 sore, tapi di luar itu bisa menghubungi ke 165. Kemudian kalau misalnya kendalanya terkait dengan akses layanan administrasi kepesertaannya, misalnya mau pindah vaskes ada kendala, atau misalnya mau nambah anggota keluarga, atau misalnya mau update domisili karena pindah rumah dan lain sebagainya, selain di aplikasi mobile JKN bisa ke nomor WA Pandawa istilahnya, itu di 0811 8 1 6 5 1 6 5.
1: Nah, 0811 8 1 6 5 1 6 5 8 1 6 5 1 6 5.
2: Delapannya jangan ditinggal.
1: 0811 8 1 6 5 1 6 5. Biar langsung hafal.
0: Iya, bisa di situ.
1: Lanjut lagi, Dev.
2: Dari akun Zahrotul Miwa. Bu, kalau pindah kerja, apa harus selalu pindah vaskes dulu? Gak bisa langsung ke rumah sakit bawa KTP. Kan yang penting sudah terdaftar BPJS dan tidak ada tunggakan.
1: Monggo. Nah, ini gimana nih?
0: Yang pertama, kalau pindah kerja, kewajiban pertamanya adalah melapor ke HRD tempat kerja yang baru untuk dipastikan bahwa sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Nanti di tempat kerja baru tinggal nanti ditambahkan lagi oleh HRD di tempat kerja yang baru atau perusahaan baru. Jadi Mbak Firda, Mas David, nomor JKN kita itu sama. Mau kita pindah kemanapun,
1: semua se-Indonesia sama.
0: Iya, jadi nomor itu yang melekat ke kita, sama dengan NIK kira-kira gitu. Jadi nomornya itu sama. Jadi tidak akan
1: dibuatkan, tidak usah khawatir ribet lagi nanti
0: Tidak, tidak akan dibuatkan nomor baru karena nomornya sama. Kemudian untuk akses layanan kesehatan, nah, kalau pindah kerjanya tidak pindah domisili, berarti kan aman ya,
2: aman.
0: Bisa tetap ke fasilitas kesehatan yang awal. Tapi kalau pindah kerjanya ini pindah domisili seperti yang tadi saya contohkan, memang harus
1: merubah
0: fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu terdaftar. Misalnya awalnya kerjanya di Surabaya, kemudian pindah kerja di Madiun.
1: Nah, itu cerca lagi.
0: Saya lagi. Jadi sebaiknya fasilitas kesehatan tingkat pertamanya ya dipindah ke Madiun, jangan tetap di Surabaya. Karena pembiayaannya itu akan kami dibayarkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipilih oleh peserta.
1: Oke. Lanjut tadi.
2: Jadi dipastikan ya, itu kalau pindahnya masih satu domisili ya, ya nggak usah.
1: Aman-aman aja.
2: Masih di fasilitas awal. Lanjut ya. Dari akun Jonathan Suryo. Maka sudah bergabung. Kalau pasien pindah domisili ke kota lain, bagaimana proses memindahkan PRB supaya tidak putus pengobatannya?
0: Nah, ini pertanyaan bagus banget. Bagus banget ini, Pak. Jadi seperti tadi, karena kami sudah sampaikan ya di aplikasi mobile JKN tuh, kalau ada peserta PRB dia terflagging tuh situ. PRB apa gitu, ada namanya, kemudian di bawahnya ada PRD apa. Jadi sudah tercatat di sana. Tetapi kemudian tetap aja Bapak datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru ini
1: yang baru
0: untuk diperiksa terlebih dahulu. Nanti dokter juga kalau misalnya, oh ini ke spesialis dulu aja deh, karena mungkin dari sana sini mungkin ada perbedaan dan lain sebagainya, bisa dirujuk ke spesialis terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya menurut dokter di FKTP, oh ini tinggal langsung kondisi Bapak stabil, tidak ada keluhan dan lain sebagainya, itu bisa langsung pengobatannya diteruskan di FKTP yang baru.
1: Yang baru?
0: Iya, bisa.
1: Jadi langsung aja.
0: Iya, bisa langsung aja, karena data obatnya itu sudah masuk di situ, obatnya di mana saja.
1: Sudah tertera ya?
0: Iya, sudah.
1: Jadi tinggal melanjutkan.
0: Betul, sudah kelihatan Bapak ini pernah pakai.
1: Kecuali ada saja, gitu. Ada sesuatu yang.
0: Iya, kalau misalnya ada keluhan lagi
1: baru ya.
0: Untuk dokter, misalnya dokter umumnya masih ragu-ragu nih, oh kayaknya perlu ke spesialis, jadi dirujuk, ya nggak apa-apa, dirujukkan dulu aja ke spesialis di rumah sakit.
1: Okay.
0: Nanti kalau sudah stabil kan akan dikembalikan lagi ke FKTP-nya.
1: FKTP.
2: Okay. Jadi sudah terrecord ya. Jadi enggak perlu khawatir, di aplikasi sudah ada flagging atau bendera lah ya.
0: Bendera. Sudah keterangan di situ.
2: Kalau riwayatnya apa, PRB-nya apa, sudah jelas semua. Semoga menjawab ya. Langsung ya dari akun Nike Hir. Terima kasih sudah bergabung. Izin bertanya, Ibu. Saya pernah datang ke apotek

0: apotek untuk ambil obat, tapi katanya belum bisa karena belum waktunya iterasi.
1: Mungkin
0: ya. Mm-hmm. Sebenarnya aturan iterasi obat itu seperti apa sih, monggo Bu?
2: Nah ya. Itu 30 hari itu ya?
3: Iya betul, nah 30 harinya ngitung sesuai dengan tanggal terakhir beliaunya ngambil obat.
2: Jadi, itu kalau misalnya ada kasus seperti ini kan berarti dia terlalu cepat dah ngambil. Atau misalnya karena kehabisan obat, apa dia sehari minumnya dua kali? Tidak teratur, kan itu sudah diplot kan ya? Istilahnya seperti itu ya? Atau
3: kan
2: gimana?
3: Ini Mbak, peserta kan kadang punya keperluan lain ya. Mungkin di jadwalnya beliau ngambil obat, dia beliau harus kemana sehingga tidak bisa ngambil obat tepat itu. Makanya tadi saya sampaikan, biasanya instalasi farmasi teman-teman faskes itu memberikan toleransi H-1, H-2, H-1+1, H-2 gitu. Kalau kemudian ininya terlalu jauh juga nggak bisa juga gitu.
2: Jadi memang nggak bisa ya?
3: Iya memang nggak bisa. Kalau misalnya seminggu itu karena nanti juga pasti akan ada keterangan di aplikasi ini masih punya obatnya masih ada seperti itu. Jadi memang sebaiknya datang sesuai dengan jadwalnya. 30 hari ngitungnya bukan kalender,
2: beda bulan.
3: Kalender Masehi itu tapi memang benar-benar dihitung 30
2: hari. Misalnya tanggal 21 ngambil, berarti nanti kan ngambil tanggal
3: bisa 20 hari. Bisa 19 tergantung bulan itu ada 30 atau 31 hari kan seperti itu.
0: Okay. Pokoknya dihitung lah ya 30 hari setelah 30 itu hari. Dikasih reminder kali di HP gitu ya. Jadi teman-teman berdua untuk keluarganya yang akan PRB mungkin ya, itu enggak sampai kelewat gitu ya.
2: Ini mungkin termasuk juga melancarkan siklus ya, semua kan pengguna atau pemanfaat ini juga banyak gitu.
3: Iya betul.
2: Jadi supaya lebih lancar gitu ya.
3: Iya jadi teman-teman instalasi farmasi juga nggak kerepotan mereka untuk memastikan perhitungannya 30 hari. Karena kan nanti mereka juga akan mengajukan klaim ke kami, itu kan juga pasti kami sesuaikan dengan jadwalnya.
2: Biar
3: itu
2: semua berjalan dengan lancar lah seperti itu ya.
0: Sesuai prediksi gitu ya.
2: Masih ada lagi pertanyaan?
0: Dari akun MiB9K. Sudah bergabung. Wah ini nih, ngasih selamat ulang tahun WWJS. Semoga memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan jaya selalu.
3: Terima kasih
0: ya Kak MiW9K ya. Langsung lanjut ya. Dari Al Husna Dana Suara. Kalau harus kedua dokter jantung dan diabetes, rujukannya berarti dua ya. Saya sempat disuruh rujuk balik ke faskes 1. Malah masuk RS, pengen balik ke dokter aja, takut.
2: Gimana ini maksudnya?
3: Memang ada ya beberapa peserta itu yang mungkin sudah ada komplikasi ya. Jadi kalau seperti ini memang jadinya special case ya, Mbak Firda, Mas.
2: Jadi dua, maksudnya ada dua penyakit gitu.
3: Iya. Kan diabetes itu juga nanti manifestasinya bisa ke jantung, misalnya seperti itu. Kalau misalnya nanti rujukannya berapa ya, satu atau dua dari FKTP-nya? Rujukannya tetap satu aja ke diagnosa utama. Nanti di rumah sakit itu ada namanya mekanisme rujukan internal. Dokter di poli spesialis dalam itu bisa merujuk internal ke spesialis jantung seperti itu. Itu bisa, ada mekanisme seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian FKTP mengeluarkan dua rujukan, tidak. Atau misalnya pasien disuruh hari ini dirujuk poli dalam, besok kesini lagi ya Bu,
2: dua kali
3: jantung
2: ya?
3: enggak bisa kayak gitu. Nanti menyulitkan pasiennya juga. Cukup satu ke poli utama. Nanti di rumah sakit itu dokter di spesialis dalam bisa memberikan namanya rujukan internal ke poli berikutnya yang memang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian kalau misalnya diabetesnya sudah stabil nih tapi jantungnya belum gitu ya, jadi nanti yang dirujuk balik diabetesnya dulu saja bisa. Jadi nanti diabetesnya bisa diobati di FKTP. Tetap nanti pasien harus ke rumah sakit untuk jantungnya. Kan kira-kira seperti itu. Kalau dua-duanya sudah stabil, sudah terkendali kondisinya, ya dua-duanya bisa dilayani di FKTP.
2: Satu FKTP ya?
3: Iya.
0: Jadi gak perlu khawatir ya, cukup satu rujukan nanti di rumah sakit atau tingkat lanjut ya, nanti bakalan ada mekanisme rujuk internal gitu ya.
3: Iya, istilahnya rujuk internal. Tapi rujuk internal juga harus sesuai dengan indikasi ya, Mas David. Gak boleh kemudian tiba-tiba pasien misalnya tadi
0: minta
3: contoh,
0: gitu ya.
3: Iya betul.
0: Gak boleh.
3: Saya misalnya dia dirujuk ke poli dalam, kemudian waktu di poli dalam bisa nggak dok saya kemudian dirujuk ke poli kulit gitu? Hubungannya di mana ya? Kecuali memang mungkin diabetesnya sudah ada nekrosis. Nekrosis itu sebenarnya ada jaringan-jaringan yang mati. Karena kan kadang orang DM ada yang kalau luka gak minta, itu berbeda lagi. Tapi jadi tetap yang berwenang untuk menerbitkan rujukan internal itu dokter di poli. Jadi enggak bisa kemudian pasien minta.
2: Kita request ya.
3: Iya.
0: Boleh.
2: Kayak lagu ya.
3: Enggak boleh. Boleh ya.
2: Kalau lagu boleh request ya. Kalau penyakit janganlah.
0: Firda dan juga Budia enggak terasa ya.
2: Aku masih mau nanya.
0: Iya, cuman ya kita keterbatasan waktu ya.
2: Oke deh, kalau gitu Budia, aku masih mau nanya loh. Nanti kapan ya kita bisa ketemu lagi? Dan pastinya kita juga asik banget kalau kita ngobrol-ngobrol di berdua ya. Gimana nih? Kalau gitu kita kasih closing statement dulu deh untuk Budia, silakan.
0: 10 lewat mana? Monggo Budia.
3: Baik, terima kasih teman Pro 2 dari apa yang sudah kita diskusikan, kita obrolkan di pagi hari ini terkait dengan program Rujuk Balik. Harapannya bisa menambah kewaspadaan teman-teman semuanya terkait dengan penyakit kronis. Jadi harapannya bisa semakin menjaga gaya hidup, pola hidup sehat sejak dini. Kemudian bagi mungkin punya anggota keluarga yang sudah terdiagnosa penyakit kronis ini, jangan khawatir, pengobatannya itu dijamin DKN sesuai dengan prosedur. Untuk 9 diagnosa program Rujuk Balik ini bisa pengobatannya dilanjutkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tanpa mengurangi kualitas, sedangkan yang diagnosa kronis yang lain pengobatannya ini bisa dilakukan melalui namanya iterasi obat, mengambil obat langsung di instalasi farmasi tanpa perlu antrian di poli, sehingga memudahkan layanan bagi peserta. Kira-kira
2: okay,
3: begitu.
2: Oke, terima kasih banyak Budia. Mudah-mudahan benar-benar kita masih bisa dialog lagi ya di Pro 2 atau juga di Pro 1 pastinya ya, setiap bulan lah pastinya ya.
3: Insya
2: dan Dev,
3: Allah
2: silakan ditutup aja.
0: Oke, pertama ya terima kasih Budia ya sudah menyempatkan waktu untuk dialog kita pada pagi ini, semoga memberi wawasan dan juga tak lupa sekali lagi selamat ulang tahun ke-58 bagi BPJS Kesehatan, semoga semakin jaya.
3: Amin.
0: Semakin bermanfaat, berdampak.
3: Amin.
0: Bagi masyarakat Indonesia.
3: Amin.
0: Terima kasih juga pada teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung ya, baik lewat kanal resmi YouTube kita atau lewat RRI Digital. Pantau terus program kita dan juga perbarui informasi teman-teman Pro 2 ya di rri.co.id. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas ya. Sebelum saya tutup, kita tutup dengan lagu request dari Kak Amalia ya, lagu Remuk ya. Saya David pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Hitlist mancanegara masih akan menemani kamu ya, barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di santai siang, menuju santai siang sambil mungkin lagi istirahat gitu ya, untuk makan siang ataupun lagi bersantai-santai. Tenang aja, akan ada update terkini dari musisi manca juga, di mana ini ya, apa namanya, ada duet Sam Fender dan juga Olivia Dean lewat lagu Rain Me In yang resmi dinobatkan sebagai lagu musisi Inggris dengan masa kejayaan terlama di puncak tangga lagu Britania Raya nih Tepon Pro 2. Nah, berdasarkan data terbaru dari UK Official Charts, lagu kolaborasi ini tuh sukses mempertahankan posisi nomor 1 selama 16 minggu. Dan capaian tersebut melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh band pop rock asal Skotlandia, yaitu Wet Wet Wet yang dibawakan gitu ya lewat lagu berjudul Love Is All Around yang bertengger selama 15 minggu sejak tahun 1994 gitu. Dan tidak hanya memecahkan rekor domestik, Rain Me In ini tuh sekarang juga menyamai torehan Bryan Adams lewat lagu Everything I Do It For You sebagai lagu kedua terlama di posisi nomor 1 dalam sejarah musik Inggris, tepat di belakang lagu I Believe milik Frankie Laney rilisan tahun 1958. Adapun untuk proses panjang Rain Me In ini untuk merangkak naik ke posisi puncak itu membutuhkan waktu sampai dengan 35 minggu sejak pertama kali masuk ke dalam jajaran top 40 nih teman Pro 2. Ya, itu sekilas informasi kabar dari musisi mancanegara ya, teman Pro 2. Yang jelas, sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, Nabila akan hadirkan single-single dari musisi mancanegara sekaligus update informasi seputar mereka. Dan jangan lupa ya, teman Pro 2, nanti jam 12 kita akan simak bersama program Muda Kreatif Berjaringan Sekorwilnu 10 Jawa Timur. Jadi bisa kamu simak di santai siang ya, sambil makan-makan siang. Kita bakal menyimak obrolan-obrolan dengan pebisnis muda. Pokoknya nanti sampai dengan menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat di Sore Ceria, Nabila akan temani kamu dengan lagu-lagu hits dan informasi update.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pro 2, saatnya azan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Akbar Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Produa.
4: I gotta do it with me now. Don't worry about what else is going on.
5: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to took it jumping on my door, why you tryna glitch?
6: Whole different animal.
7: Whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Oke, teman Pro 2, sesaat lagi Nabila pengen ngajakin kamu untuk bergabung melalui program 2 RRI Surabaya untuk kita ikuti lebih tepatnya itu untuk menyimak obrolan bersama dengan pebisnis muda gitu ya, barengan sama program 2 RRI Surabaya untuk muda kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur. So stay tune aja ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Ain't nobody that can. How different animal.

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Senang banget ketemu lagi di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Kali ini dari Pro2 FM RRI Surabaya ya, yang bakal nemenin kamu selama 1 jam bareng juga sama teman-teman yang ada di Pro2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Ada aku Dewi Anora di sini yang bakal ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang punya usaha luar biasa, keren banget. Siapa tahu ngasih insight baru gitu buat kamu teman Pro2 yang pengen membuka usaha, yang pengen usahanya tetap jalan, tetap maju di tengah huru-hara Indonesia seperti ini gitu ya teman Pro2. Ada Kakak Sandi Lau, beliau ini adalah owner Mi Avon. Selamat siang Kak Sandi.
2: Siang.
1: Gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Baik. Nah, kalau kamu penasaran Mi Avon tuh kayak gimana sih? Nah, Kak Sandi ngebuka usaha ini kayak gimana sih? Tanya aja teman Pro2, boleh banget lewat WhatsApp di 081 908 9052. Di Instagram kalau mau DM boleh juga di @pro2rrisby, atau kita lagi live di TikToknya Pro2 FM RRI Surabaya, boleh sapa-sapa di situ juga ya teman Pro2. Kak Sandi, okay. Ini Mi Avon, dari namanya lucu gitu ya. Ada maknanya gak sih?
2: Gak ada, gak ada. Cuman waktu itu nyari nama yang di Instagram itu yang bisa langsung mie apa gitu, nyari-nyari yang belum dipakai, cuma gitu toh.
1: Oh gitu.
2: Jadi gak ada hubungan sama nama siapa atau atau ada apa, gak ada, sama sekali gak ada.
1: Gak ada makna khusus.
2: Gak ada, gak ada.
1: Tapi pernah sempat nyari gak sih di Google mungkin Avon sendiri tuh apa gitu?
2: Gak ada.
1: Gak ada.
2: Ya. Gak ada.
1: Asal random aja berarti.
2: Random, cuma nyari di Instagram yang nama yang sekiranya itu maksudnya apa ya? Gak oriental tapi. Oriental tapi nggak oriental, yang maksudnya yang apa ya, yang netral lah.
1: Iya, iya, iya.
2: Yang netral semua itu, jadi nggak ada kayak kita satu segmen mana gitu, nggak ada. Jadi murni cuma nyari di Instagram kira-kira yang belum dipakai apa. Dulu maunya misalnya kayak mie, kan rumah saya kan di daerah Rungkut gitu kan, misalnya ini mie Rungkut gitu, sudah ada mie Mapan gitu. Jadi nyari-nyari yang kan mie Mapan kan mie Rungkut Mapan gitu kan. Kita nyari yang mie Nirmana gitu. Oh, udah ada yang pakai, sudah kita cari yang lain yang belum
1: cari
2: dipakai.
1: Cari yang lain. Avon ternyata enggak ada yang pakai.
2: Enggak ada.
1: Oke, akhirnya tercetuslah mie Avon aja deh gitu ya. Unik banget itu teman Pro2. Biasanya orang buka usaha kan kayak memikirkan nama gitu.
2: Ya, benar.
1: Sebagai simbolis nama adalah doa gitu biasanya ya. Tapi kalau Kak Sandi enggak deh, pokoknya cari yang belum ada di Instagram.
2: Yang belum ada, yang eye catching gitu aja.
1: Yang eye catching, yang gampang diingat gitu ya. Emang benar sih gampang diingat banget mie Avon gitu. Ini sebenarnya apa mie Avon ini, Kak Sandi?
2: Mie Avon ini awalnya pertama kali kita ini enggak. Saya nggak kepikir bikin mie Avon ini kayak jadi kayak bentuk frozen pack ini, nggak. Cuma bikin mie buat kita bisa supply ke resto-resto, ke depot-depot. Cuman itu awalnya.
1: Oh gitu.
2: Nggak kebayang, nggak kepikir sampai jadi frozen pack ini, nggak kepikir.
1: Berarti sebenarnya awalnya udah produksi mie sebenarnya atau belum?
2: Mie ini apa ya ceritanya? Sebenarnya kalau saya usaha saya itu usaha itu mie ini malah masih baru.
1: Masih baru.
2: Bukan ada kayak resep apa dari keluarga turunan, enggak. Baru justru masih baru banget lah. 2023 akhir baru mulai mikir mau usaha mie.
1: Oh, okay.
2: Baru mulai belajar mie-nya itu malah itu.
1: Oh, di situ 2023.
2: Akhir.
1: Tapi hanya mie-nya aja.
2: Mie-nya aja, cuma kepikir mie-nya aja. Waktu itu cuman lihat di sepupu saya di Jember, bukan di kota Jembernya, di kota kecil gitu daerah apa itu, Wuluan itu kan ada tuh, dia buka toko kelontong gitu. Aku cuman lihat itu ada tumpuan mie banyak gitu, aku tanya sama sepupu, duh ini mie kok banyak banget, ini berapa lama habis? Dia ngomong, oh cepet, paling satu minggu nggak sampai udah habis segini banyak. Oh ya, cuma dari sana aku pikir, oh berarti orang-orang sini selain orang Indonesia lah, selain makan nasi, demen makan mie. Kan paling gampang juga lihat kayak kalau orang diet gak mau makan mie, gak mau makan nasi. Tapi kalau dikasih Indomie, pasti makan.
1: Bener. Kayak saya tuh.
2: Yaudah, dari sana mulai kepikir-pikir, gimana sih cara bikin mie? Dari sana kepikir bikin mie, yaudah sampai jalan, sampai kalau yang frozen ini, waktu itu anak saya ulang tahun di sekolah.
1: Oke.
2: Iseng lah istri itu bilang, coba yuk bikin hampers mie itu kasih bagi hampersnya berupa mie ayam gitu. Ya dari sana itu mama-mama itu kayak mama-mama sekolah, loh anu kok gak di frozen packing aja mau. Kan mie, mereka udah tahu kalau kita lagi bikin mie. Nah ini mereka minta, coba di frozen sama bumbu-bumbunya gitu ya. Gimana caranya? Ya dari sana coba. Awalnya dari sana.
1: Awalnya mungkin dari keresahan dulu ya, melihat sepupu di Jember, kok jualan mie laris ya?
2: Mie kering ya? Mie kering, mie apa ya? Mie kuning telur lah.
1: Iya, gitu. Itu bikin sendiri sepupu?
2: Oh enggak, dia toko kelontong lah.
1: Ambil gitu ya, ya tapi ternyata laris juga. Ya, akhirnya kepikiran dari situ, bikin kali ya. Iya. Gitu. Belajar bikinnya dari mana berarti, Pak Sandi?
2: Kan sekarang AI.
1: Oh gitu ya, banyak dibantu YouTube.
2: Kalau zaman dulu kan mungkin belajar itu kan susah ya, kita cari informasi kan gak segampang sekarang. Kalau sekarang kan apalagi AI tambah canggih, YouTube kan orang banyak. Betul. Dari sana sih sebenarnya.
1: Oke. Istilahnya bisa dibilang otodidak berarti ini.
2: Otodidak. Wah. Dan fun fact, saya ini bukan pecinta mie.
1: Bukan,
2: saya gak punya basic kulineri. Gak pernah belajar masak, gak pernah sekolah masak, bukan pecinta mie, kecuali Indomie.
1: Kecuali gitu. Mie instan begitu.
2: Betul. Soalnya saya juga ada asam lambung doket, jadi gak boleh makan mie. Jadi gak boleh terlalu sering makan mie, jadi ya awak dari sana sih benernya juga.
1: Sekali melihat, belajar begitu, apakah langsung jadi atau bahkan banyak trial and error. Yang susah apa sebenarnya kalau bikin mie? Ini kan mie istilahnya memang kalau mie ayam, mie-nya memang yang bikin sendiri gitu kan, bukan mie kering ya sebenarnya.
2: Ya, benar.
1: Mie basah istilahnya gitu. Pasti kan banyak yang harus dijajal, ya, dicoba, ya. Ajar salahnya juga benar. Apa susahnya ini?
2: Susahnya butuh sabar sih.
1: Butuh sabar.
2: Iya. Kan karena kita otodidak, enggak pernah punya basic mie, jadi kayak kita benar-benar kayak trial error-nya harus sabar, ketemu yang mana kombinasi adonan yang pasnya itu yang di keberapa kita coba terus catat ini airnya kebanyakan hasilnya gini, airnya kesedikitan hasilnya gini, tepungnya pakai yang apa. Dalam jajah nemukan komposisi adonan itu mungkin sampai benar-benar kita PD itu mungkin setahun lebih sih, dari 2024 itu ya.
1: Cukup lama berarti.
2: Lumayan. Sampai sekarang pun masih terus nyari apa ada yang lebih formula yang lebih baik terus gitu loh.
1: Ini karena otodidak ya teman Pro 2, jadi trial and errornya hampir setahun lebih begitu ya. Karena ingin memberikan kualitas yang baik juga tentunya.
2: Soalnya kan kita juga UMKM kan nggak bisa apa ya, kita nggak bisa kayak hire orang lulusan yang tinggi juga. Betul. Buat jadi R&D gitu kan kan mereka kan costnya juga tinggi. Betul. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai owner harus punya mindset untuk jadi R&D itu sendiri.
1: Dibantu siapa nih Kak Sandi kalau dalam hal trial and error pembuatan mie-nya sendiri?
2: Oh jelas istri.
1: Istri iya, yeah, top istrinya Kak Sandi nih. Selama setahun itu akhirnya bisa menemukan istilahnya mie yang sesuai dengan spek atau kesukaannya Kak Sandi dan istri berarti begitu ya. Apakah akhirnya dari sana langsung memutuskan untuk dijual kemana-mana dulu atau mungkin dicobain dulu ke teman-teman atau ke siapa gitu?
2: Iya ke teman-teman. Pertama kali juga yang paling berharga itu sebenarnya customer pertama kita.
1: Customer pertama
2: yang sampai sekarang masih jadi customer gitu kan, udah dari 2 tahun dia yang ngawalin kayak dari yang komplain terus dia kan masih jadi orang pertama yang ngetes mie kita toh. Ya udah.
1: Dia ngasih masukan.
2: Ngasih masukan terus yang gini yang gini kita diomelin, "Oh, gini lengket apa semua." Ya udah dari sana, tapi kalau misalnya kita nyerah kan selesai, enggak ada kelanjutan ya. Kita coba terus sampai mie ini bisa sesuai dengan kebutuhan depot tersebut.
1: Dikomplain terus tapi nggak pernah nyerah.
2: Ya itu penting banget.
1: Kunci jadi pengusaha berarti ya Kak Sandi ya.
2: Iya.
1: Walaupun banyak komplain tapi nggak boleh nyerah, tapi harus diperbaiki.
2: Betul.
1: Nah tadi kan Kak Sandi sempat bilang bahwa orang yang nggak suka mie gitu. Setelah membuka mie Avon, apakah mencintai mie akhirnya?
2: Terpaksa mencintai. Soalnya kan harus. Jadi kan terpaksa harus tahu, oh mie-nya tempat lain itu kayak gini, mie-nya tempat lain kan kayak gini. Orang bilang mie yang di sini enak, oh enaknya kayak gini. Dari sana kan kita coba, oh enaknya kenapa, terus kita coba aplikasikan ke mie kita.
1: Istilahnya ATM lah ya. Amati tiru modifikasi gitu.
2: Benar. Soalnya kan nggak mungkin mereka ngasih resep kan nggak mungkin.
1: Nggak mungkin banget itu. Itu namanya menghancurkan bisnis sendiri ya Kak Sandi. Oke, jadi memang sistem ATM itu dimana-mana diperlukan sebenarnya ya, Pak Sandi ya. Berarti harus mencintai yang namanya mie, coba sana sini gitu. Baik, terus berbicara tentang jadi pengusaha mie frozen, mie ayam frozen. Ini apa ya istilahnya, ide yang sangat cemerlang nih ya, Kak Sandi ya. Baru tahu aku gini, ada ya mie ayam di frozen gitu. Ini selain karena anak ulang tahun, ada kepikiran lain nggak? Akhirnya kepikiran bisa jadi mie lain. Ayam frozen aja gitu.
2: Ya sebenarnya ini juga thank you ke salah satu temen. Mungkin dia udah namanya, dia terkenal, pengusaha kuliner terkenal di Surabaya.
1: Okay, okay, okay.
2: Kalau aku sebut salah satu brandnya pasti orang tahu lah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kakado Chicken.
1: Oh ya.
2: Karin.
1: Saya tahu. Itu ada di mana-mana cabangnya sudah ya.
2: Itu salah satu orang yang apa ya, buat aku itu kayak motivasi banget. Jadi kan orang banyak tahu sosok kakadonya, tapi dia kan nggak tahu sosok perjuangannya kesini. Waktu itu memang waktu 2025, sebenarnya saya punya bisnis lain selain mie. Nah itu lagi kita lagi slowing down banget, lagi struggling, lagi struggling banget di 2025 akhir. Ya sih sharing lah sama dia. Soalnya kan kadang kita sharing paling enak sama orang yang udah pernah di posisi ngalamin kita,
1: ngalamin. Ya,
2: terus gimana dia cara rise kayak gini kan, gimana caranya? Cerita. Salah satu tantangan utama untuk kita jadi frozen pack ini adalah BPOM.
1: Iya.
2: Kalau UMKM kebanyakan itu jalur pertama PIRT.
1: PIRT
2: kan soalnya kan lebih mudah. Kalau BPOM ini kan kayak kita harus punya fasilitas produksi,
1: bener,
2: izin dan sebagainya. Itu kan modalnya
1: lebih
2: juga
1: lebih besar ya istilahnya.
2: Modalnya kan juga lebih besar loh dari sana. Ya ngomong sama dia bilang, aku waktu itu iri lah. Waktu itu iri. Loh kalau misalnya jualan mie loh, cuma jualan mie resto loh, misalnya mie yang ya di mana-mana ada.
1: Iya.
2: Dia enggak perlu izin BPOM.
1: Betul.
2: Enggak perlu izin BPOM, dia bisa jualan mie dengan kayak gitu. Nah, aku misalnya jualan frozen gini harus BPOM gimana gitu cara. Dia cuma buka omongan, dia cuma ngeklik satu omongan. Bener. Mie yang itu enggak usah BPOM, enggak usah apa-apa, tapi dia kan lingkupnya cuma sekitar sana. Dia bukan lingkup nasional. Kalau kamu punya BPOM, lingkupmu bisa langsung nasional. Dari sana langsung buka mindsetku, harus berarti ini.
1: Oke.
2: Kamu bisa enggak usah buka sekali model kayak resto yang besar-besar gitu, kamu punya, kamu bisa titipin di mana-mana malahan.
1: Iya. Jadi enggak ada rasa khawatir kalau kita bisa nitip kemana-mana
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul. Dari sana kan cuman challenge-nya gimana cara dapat
1: BPOM-nya itu
2: nah,
1: tadi.
2: Nah, itu yang barusan kita gimana pun cara ya, kita memang ada tempat. Ada tempat, cuman kan gimana cara nyulap tempat ini supaya bisa tembus izinnya itu tadi ya. Kita konsultasi gimana sampai hari H ada orang BPOM datang dan dinyatakan lolos, BPOM keluar, nah kita barusan berani jualan. Jadi kita sebelum jualan pastiin BPOM, izin-izinnya ini beres semua dulu.
1: Oh, berarti strugglingnya di situ ya?
2: Iya, struggling sebelum Miavon ini kita berani launching, kita berani jualan, perizinan sih. BPOM ini
1: dulu.
2: Paling kan itu juga bentuk komitmen kita dengan halal, dengan apa ya, kesehatan, hygiene. Itu penting. Setelah ternyata ada orang BPOM, ternyata memang penting gitu untuk orang BPOM itu bisa bisa tahu. Kita juga dapat masukan, Pak, ini produksi harus kayak gini. Oh ya, kita kan jadi lebih baik juga.
1: Iya benar. Oke. Dari situ ya, karena ini makanan bukan hanya untuk lingkup sekitar aja, ternyata mau tembus nasional, bahkan internasional mungkin nanti ya, Pak Sandi.
2: Amin.
1: Gitu. Akhirnya setelah mendapatkan BPOM halal juga, ya. Adalah yang namanya mie Avon, mie ayam frozen pack, dan hampers mie Surabaya. Ini terkenalnya
2: hampers.
1: Begitu ya.
2: Thank you.
1: Terkenalnya seperti itu ternyata mie Avon ini, teman berdua. Nah, istilahnya kalau kita melihat mie ayam yang ada di luaran sana, istilahnya memang dimasak secara langsung begitu kan. Kalau dari kemasannya dilihat memang kayaknya aman, safety banget begitu. Ini cara membuat istilahnya mie ayam frozen itu kayak gimana? Istilahnya apakah benar-benar semuanya di frozen, mateng semua terus habis di frozen, atau ternyata ada yang mentah dulu nih gitu?
2: Oh, yang mentah pasti mie-nya ya.
1: Mie-nya aja.
2: Mie-nya kondisi harus dimasak lagi. Tapi kalau yang lain udah kondisi mateng, setelah dimateng dalam sudah dingin, barusan kita seal benar-benar supaya kedap, langsung kita frozen.
1: Oke.
2: Okay. Jadi selama masih dalam proses frozen, dia masih dalam kondisi fresh.
1: Oh, mie-nya aja berarti ya?
2: Mie kondisi mentah.
1: Oh, berarti cuman tinggal rebus aja.
2: Cuma makanya harus benar-benar kita penyimpanannya harus frozen.
1: Frozen. Beku berarti kan ya?
2: Beku, betul.
1: Benar. Isinya apa aja berarti, Kak Sandi? mie ayam pack ini.
2: Mie ayam satu pack ini sih 2 porsi, lengkap bawang goreng, sambal, ayam sama bumbunya.
1: Oh, ada bumbunya, sambal sama ayamnya ya, begitu. Ayamnya ayam kecap itu bukan atau beda?
2: Ayam. Nah, dulu ada 2 macam, sekarang jadi 1 macam aja.
1: Jadi 1 macam.
2: Ayam kecap gitu.
1: Ayam kecap. Berarti ini bisa lebih, bisa dibilang kayak mie ayam Wonogiri gitu ya modelnya.
2: Nah, aku mix, mix ya tadi. Karena kita itu apa ya? Enggak punya basic kulineri.
1: Iya, iya.
2: Ini yang aku suka, yang aku suka makan yang kayak gini rasanya gitu.
1: Oh, okay.
2: Jadi ada Wonogiri itu ada inspirasi Wonogiri waktu pertama kali bikin mie ayam itu, yaitu makan mie gerobak biru.
1: Iya benar.
2: Mie gerobak biru kan.
1: Nah
2: itu kan juga kan maksudnya kayak orang kenapa ya kok suka mie ayam ini? Kan kita dari yang paling basic selain Indomie, mie ayam ini yang orang paling cari apa? Mie ayam Wonogiri kan. Ya udah cobain terus mie ayam Wonogiri. Oh kayak gini rasanya mie ayam Wonogiri.
1: Karena manis gurihnya
2: terus
1: pas gitu ya.
2: Yang kedua
1: ya.
2: Kan juga okay, itu kita dapat kurang lebih gambaran rasanya. Terus yang kedua mie yang beredar di apa yang mie viral di mana-mana. Itu kayak gimana sih teksturnya? Oh kayak gini ya udah di mix semua. Jadi terus ada lagi kayak mie oriental itu kayak mie bangka. Mie bangka itu kan sorry kalau misalnya orang Chinese kan suka yang ya non halal itu kan maksudnya teksturnya kayak gimana. Jadi kita mix dari itu semua.
1: Oh, kombinasi rasa mie berarti yang ada di Indonesia gitu ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Jadi kayak authentic kita enggak bisa ngomong kayak ini Wonogiri atau apa. Jadi kayak benar-benar ya resep dari kita sendiri.
1: Ya otentiknya mie Avon gitu ya tempat produat. Ada di gambarnya ada sawinya. Ini. Iya kan? Ya, apakah ada sawinya juga
2: gak
1: itu?
2: Gak boleh. Itu kan soalnya nggak apa harus kondisi fresh ya.
1: Oh.
2: Dan kalau misalnya kalau sawi ini kan harus dimasak dulu.
1: Oke.
2: Okay. Kan ribet. Jadi kan kalau akhirnya aku brainstorming mie Avon ini apa sih? Kita ini lebih kayak solution mie. Kita solusi untuk orang yang misalnya jam 2 malam mana ada mie gerobak biru lewat kan pasti horor ya. Kalau jam 2 malam.
1: Apalagi jalan sendiri gitu ya.
2: Apalagi ya kita mie, kenapa kita dorong ke frozen bag ya? Solusi misalnya jam 2 malam nih kita lapar, kita pengen makan mie ayam banget. Ya kita bisa masak mie Avon pagi-pagi jam 5 pagi kan masih belum ada ya rasanya orang jualan mie juga. Buat kita makan pagi kan di Jakarta kan mie makan mie itu budaya. Kalau di sini kita kan bubur.
1: Iya betul.
2: Kalau di Jakarta itu kan orang banyak itu makan mie sebagai sarapan.
1: Kalau saya sarapan juga mie sih.
2: Ya itulah. Jadi kayak jam 5 pagi gitu orang mau makan mie ayam nih. Ya bisa makan mie.
1: Okay.
2: Urgent apa kita butuh cepat tapi yang ada gizi. Kan orang ngomong kalau Indomie enggak sehat kan sebenarnya kan cuman enggak kan gara-gara enggak ada lauknya, kan cuma mie aja. Ya udah kita ikut.
1: Tapi kalau mie Avon ini udah komplit gitu.
2: Komplit.
1: Ya. Kalau mau nambah sayur bisa tambah sendiri teman berdua. Karena ternyata Kak Sandi itu juga memikirkan istilah kesehatan si sayurnya itu sendiri kalau di frozen tuh seperti apa. Karena ya namanya sayur teman berdua sehari 2 hari aja bisa layu
2: bener,
1: ya,
2: enggak
1: kan, fresh ya kan.
2: Itu kan enggak boleh dan memang kalau di itu lagi kan karena kita ikutin rules-nya BPOM
1: ya.
2: Ya kita ikutin panduan itu semua nggak boleh ngelanggar lah.
1: Keren ini teman berdua. Kalau pengusaha udah mengikuti alur yang tepat itu kayaknya semuanya akan berjalan dengan aman. Amin. Begitu ya Kak Sandi. Ini kayaknya udah ada yang tanya-tanya di TikTok ya. Nanti aku sapa-sapa juga buat kamu teman berdua. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu beberapa komposisi lagu spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: do. Muda kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur masih ditemenin Dewi Anora dari Prodo 2 FM RRI Surabaya. Tentunya teman Prodo 2 ngajakin kamu ngobrol sama Kak Sandi Lau. Dia ini adalah owner dari Mi Avon, yang mana nama Avon sendiri enggak ada arti apa-apa gitu. Cuman cari yang mudah aja diingat dan belum ada yang punya gitu ya Kak Sandi ya. Simple tapi juga sepertinya akhirnya bukan menjadi sebuah usaha yang simple tapi rumit, banyak trial and errornya, banyak belajar sana sini begitu berarti Kak Sandi ya. Khususnya juga ternyata di awal jualannya cuma minya aja. Sampai minya sekarang aja. Minya masih dijual juga?
1: Iya, minya kita nyuplai ke resto dan depot sih.
0: Oh, gitu.
1: Lebih banyak customer B2B.
0: Oke. Okay. Berarti sampai sekarang masih ya?
1: Masih.
0: Walaupun
1: masih.
0: Ternyata banyak produk lainnya juga.
1: Ya.
0: Ini kalau aku lihat di Instagram kayaknya enggak cuma mie ayam aja, ada gorengan-gorengannya juga enggak sih?
1: Oh, lagi trial.
0: Kulit
1: pangsit kan juga nah itu kan juga banyak tuh orang suka yang tipis, suka kan mie pangsit, kulit pangsitnya buat mie kuah sama mie pangsit gorengan juga beda. Harus belajar lagi.
0: Okay. Jadi masih trial and error juga gitu ya.
1: Masih belajar
0: tapi kayaknya ini menggugah selera sekali teman Prodo 2 kalau lihat gambarnya. Ya. Kalau kamu pengen pesan karena memang masih online begitu ya Kak Sandi ya. Coba kamu cek aja di Instagramnya mi_avon pakai F ya. Avon, cari aja gampang langsung ketemu kok teman Prodo 2. Ngomongin jenis mie ayam yang frozen, ada jenis apa aja? Rasa
1: kita
0: mungkin ya.
1: Kita cuma ada dua. Seuntusannya ada dua, original sama yamin.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagi satu sebenarnya chili oil, cuman kita belum dapat halal yang chili oil.
0: Oh, gitu.
1: Yang chili oil kita belum proses halal. Rencananya soalnya kita ada produk lain yang lagi di develop juga untuk sekalian diajukin halal.
0: Oh. Jadi
1: kita sebelum jualan,
0: ya
1: sebelum jualan kita masihin kayak semuanya
0: udah aman dulu.
1: Sertifikat dulu keluar, izin beres baru kita jualan.
0: Jadi enggak ditanya-tanya lagi gitu ya Kak Sandi ya. Ini udah halal belum? Udah BPOM belum?
1: Itu wajib
0: gitu.
1: Soalnya sih, wajib.
0: Itu wajib. Karena dari awal pun sudah didaftarkan ya produk-produk yang sebelumnya. Jadi kalau ada produk baru juga harus didaftarkan lagi. Wah, ini salah satu kunci nih teman Prodo 2 supaya kamu bisa dapat kepercayaan dari customer ya. Semakin trust customer kamu juga dia juga semakin sering untuk reorder lagi begitu.
1: Amin.
0: Ya. Ada ternyata mie ayam original sama yamin. Wah, harga berapa berarti?
1: Kalau per packnya kalau nggak salah ya, yang buka harga soalnya.
0: Yang punya aja dia nggak tahu harganya loh.
1: Kalau rasanya produksi dong, yang jualan ini tim sama istri.
0: Oh
1: yang...
0: gitu, masalah duit istri pokoknya ya.
1: Kalau nggak salah yang yamin itu 34.000 per pack, isi satu pack isi dua porsi. Yang original 32.000 satu pack isi dua porsi.
0: Iya murah loh ya, bisa buat dua orang berarti satu pack
1: bisa,
0: ya
1: bisa,
0: istilahnya.
1: Bisa.
0: Ini kalau kamu coba aja di tempat Prodo 2 karena aku juga penasaran. Kalau tadi Kak Sandi nggak suka mie awalnya gitu kan, kalau aku pencinta mie banget.
1: Waduh.
0: Ya. Di live TikTok ada Khotimah yang tanya ini. Kak Sandi, seberapa siap usahanya Kak Sandi gitu ya untuk menghadapi kompetitor yang menggunakan AI khusus ya untuk meniru produknya Kak Sandi gitu.
1: Yang ditiru apanya dulu?
0: Nah, ditiru apanya dulu nih Khotimah? Mungkin jenis produknya begitu gimana?
1: Siap nggak siap, harus siap ya kalau kita kita pemilik usaha apa ya isinya kayak. Gak usah jauh-jauh orang lain lah. Maksudnya kayak, kan kita sendiri kan juga meniru orang lain juga kan. Jadi kayak ya gak apa-apa. Nanti kan tinggal consumer bisa makan yang mana kan bebas. Tambah justru kita jangan takut sama kompetisi sih.
0: Okay.
1: Kalau kita takut sama kompetisi, kita malah gak bisa maju. Justru kompetisi yang bikin kita akan maju.
0: Tuh teman Prodo 2, iya, jangan takut sama para kompetitor itu gitu, biar kita makin maju.
1: Bener-bener
0: gitu.
1: Justru kan mereka bikin apa, oh bagusnya gini. Justru enak, kita kan bisa-bisa, oh bagusnya gini kita bikin lebih bagus lagi.
0: Kalau bisa kita satu di atas gitu Tapi kalau ngomongin mie ayam frozen tuh kayaknya aku baru tahu mie Avon ini aja. Kak Sandi pernah tahu nggak ada mie ayam frozen sebelumnya? Produk-produk lainnya?
1: Mungkin ada, cuman gini. Kalau kemarin sih dari timnya BPOM kan nanya, ini apa ada yang serupa? Memang dari tim BPOM, ini pertama kalinya ada yang nge-BPOM-in. Tapi yakin di luar itu banyak, mungkin tapi bukan, mungkin... banyak, sangat banyak, tapi mereka nggak masuk ke BPOM. Gitu sih, mungkin beda. Aku yakin banyak, soalnya beberapa ada, tapi ya...
0: belum terlihat kayaknya.
1: Cuman maksudnya kalau memang mau kita mau dapat data lagi trust, frozen itu harus BPOM.
0: Okay. Frozen itu harus BPOM karena hubungannya dengan makanan begitu ya,
1: yeah,
0: yang kita konsumsi dan dengan durasi penyimpanan yang cukup lama juga.
1: Betul.
0: Memang yang kalau diperhatikan tuh apa sih, Kak Sandi, kalau ternyata teman berdua juga pengen punya usaha makanan frozen gitu?
1: Frozen
0: yang
1: itu
0: perhatikan apa?
1: Frozen itu dibagi, masih ada kategori frozennya juga, maksudnya kayak tingkat apa ya? Ada tingkat satu, tingkat dua, kayak risiko tinggi, risiko rendah. Kita masuk di mana? Kalau kita tanpa pengawet itu masih di risiko rendah. Nah itu yang saya masukku di sana. Karena kita utamanya Miavon ini saya ini ada asam lambung. Jadi enggak berani yang terlalu makanan yang ultra processed food itu loh.
0: Iya.
1: Kan itu kan kalau ultra processed food itu harus pakai pengawet.
0: Iya.
1: Nah, kita jalurnya itu yang enggak mau pakai pengawet.
0: Oke, berarti mie ayamnya Miavon ini enggak ada pengawet ya?
1: Betul. Jadi kita enggak mau pakai pengawet, makanya kita masuk di risiko rendah. Nah, risiko rendah ini ada masa penyimpanan lifetime itu maksimal berapa itu di sana. Jadi harus tahu dulu misalnya frozennya ini mau masuk yang di risiko tinggi atau risiko rendah.
0: Oke.
1: Tapi kalau masalahnya di risiko rendah, lifetime pendek, ya
0: banyak resikonya berarti.
1: Banyak resikonya
0: ya.
1: Lagi, kita masih.
0: Karena memang tanpa pengawet itu tadi, iya. Yang berarti berapa lama ini bisa tahan untuk Miavon?
1: Selama ikutin anjuran penyimpanan, kalau di frozen di bawah suhu 0 derajat, itu kan berarti kan kita nidurin bakteri pembusukan. Kalau kita nidurin bakteri pembusukan, berarti selama bakteri ini tidur nggak akan rusak.
0: Oke.
1: Cuman udah nggak fresh. Kembali lagi nggak fresh. Kita selalu nganjurin itu best before-nya 3 bulan.
0: Best before-nya 3 bulan begitu ya. Tapi sebenarnya bisa lebih panjang lagi.
1: Bisa.
0: Oke. Kayak Kak Sandi tuh paham banget ya masalah begini. Belajar berarti ya, Kak Sandi.
1: Iya, jadi kalau saya ini kan kalau udah fokus satu, nguliknya harus benar-benar ngulik gitu. Orang memang basicnya suka orang produk sih ya. Orang produk, jadi kayak harus ngulik, benar-benar ngulik sampai mendalemin lah. Kalau enggak gitu, kalau enggak gitu kayak enggak dapat feel.
0: Kalau enggak gitu kayak enggak dapat feel gitu ya, teman berdua. Wah, berarti kalau kamu memang mau jadi seorang pengusaha harus banyak-banyak ngulik ya, Kak Sandi ya.
1: Harus.
0: Ini bahkan Kak Sandi juga masih harus mengulik banyak hal lagi untuk kemajuan dari Miavon gitu. Masih ada yang tanya itu Kotima juga ya di live TikToknya Pro 2 FM. Apa yang lebih penting bagi bisnis mie ayamnya Kak Sandi, inovasi baru atau perlindungan merek dan resepnya?
1: Oh, perlindungan merek sama resep. Perlindungan merek sama resep. Merek sih tau Dagi sih.
0: Oh, Dagi.
1: Merek udah kita ya itu, jadi di awal udah langsung kayak
0: dicari dulu kan makanya ya.
1: Iya, semua kayak harus clear baru kita jalan. Itu kalau perlindungan resep, tak rasa resep tuh apa ya? Setiap orang pasti punya resep, mungkin mirip tapi kan beda yang dipakai bahannya apa ya. Kita ada sendiri lah, kita catat sendiri. Cuman semakin besar industrinya kan nggak mungkin semua dikerjain sendiri ya.
0: Iya benar.
1: Ya kan komposisinya pasti nanti kalau kita berkembang pasti ada yang ngerjain bagian resep, bagian apa ya. Nggak bisa kita kayak 100% jaga itu nggak bisa. Cuman kita apa ya, proteknya mungkin orang ini cuma ngerjain ini, orang ini cuma ngerjain ini, bagi-bagi. Jadi kayak satu orang gak punya semua skill set ini. Kita sebagai owner punya skill set utuhnya itu kita.
0: Oke. Tapi kalau masalah inovasi resep pasti akan terus berkembang begitu ya.
1: Harus.
0: Kak Sandi ya, kayak istilah dari mie ayam original udah ada mie ayam Yamin juga gitu kan. Nanti mungkin ada mie ayam Jakarta ya kan. Mie ayam yang lain-lain juga bisa masuk nih nanti di Miavon gitu.
1: Vegetarian sih, kita rencana yang itu lagi mie. Kan kalau misalnya mie ayam ini kan dari base apa bumbu utamanya kan si ayam.
0: Iya.
1: Kita coba pakai herbs gitu loh.
0: Oh, ini jadi ayam tapi bukan ayam ya.
1: Bumbunya. Dari bumbunya dulu itu kayak kita base dasarnya itu bukan pakai ayam tapi pakai dari herbs, sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran gitu.
1: Biasanya kalau orang ya ini tadi apa ya, kalau saya mikirnya pengembangan juga buat anak-anak yang enggak doyan makan sayur gitu.
0: Mie-nya juga bisa dikasih kayak dicampuran mie bayam gitu enggak sih?
1: Nah, itu aku enggak ya itu kalau kan itu udah banyak. Kita ini kayak ini inovasi.
0: Cari yang lain ya.
1: Kayak inovasinya bukan di bayamnya ini tapi bumbunya ini, kaldunya ini dari sayur-sayuran.
0: Gitu kaldunya dari sayur-sayuran. Ini cocok nih untuk yang vegetarian juga.
1: Ya,
0: terus anak-anak yang enggak suka makan sayur,
1: betul,
0: ya kan. Sulit banget makan sayur tapi sukanya mie.
1: Tapi kan kalau hijau gitu kan takutnya anak-anak ini mie sayur itu gak?
0: Iya udah ngerti duluan ya.
1: Udah ngerti duluan.
0: Bener, Gen Z dan Gen Alpha lebih pinter teman berdua.
1: Betul.
0: Kayaknya Kak Sandi ngalamin banget nih.
1: Iya, anak-anak masih kecil.
0: Iya, tapi
1: susah
0: udah paham.
1: Banget ya kali ini.
0: Udah paham banget kalau ini sayur tipu-tipu gitu ya. Jadi nggak bisa dibohongi, makanya cari inovasi yang lain benar. Semoga terjawab ya Kotima. Kalau kata Kotima, semoga bisa berkembang dan dikenal oleh semua orang di Indonesia. Amin. Bahkan ke internasional kalau bisa. Ada rencana kesana juga nggak sih?
1: Ada yang nawa apa ya? Dulu ada kayak ini, ada kayak orang ini biasa apa ya? Just tip.
0: Just tip
1: buat orang di luar
0: Indonesia
1: berarti
0: kerja di sana mungkin gitu ya.
1: Itu ada yang anu ya, itu kembali lagi masalah lifetime sih. Masalah lifetime, bisa enggak perjalanan 4 hari di suhu ruang enggak rusak. Itu masih jadi challenging utama karena kita sekali lagi enggak ada pengawet. Gimana cara bikin mie ini bisa di suhu ruang.
0: Walaupun dibeli dikasih cooler bag juga masih kurang ya berarti.
1: Soalnya 4 hari di kapal.
0: Wah, 4 hari. Oh,
1: iya, 4 hari di suhu kapal, panas dinginnya kita enggak tahu kondisinya.
0: Iya. Udah pernah coba atau belum?
1: Yang kita coba itu pernah, itu 4 hari di suhu ruang, tapi cuman dia ngetes Surabaya Jakarta. Belum bisanya warna mie akan berubah sih di suhu ruang 4 hari. Mungkin enggak rusak tapi freshnya udah turun
0: tapi masih bisa dikonsumsi begitu.
1: Ya, tapi enggak layak lah ya.
0: Enggak layak.
1: Soalnya kan salah satu campuran dari mie ini kan telur. Yeah, kalau di suhu ruang 4 hari gitu pasti busuk.
0: Benar.
1: Memang masih bisa, cuma kan udah enggak layak lah.
0: Udah enggak layak. Yang ditakutkan itu ya.
1: Yeah.
0: Nyampenya malah enggak layak, malah enggak bisa dinikmati.
1: Malah kita kan brand kita malah yang jadi rusak.
0: Iya. Jadi kalau yang ada di luar negeri harus bersabar ya gitu ya.
1: Ya, mungkin hand carry lah.
0: Iya, boleh.
1: Ada ya, misalnya dia dia Singapura waktu ke Surabaya gini, dia mau pulang pesan-pesan itu ada.
0: Karena kan Surabaya Singapura kayaknya enggak berhari-hari
1: kan
0: ya.
1: Dia cuma hand carry, cuma bawa oleh-oleh lah gitu.
0: Karena banyak yang rindu mungkin sama mie ayam khasnya Indonesia apalagi mie ayam Surabaya gitu, teman Pro2. Nah, ini kan masih jualan online ya, Mas Andi ya. Semuanya benar-benar online gitu.
1: Kita online.
0: Ada niatan enggak sih buka kedai yang benar-benar bukan frozennya tapi memang mie ayam, mie Avon gitu?
1: Kalau dulu ngomong itu enggak pingin. Dulu tuh ngomong enggak pingin. Sekarang itu kayak ya ini semakin ini kan harus mikir lagi, nggak boleh kita bisnis kan nggak boleh preferenceku ya, nggak boleh preference saya ya, saya kayak harus dipaksa harus punya tempat buat orang bisa nyoba makanan ini frozen, tapi goalnya tetap yang frozen pack.
0: Karena biasanya orang tuh kan buka kedai dulu baru ada frozennya. Tapi kalau kasan ini kebalikannya ya kan.
1: Itu tadi saja ya, nggak pernah kecimung di bisnis kuliner ini sih memang. Jadi kayak gitu, perlu banyak belajar.
0: Oke. Sebelumnya berarti Kak Sandi di apa bisnisnya, bidangnya?
1: Tas. Kita
0: fashion,
1: kita
0: ya?
1: Fashion, tas fashion. Sempat ada produksi, cuman sempat struggling gitu di 2000. Sekitar struggling 2 tahun ini selalu lumayan kan ya, ekonomi memang crack efek lah. Dari kita crack efek, jadi itu juga online. Jadi aku dari zaman kuliah lah. Di zaman kuliah itu apa ya berarti? Zamanku kuliah 2008 berarti masih era Kaskus.
0: Iya.
1: Ya kalau mungkin nggak ada.
0: Wong lawas sih gitu ya, teman Pro2 ya.
1: Kaskus, sebelum ada Instagram, Facebook ya dari ya sana. Kan? BlackBerry, nggak tahu BlackBerry Messenger, ya, BBM Group, semua diawali online. Soalnya aku nggak punya modal kan.
0: Iya.
1: Gimana kita nggak dari yang modalnya pas-pasan, gimana bisa tetap berjualan? Kan nggak mungkin kita anak kuliah bisa punya sewa toko, punya toko. Kan nggak mungkin.
0: Betul.
1: Ya dari yang nggak mungkin itu kita coba mana yang paling mungkin buat jualan. Yang penting kan semangat jualannya dulu ada.
0: Oh, berarti dulu jualan tas itu tadi ya, produksi kompet sendiri atau awalnya ambil dulu.
1: Kan nggak punya modal. Dulu kalau kita udah ngomong produksi, kita harus punya biaya untuk R&D kan. Jadi kita ambil dulu di orang, ngulak di orang, sampai kita ada produksi sendiri gitu.
0: Tapi sampai sekarang masih kalau yang itu Kak Sandi?
1: Udah enggak sih. Yang produksinya udah enggak, soalnya memang kayak apa ya, persaingan sama produk China dan ya era e-commerce ini juga
0: itu menjadi khawatir juga ya sebenarnya produk-produk China ini ya Kak Sandi.
1: Produk China justru bagus. Justru maksudnya kayak gini. Kalau lo enggak ada produk China, UMKM kita juga enggak bisa bersaing, kita cuma di zona nyaman. Kita nggak bisa kayak ningkatin kualitas. Cuman yang di tahap ini orang Cinanya yang udah dateng.
0: Oh gitu ya.
1: Ya,
0: bukan lagi produknya.
1: Bukan
0: orangnya. Tapi orangnya.
1: Mereka bangun produksi di sini. Nah, ini yang kayak mereka modalnya udah lebih besar. Jadi kita realistis untuk menyerah.
0: Oke, okay. Ini kalau masalah fashion memang produk-produk Cina tuh number one sih sebenarnya ya kan.
1: Iya,
0: gitu. Dari segi kualitas dan juga harga sebenarnya.
1: Kalau harga sebenarnya enggak, Pak.
0: Oh iya.
1: Kalau harga sebenarnya kita
0: banyak,
1: bisa bersaing.
0: Banyak yang mengeluhkan tuh harga tuh malah lebih murah Cina bilangnya gitu sih.
1: Nah. Sebenarnya kalau harga itu kita bisa, cuman apa ya? Kita harus ngelola SDM-nya yang benar-benar. Nah, untuk
0: kayaknya
1: bersaing.
0: Orangnya yang lebih percaya sama produk Cina itu tadi enggak sih Kak Sandi, ya kan?
1: Iya.
0: Kak Sandi agak takut-takut tapi padahal iya. Tapi ya semoga aja masyarakat Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokal gitu ya.
1: Apalagi kita sebenarnya menangnya di makanan sih.
0: Nah, itu.
1: Kita menangnya di makanan.
0: Karena memang makanan-makanan khas Indonesia tuh menurut aku enggak ada yang bisa ngalahin sih.
1: Salah satu apa ya? Soalnya bumbu-bumbunya zaman dulu kan orang Eropa kesini kan nyari rempah.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita punya apa ya, sumber dayanya kita besar di rempah-rempah ini, kita harus ulik di sana.
0: Nah, salah satunya kayak makanan Padang ya kan. Siapa yang gak suka sama makanan Padang gitu.
1: Bener.
0: Saya toh. Ya kan. Ini baru ada orang Indonesia yang gak suka makanan Padang. Saya aja teman Pro 2 ini asal tahu. Waduh. Ya. Kalau produser nanyain mau makan apa, asal jangan nasi Padang aja.
1: Aduh,
0: udah.
1: Pertama kali dia.
0: Pertama kali kan. Tapi memang kalau dengan adanya mie ayam ini harapannya seperti apa? Apalagi frozen begitu. Apalagi kayaknya mangsa pangsarnya Kak Sandi itu gak hanya di Surabaya ataupun orang-orang yang sudah berumah tangga, tapi kayak mahasiswa juga begitu, anak-anak kos begitu berarti ya,
1: bener,
0: Kak Sandi ya.
1: Benar-benar. Apa ya, baik lagi kita, visi utama kita jadi solusi.

0: dijamin hauce cincing pink. Tapi kalau jualnya via WhatsApp atau ada di marketplace sebenarnya?
1: Marketplace ada.
0: Oren hijau. Oren aja. Oke. Ini kalau dalam segi pemasaran kayak gimana? Kak Sandi, memanfaatkan medsos nggak sih?
1: Pakai. Kita medsos pakai. Kita yang barusan itu kan kita ada ikon baru namanya Momo.
0: Momo, apa ini? Ikon seperti apa?
1: Nanti bisa cek di sana. Jadi kayak dia ini kayak anak kecil. Tapi pakai kostum bebek. Kostumnya misalnya kok bebek ayam.
0: Iya.
1: Jadi kita masuknya itu secara kreatifnya kita masuk ya, karena saya orangnya nggak suka tampil, jadi kita orang kerangan, jadi kita berusaha ada sosok yang tampil ya, si Momo ini nantinya.
0: Karena biasanya kalau orang-orang jualan kan ownernya sendiri.
1: Betul.
0: Ya yang review, yang ngasih tahu gitu. Karena Kak Sandi ini nggak suka tampil, teman bro, akhirnya dibikin karakter animasi gitu.
1: Animasi ya. Dan itu pun juga yang ngasih ide ini sebenarnya juga ide waktu itu ada di UKP ya, apa di Petra itu dia ada kayak project suka sama UMKM. Nah itu anak-anak itu yang ngasih ide. Ini aja ditampilin sosok suatu saat nih, misalnya ada buka kedai kayak itu. Ya ini sosok
0: udah punya icon gitu.
1: Icon,
0: ya.
1: Betul, kita bikin icon ini. Jadi dia yang akan representatif dari produk kita.
0: Ini solusi buat kamu teman Pro 2 yang baru mau buka usaha tapi enggak pengen nampak di sosial media.
1: Itu kan tadi bilang pakai AI kan? Itu bisa dibikin dari AI juga.
0: Bisa dibikin dari AI juga. Namanya Momo.
1: Momo.
0: Wah, lucu namanya Momo.
1: Tadi kalau tanya dari mana itu? Enggak ada.
0: Enggak ada idenya gitu.
1: Enggak ada. Yang gampang eye catching apa?
0: Ya udah, Momo. Itu aja. Padahal bisa Vofon ya kan.
1: Bisa, tapi Momo. Aneh ya. Momo lebih.
0: Gitu. Iya. Vofon jadinya ikonnya Momo gitu. Tambah Pro 2. Jadi bisa diorder ada di marketplace Orange, Miavon gitu aja ya. Nah, kamu bisa beli teman Pro 2. Sejauh ini ngirim ke mana? Paling jauh.
1: Paling jauh Jakarta ngirim. Kalau ngirim paling jauh kita coba Jakarta. Kalau sampai keluar ya itu yang ada customer itu ya setiap kali ke Singapura pulang pergi mesti ambil.
0: Oke. Tapi sebenarnya melayani untuk seluruh Indonesia kan ya? Sebenarnya atau ternyata ya, belum
1: tapi
0: berani.
1: Tapi kosnya mahal sih. Kalau misalnya keluar pulau gitu kan ya ada kapal harus cooler juga lagi.
0: Iya.
1: Selama ini masih terbatas mungkin di daerah Jawa Timur lah ya yang bisa jangkau sehari.
0: Oke. Karena ya itu tadi istilahnya makanan frozen kalau di luar suhu ruang gitu ya agak sedikit berbahaya juga teman Pro 2. Nah, Kak Sandi tadi kan istilahnya ada pergantian ya dari mulai bisnis fashion ke bisnis makanan. Ini sempat ngerasa apa ya istilahnya udahlah nggak usah buka bisnis lagi. Ada sempat putus asanya nggak sih karena di fashion udah naik turun begitu?
1: Enggak sih. Kalau
0: tetap mau coba ya.
1: Tetap coba. Soalnya enggak apa ya? Filosofi. Kalau ngomong filosofi, hidup itu kayak naik gunung. Kalau kita udah naik gunung di atas enggak mau turun.
0: Oke, pengennya di atas terus ya.
1: Di atas kita enggak bisa lihat gunung yang lebih tinggi toh. Cuma lihat itu ada gunung yang lebih tinggi, tapi kita enggak coba ke sana toh. Namanya kalau naik gunung berarti kan kita ya
0: harus turun lagi.
1: Harus turun, kita proses naiknya lagi kan juga ya itulah namanya hidup.
0: Makanya kalau harus mencari bisnis lain okay aja boleh dicoba gitu berarti ya. Tapi untuk berhenti enggak deh kayaknya gitu.
1: Enggak.
0: Masih tetap terus gitu. Tapi ada yang memotivasi banget enggak sih untuk terus berbisnis sebenarnya mungkin dari orang tua atau saudara yang ternyata udah punya bisnis lebih besar gitu dari Kak Sandi sebelumnya?
1: Enggak sih. Kalau yang ini anakku.
0: Kenapa?
1: Apa ya? Ya kalau di titik berhenti, kalau kita orang tua menyerah, nah anakku gimana? Cuman nih gini anak-anak sih.
0: Untuk anak dan keluarga berarti ya sebenarnya. Wah keren banget teman Pro 2, Kak Sandi, owner dari Miavon begitu ya. Udah berbagi cerita banyak banget pengalamannya untuk membuka bisnis mie ayam frozen. Kalau kamu mau coba ya eksperien baru makan mie ayam frozen. Karena jujur li aku belum pernah juga menemukan.
1: Nanti dicoba.
0: Seneng banget aku bisa dikasih nih sama Kak Sandi ya kan. Tapi terakhir mungkin Kak Sandi kasih pesan untuk teman Pro 2 supaya berani untuk terus mencoba. Berani. Karena kan Kak Sandi juga semuanya mencoba ya dari awal atau tidak gitu. Gimana?
1: Apa ya? Untuk beraninya?
0: Iya.
1: Ya kalau gagal kan balik ke mindset pertama coba lagi. Soalnya kadang orang gak berani itu soalnya yang orang gak berani belum apa-apa udah mikir gagal.
0: Oke.
1: Gagal itu

0: Gak ada yang bilang gagal itu pasti, gak ada yang ngomong berhasil itu pasti. Yang ada, mau coba terus apa enggak?
1: Oke, mau coba terus apa enggak?
0: Soalnya kan kita gak tahu. Kalau kita gak pernah coba, ini ada satu, ini yang terlalu ingat. Ini waktu pertama kali aku mau produksi tas. Yeah. Jadi kayak ibu-ibu di DTC, DTC Wonokromo, kan nanya, Bu, bisa ada kenalan tukang produksi enggak? Dia coba bilang, kamu pergi ke Tanggulangin.
1: Oh iya, tempatnya memang.
0: Ada, katanya di sana kan udah tutup semua gitu. Dia cuma bilang satu gitu. Kalau kamu enggak ke sana sendiri, kamu kan enggak tahu, itu kan cuma katanya orang.
1: Iya.
0: Nah, dari sana bener. Kita enggak tahu akan berhasil, kita enggak tahu akan gagal kalau kita enggak pernah mencoba. Jadi kalau langkah pertama coba dulu aja.
1: Coba dulu aja.
0: Kita enggak tahu hasilnya gimana selama kita berjalan di kita jalannya itu tepat, kita jalannya itu kayak sesuai, tak rasa Tuhan juga akan nyertain juga kan.
1: Jadi harus mencoba dulu.
0: Ya, nyoba, jangan kata orang gini, kata orang itu, nanti dulu lah, coba dulu aja.
1: Karena kalau kata orang belum tentu benar juga.
0: Benar. Dia juga belum tentu
1: mencoba kan.
0: Dia bisa ngomong itu, coba aja dulu.
1: Berarti kita memang harus benar-benar mau mencoba. Kita harus tahu medannya seperti apa, baru kita akan merasakan hasilnya juga gitu.
0: Kita sambil ngulik benar-benar. Tapi ya jangan cuma nyoba terus asal sembarang. Enggak, harus benar-benar ngulik gitu kan.
1: Ngulik dan prepare semuanya.
0: Benar.
1: Ini semoga mendapat insight baru ya dari Kak Sandi yang keren banget bisa membuka mie Avon, mie ayam frozen Teman Pro 2. Kalau kamu suka boleh di order, ada di marketplace, ada di Instagram juga. Kak Sandi, thank you banget, Kak. Untuk insightnya, semoga sukses terus dan nanti beneran bisa buka kedai mie ayam ya.
0: Amin.
1: Nanti main-main lagi kesini kalau ada project baru lagi.
0: Amin, thank you kalau diundang.
1: Siap, Kak Sandi. Terima kasih sekali lagi, selamat siang. Aku ucapin terima kasih juga buat kamu Teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur yang udah pantengin Muda Kreatif Berjaringan. Aku ucapin thank you untuk Teman Pro 2 yang dengerin dari RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Minggu depan sama siapa lagi? Pokoknya pantengin terus Pro 2 FM yang ada di daerah kamu. Dewi Anora pamit ya, kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu dengerin

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, halo-halo teman-teman. Selamat siang. Kembali lagi nih bersama Melody. Oke, untuk satu jam ke depan nanti kita akan bersama Melody ya, yang akan siap nemenin aktivitas atau mungkin waktu istirahat kalian nih ya. Sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ya, yang akan kita bahas tentang dunia olahragawan atau mungkin dunia perbulu tangkisan nih ya. Oke, langsung aja ya teman-teman Pro 2, stay tune.

0: kabar?
1: How are you?
2: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Lama

Okay, yo, baru saja kita mendengarkan Teh Hijau dari Tulus nih ya. Semoga lagunya bisa menjadi teman yang pas gitu ya untuk menemani aktivitas Anda dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih juga yang udah setia bersama kami di RRI Pro 2. Dan semoga hari Anda berjalan ya lancar, penuh semangat. Dan juga tentunya jangan lupa menyempatkan diri ya untuk beristirahat sejenak di tengah kesibukan. Oh ya, Melody juga mau menginformasikan ya terkait Jonathan tersingkir lebih awal usai telat adaptasi di Japan Open. Dan tunggal putra Indonesia Jonathan Christie langsung tersingkir nih ya pada babak pertama BWF World Tour Sport 750 Japan Open 2026 setelah mengakui keunggulan wakil Thailand Panit Chapan di Tokyo, Jepang pada Selasa. Dan Jonathan juga menempatkan unggulan keempat, kalah 2 game nih ya, langsung 16-21, 14-21 gitu ya, setelah kesulitan menyesuaikan permainan dengan kondisi shuttlecock yang melaju lebih cepat dibandingkan saat sesi ujian lapangan. Dan Jonathan sempat meraih beberapa poin secara beruntun untuk memperkecil ketertinggalan, namun selisih angka yang sudah terlalu jauh membuat upayanya untuk membalikan keadaan tidak membuahkan hasil. Bisa dibilang saya terlambat bereaksi dan beradaptasi, terutama di game kedua. Sempat ambil beberapa poin beruntun, tapi sudah terlalu jauh beda jaraknya, cukup sulit untuk mungkin mengejar, karena hari ini Panit Chapan juga bermain lebih agresif, ujar Jonathan. Kesalahan tersebut sekaligus menjadi hasil berbeda bagi Jonathan setelah sebelumnya mampu mengatasi Panit Chapan pada semifinal Super 1000 Indonesia Open 2026 dengan skor 16-21, 21-10 dan 21-12.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Yo, oke, kembali lagi ya. Sekarang ini beralih ke informasi selanjutnya. Persija Jakarta mulai menyusun kekuatan nih dengan pasti menatap Super League 2026-2027. Setelah merekrut 3 bek asing, Macan Kemayoran akhirnya mengumumkan pemain baru untuk sektor gelandang. Kali ini Macan Kemayoran resmi mendatangkan gelandangan asal Jepang yang bernama Kyuhi Yoshino. Yoshino didatangkan dengan skema transfer dari klub J1 League Chirizo Osaka. Nah, pemain 31 tahun itu akan menjadi bagian dari Persija selama 2 musim ke depan. Nah, sebelum membela Persija, Yoshino memiliki perjalanan panjang di sepak bola Asia. Dia telah malang melintang membela sejumlah klub top di Jepang seperti Tokyo Verdy, Sunfish Hiroshima, Vegalta Sendai, Yokohama FC, dan Chirizo Osaka. Selain itu, Yoshino juga memiliki pengalaman bermain di Korea Selatan bernama Daegu FC. Pengalaman tersebut menjadikan modal berharga bagi Kyuhi untuk memulai tantangan baru bersama Persija. Dikenal dengan gelandang pekerja keras ya, disiplin dan juga memiliki daya jelajah tinggi, kehadirannya diharapkan mampu nih memberikan keseimbangan sekaligus menambah kekuatan di lini tengah Macan Kemayoran.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ini dia, ada kalanya ya sebuah tempat yang begitu akrab tiba-tiba terasa berbeda. Bukan karena kotanya yang berubah ya, teman Pro 2, melainkan karena seseorang yang dulu selalu ada, kini hanya tinggal kenangan. Nah, perasaan itulah yang seringkali membuat kita sadar bahwa kehadiran seseorang bisa memberi makna pada setiap sudut kota. Nah, buat Anda yang atau kamu ya mungkin pernah nih sedang merasakan hal yang sama di lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, itu bisa menjadi atau mewakili isi hati kalian ya. Nah, langsung saja kita informasikan lebih lanjut mengenai hari ini ya, piala pemain Argentina terinspirasi aksi fantastis Diego Maradona saat mengalahkan Inggris di Piala Dunia 1986. Kini Albi Celeste ingin mengulangi kesuksesan serupa bersama Lionel Messi. Piala Dunia 1986 jadi momen yang tak akan pernah terlupakan bagi kedua negara. Inggris terpaksa koper setelah kalah 1-2 dari Argentina di babak perempat final. Kekalahan pahit Inggris ini tidak lepas dari Andy Maradona yang sukses memborong 2 gol tim Tango. Gol pertama sang legenda lebih dikenal sebagai gol tangan Tuhan, itu gol gaib ya teman-teman. Nah, mencoba melakukan seperti apa yang dilakukan Diego adalah hal yang sangat mustahil. Mungkin hanya Leo Messi yang bisa melakukannya ya, kata gelandangan Argentina Alexis Mac gitu. Max Allister mengakui sejumlah video singkat tentang aksi Maradona telah beredar di media sosial baru-baru ini, terutama dalam beberapa hari terakhir. Klip-klip itu membantu mengingatkan kita tentang arti penting Diego. Dia adalah simbol bagi negara kita, dan semoga kita dapat mencapai sesuatu seperti yang dilakukan tim itu pada tahun 1986, ujar Max Allister menambahkan. Kini Argentina memiliki Lionel Messi yang masih bertarung atau bertaring di usia 39 tahun. Pengoleksi 8 balon di ini telah mengemas 8 gol, jadi yang terbanyak jelang semifinal.

0: Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni.
1: Tapak Sejarah.

0: Oke, sesaat lagi ya, masih bersama RRI Pro 2 Madiun yang akan nemenin kalian ya. Stay tune aja teman-teman, nanti akan ada teman kita nih, yaitu seseorang Jonathan nih ya. Kalian pasti gak asing lagi ya, yang bakal nemenin deretan-deretan lagu atau informasi-informasi lainnya ya. Tetap di RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kayaknya dah. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,2 Radio Republik Indonesia Madiun. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jonathan. Tadi kan udah sama Kak Melody gitu ya. Sekarang gantian sama Jonathan yang akan ya 1 jam ke depan yang akan menemani teman-teman Produa sekalian gitu. Di sini aku mau ngebahas tentang seputar entertainment gitu ya, teman-teman Produa. Jadi tadi kan udah ngebahas soal olahraga gitu ya. Sekarang di entertainment ini mulai dari di K-pop gitu ya. Ada K-pop, terus mungkin ada film nantinya, dan bahkan sampai di lifestyle gitu ya, teman-teman Produa. Jadi mungkin kita yang pertama langsung aja di NCT 127 gitu ya. Ada resmi perpanjang kontrak dengan SM Entertainment. Jadi semua sumber NCT 127 itu dipastikan melanjutkan perjalanan karir bersama agensi SM Entertainment. Setelah resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka, SM Entertainment merintis gitu ya pernyataan resmi pada Rabu demikian, tanggal 15 bulan 7, yang mengkonfirmasi bahwa ketujuh member NCT 127, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwo, dan Haechan telah memperbarui komitmen kerja sama dengan agensi SM Entertainment gitu, teman-teman Produa. Lalu pihak manajemen juga menyatakan dan memutuskan gitu memperpanjang kontrak ini merupakan cerminan kerjasama yang kokoh, ikatan kuat yang telah dibangun para member bertahun-tahun gitu ya. Jadi agensi di Weverse gitu ya mengatakan bahwa kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwo, dan Haechan juga itu telah memperbarui kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment gitu, teman-teman Produa. Perpanjangan ini mencerminkan kerjasama tim yang tak tergoyahkan gitu, dan ikatan kuat yang telah dibangun para anggota selama bertahun-tahun, serta kepercayaan timbal balik antara para member dan perusahaan gitu, teman-teman Produa. Jadi sejak resmi debut pada tanggal 7 Juli 2016 silam, NCT 127 disebut telah mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu grup terdepan di industri K-pop berkat cinta dan dorongan dari para penggemar di seluruh dunia.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: just messing around, you know.
1: Halo, kembali lagi bersama aku. Jadi di berita kedua ini ada di film-film ya. Produser film sebut film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali itu angkat nilai kehidupan gitu ya. Jadi dikutip dari rri.co.id, produser sekaligus penulis Andai Waktu Itu Bisa Diulang Kembali, Bayi Muhammad Ali Gifani ini mengungkapkan ide awal film tersebut. Menurut dia, film itu dibuat sebagai media sederhana untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada anak gitu ya, teman-teman Pro2. Jadi Gifari berharap pesan dalam film tersebut mudah dipahami melalui perjalanan hidup para tokohnya gitu, menurut beliau gitu ya, sebuah apa Gifari gitu, cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari itu lebih mudah diterima penonton gitu, teman-teman Pro2. Jadi film ini tuh berawal dari satu ide singkat, yaitu ujarnya pada Selasa 4 Juli 2026 silam, yaitu bagaimana menghadirkan film yang bikin kita mudah dalam mendidik anak. Jadi Gifari ini mencontohkan karakter Faiz dapat menjadi teladan gitu bagi anak-anak yang rajin belajar gitu, teman-teman Pro2. Tidak hanya rajin belajar namun juga bertanggung jawab gitu. Sebaliknya, karakter Dinar menggambarkan beratnya konsekuensi ketika hidup dipenuhi berbagai persoalan gitu, teman-teman Pro2. Selain menjadi media pembelajaran, Gifari mengatakan film tersebut itu membawa pesan tentang pentingnya menjaga sikap terhadap sesama gitu. Menurut Gifari sendiri, setiap perlakuan kepada orang lain dapat meninggalkan dampak yang tidak mudah dihilangkan gitu. Ujarnya lagi gitu, dia bilang kalau semisal kita itu tidak bisa memutar waktu gitu, teman-teman Pro2. Karena itu hati-hati untuk memperlakukan orang lain gitu, teman-teman Pro2. Karena luka yang dalam itu tidak bisa disembuhkan gitu ya. Terus sutradara dari Muhammad Amrul Ummani menambahkan, waktu merupakan hal paling berharga dalam kehidupan. Saya berharap penonton dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan hal terbaik gitu, ujarnya Pak Muhammad Amrul Ummani gitu. Jadi film produksi FMM Studios dan Langit Pictures tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai dari 30 Juli 2026. Film ini mengangkat kisah tentang keluarga, pengorbanan, dan pilihan hidup gitu, teman-teman Pro2. Jadi kalau teman-teman Pro2 sekalian suka dengan film yang bergenre ini gitu ya, judulnya Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, teman-teman Pro2 bisa langsung menyaksikan di bioskop yang akan tayang nantinya.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman-teman Pro2, tadi kan kita udah ngebahas film nih. Sekarang kita lanjut ke lifestyle. Jadi lansia-lansia ini memang sudah merajalela ya teman-teman Pro2. Jadi ini ada rahasia umur panjang 11 lansia tak berkaitan dengan obat-obatan mahal gitu. Jadi di era sekarang kan rata-rata dapat hidup itu hingga pertengahan usia 70-an gitu teman-teman Pro2. Jadi sementara wanita banyak yang berhasil melewati usia 80 tahun. Banyak orang berharap bisa mencapai usia rata-rata maksimal tersebut, bahkan jika bisa mencapai usia 100 tahun lebih gitu. Tapi namun sekadar memiliki umur panjang itu tentu tidak akan terasa lengkap tanpa disertai kualitas hidup yang baik dan tubuh yang sehat gitu. Menjalani masa tua hingga usia 100 tahun itu sangat capek gitu ya teman-teman Pro2, bahkan bisa terasa berat jika tubuh didera penyakit dan tidak lagi mampu menikmati hobi atau aktivitas sehari-hari gitu. Lalu apa sih sebenarnya kunci untuk tetap sehat, aktif, dan bahagia gitu ya teman-teman Pro2 hingga mencapai usia 100 tahun bahkan lebih. Jadi sebuah laporan yang merangkum wawancara dengan lebih dari 25 lansia gitu lanjut usia dan pakar kesehatan mengungkapkan bahwa kebiasaan sehari-hari yang sederhana memegang peran kunci gitu teman-teman Pro2. Jadi salah satu anugerah terbesar dari abad terakhir adalah peningkatan usia harapan hidup hingga 2 kali lipat gitu, ujar Sandra Bone Chapman, PhD, ilmuwan saraf kognitif sekaligus direktur utama Center for Brain Health di University of Texas gitu teman-teman Pro2 pada Senin silam tanggal 13 Juli 2025. Jadi Chapman ini menekankan bahwa pentingnya menyikapi masa tua dengan niat positif gitu teman-teman Pro2. Jadi kita bisa mengambil langkah-langkah sederhana untuk mengoptimalkan kesehatan otak kita dari tahun ke tahun dan memperpanjang fungsinya hingga usia lanjut gitu, jelas Chapman lebih lanjut. Jadi rahasia umur panjang dari lansia itu apa sih sebetulnya? Jadi yang pertama itu bangun lingkungan sosial yang saling mendukung gitu. Tidak perlu bagaimana cuacanya, saya dan teman-teman berolahraga 2 kali seminggu di cycle bar lokal kami. Tetapi ini lebih tentang persahabatan daripada kebugaran sih. Tuh, kami semua agak gila, tetapi kami saling merangkul ketika salah satu

dari kami kehilangan suaminya dan ketika yang lain bercerai. Jika seseorang tidak bisa bergabung karena merasa tidak enak badan, kami mengantarkan sup atau obat flu. Tidak ada dari kami yang tinggal dekat dengan keluarga. Jadi kami ingin saling menjaga gitu. Papar Sue Rose, umur 74 dari Arizona, Amerika Serikat. Lalu yang kedua, jangan takut menjadi pemula di usia tua. Saya pertama kali belajar kite surfing di usia 50-an. Saya adalah pria tertua di sana. Awalnya sulit, tetapi saya terus berusaha. Ketika Anda berada di air, berkonsentrasi pada apa yang Anda lakukan. Tidak ada hal lain yang penting. Tidak ada hal yang penting gitu. Konsentrasi total. Ini ujar dari Frederick Ballet 74. Lalu yang ketiga, ada luangkan waktu di alam terbuka setiap harinya. Jadi mungkin itu apa tips rahasia umur panjang antara 11 lansia gitu ya teman-teman pro 2. Tadi kan saya sebutkan ada 3 gitu. Lalu yang tak berkaitan dengan obatan mahal. Jadi langsung next aja mungkin untuk berita selanjutnya.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mata minus adalah suatu penyimpangan mata dengan struktur bola mata yang memanjang atau kornea menjadi lebih cembung dari kondisi seharusnya. Kacamata mulai dikenal di Eropa pada abad ke-13. Kacamata yang dikenakan masih menyerupai dengan kacamata bangsa Cina, yakni terbuat dari batu kristal atau batu transparan. Kacamata pertama yang digunakan oleh orang Eropa hanyalah kaca pembesar yang dipegang dengan satu tangan. Setelah itu barulah digunakan lensa kaca ganda yang diberikan gagang supaya bisa dikaitkan ke telinga. Kemudian gagangnya pun dihilangkan dan digantikan dengan pita atau tali agar bisa diikatkan ke kepala. Untuk beberapa waktu, orang menggunakan kacamata per, yakni kacamata yang dijepit dengan alat sejenis peniti ke atas hidung. Seiring dengan waktu, muncullah ide untuk menggunakan kawat bengkok yang dikeraskan supaya menjadi gagang di telinga. Lensa yang digunakan untuk mengkoreksi penglihatan konon digunakan oleh Abbas Ibnu Firnas di abad ke-9. Pada akhir abad ke-13, akhirnya ditemukan bahwa penggunaan kaca sebagai lensa jauh lebih baik daripada menggunakan batu transparan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ilmuwan dan sejarawan Inggris yang bernama Sir Joseph Needham. Penelitiannya menunjukkan bahwa kacamata ditemukan 1000 tahun lalu di Cina dan tersebar ke seluruh dunia pada zaman kedatangan Marco Polo pada tahun 1270. Pada tahun 1784, Benjamin Franklin, seorang ilmuwan Amerika, berhasil menemukan kacamata bifokal, yaitu kacamata yang dapat dipergunakan untuk melihat baik untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Sekarang ini, kacamata lazim sekali menggunakan lensa plastik. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, lensa kacamata plastik pun diusahakan supaya tidak mengalami pecah berkeping-keping, sehingga tidak membahayakan mata penggunanya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat siang menuju sore ceria teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya. Setelah tadi ada Amelia dan juga Jonathan yang menemani kamu ya di santai siang. Pastinya di sore ceria nanti Nabila pengen mengajak kamu semuanya untuk bergabung menyimak selain di frekuensi 95,2, kamu juga nanti bisa menyimak melalui streaming di RRI Madiun ya, YouTube channel RRI Madiun, karena nanti Nabila bakal kedatangan ramai-ramai teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun ya, teman Pro 2 yang berhasil menyabet juara di bidang musikalisasi puisi. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka-mereka, siswa berprestasi gitu ya, yang merupakan tim dari musikalisasi puisi. Jadi mereka berhasil menang 3 pemenang 3 Festival Musikalisasi Puisi Pelajar SMA Sederajat se-Jawa Timur 2026 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ya. Jadi dari teman-teman SMA Negeri 2 Kota Madiun. Seperti apa nantinya? Nah, makanya bisa kamu pantengin ya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital, dan kita nantinya juga live streaming di YouTube channel RRI Madiun. Sambil menemani aktivitas santai kamu ya teman Pro 2, mungkin yang lagi siap-siap mau pulang kerja ataupun pulang sekolah gitu ya, sambil dengerin program 2 RRI Madiun di jalan, ini Nabila akan putarkan lagu-lagu hits ya, baik dari musisi Indonesia maupun musisi mancanegara.

Oke teman Pro 2, UNESCO menetapkan 14 cagar biosfer baru di dunia. Dengan penambahan ini, jadi totalnya yang ada di dunia itu punya 797 lokasi cagar biosfer yang tersebar di 145 negara. Adapun cagar biosfer sendiri, ini merupakan lokasi yang ditetapkan oleh UNESCO. Selain bisa menjadi destinasi wisata, cagar biosfer juga menjadi lokasi untuk penelitian, inovasi mengenai konservasi keanekaragaman hayati yang berjalan beriringan dengan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan Geopark Global UNESCO yang fokus pada warisan geologi, jadi di sini cagar biosfer itu lebih fokus kepada nilai ekologis dan juga cara manusia hidup berdampingan dengan alam. Jadi sebagai informasi teman Pro 2, akhir bulan September tahun lalu, Kepulauan Raja IV, Papua Barat ini resmi diakui sebagai cagar biosfer oleh UNESCO. Dan pengakuan ini menempatkan Raja IV sebagai salah satu ekosistem laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dan terbaru, pada hari lingkungan awal bulan Juni lalu, UNESCO menetapkan belasan cagar biosfer baru dan tidak ada dari Indonesia nih ya sayangnya. Namun beberapa negara tetangga yang berada di kawasan Asia masuk ke dalam daftar tersebut. Penutupan tahun ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal UNESCO yaitu Khalid El Enani yang membuktikan bahwa melindungi cagar biosfer di sini dikatakan bahwa melindungi alam dan meningkatkan kehidupan manusia bukan tujuan yang saling bertentangan gitu ya. Dimana di sini El Nani mengungkapkan bahwa di situ memperlihatkan berbagai makna kehidupan yang harmonis dengan alam. Dan di sini UNESCO akan terus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sekaligus ilmuwan untuk memastikan laboratorium hidup yang tetap berada di garis depan respon dunia terhadap krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Jadi teman Pro 2, kalau kita bagi gitu ya, ada beberapa daftar cagar biosfer baru UNESCO. Di antaranya ada Danau Skoder di Albania, Teniet El Had di Aljazair, Pulau Aruba di Aruba, Kaukasus Raya di Azerbaijan, kemudian ada Takamanda Cross River Gorilla di Kamerun, kemudian ada Quebec City di Kanada, Dalaku Kamishlou di Iran, kemudian ada Tostoson Bumin Nuru di Mongolia, ada Skadar Lake Watershed di Montenegro, kemudian ada Sur del Alto Parana di Paraguay, ada Mati Bainabayan Angsablayan di Filipina, kemudian bergeser ke Portugal ada Serra de Estrela, dan di Timor Leste sendiri ada Ninoconi Santana, dan yang terakhir ada Phong Nha Ke Bang di Vietnam. Dan itu tadi merupakan cagar biosfer baru yang ditetapkan oleh UNESCO. Selain sebagai wilayah konservasi, cagar biosfer ini juga bisa menjadi destinasi wisata alam yang kamu kunjungi. Dan sebagai informasi teman Pro 2, sejak tahun 1971, cagar biosfer ini sudah memainkan peran sentral dalam misi lingkungan UNESCO bersama dengan Situs Warisan Dunia Alami dan juga Geopark Global. Cagar biosfer berkontribusi untuk melindungi lebih dari 13 juta kilometer persegi ekosistem darat maupun laut di bawah naungan UNESCO. Dan targetnya, sekitar 30% kawasan daratan dan juga lautan ini bisa dilestarikan di tahun 2030 mendatang.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.
1: Saatnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pondok Indah Golf Club kembali menggelar Medco Pondok Indah Championship 2026 jadi ajang unjuk kualitas pegolf amatir Jakarta pada 14-16 Juli. Kejuaraan tahun ini diikuti pegolf amatir dari 8 negara yang siap bersaing memperebutkan gelar juara bergengsi, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, China, India, Korea Selatan, Malaysia, Oman, serta Vietnam dengan persaingan kompetitif tinggi. Mika menilai tantangan penyelenggara bukan sekedar menghadirkan kompetisi internasional, melainkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan setiap tahunnya secara konsisten. Menurutnya, turnamen berkualitas akan melahirkan pegolf berbakat yang mampu bersaing dan berprestasi pada level internasional di masa depan. Pondok Indah Golf Club sebagai tuan rumah sudah mempersiapkan lapangan dengan berbagai tantangan menarik. Dengan pengalaman menggelar berbagai turnamen internasional bergengsi, mereka berharap bisa memberikan pengalaman yang istimewa bagi para peserta yang ikut berpartisipasi. Berikut di berita selanjutnya. Seventeen resmi memperpanjang kontrak bersama Pledis Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggotanya. Pengumuman tersebut disampaikan agensi melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Senin 13 Juli 2026. Kabar perpanjangan kontrak sebelumnya telah diumumkan para anggota saat fundraising peringatan 10 tahun debut yang berlangsung April lalu. Pengumuman tersebut menandai kelanjutan kerjasama seluruh anggota dengan agensi yang telah menaungi mereka sejak debut. Sejak mulai debut tahun 2015, Seventeen membangun identitas musik melalui konsep grup yang memproduksi karya secara mandiri. Setelah memperbarui kontrak lebih awal pada tahun 2021, mereka meraih berbagai pencapaian global dan mencetak sejumlah rekor K-pop. Agensi menilai kekompakan para anggota serta keberanian menghadapi tantangan baru menjadi inspirasi bagi banyak artis generasi berikutnya. Bali juga menyebut dedikasi seluruh anggota terus terlihat melalui semangat serta kerja keras dalam setiap aktivitas. Bali Entertainment berharap penggemar terus memberikan perhatian dan dukungan serta perjalanan Seventeen pada masa mendatang. Perpanjangan kontrak kedua tersebut menjadi awal babak baru kerjasama jangka panjang antar Seventeen dan Pledis Entertainment. Aku Karisma, kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman ri.co.id maupun aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Let's make a heartbreak song. I saw her eyes, the way they twinkle in the light when she's with him.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai guys, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di edisi sore ceria untuk hari ini. Senang banget karena Nabila kedatangan teman-teman dari tim musikalisasi SMA Negeri 2 Madiun. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar prestasi mereka gitu ya, yang mana berhasil menyabet menjadi pemenang 3 festival musikalisasi puisi pelajar SMA sederajat se-Jawa Timur 2026. Nah, tapi sebelum kita sapa-sapa mereka nih teman Pro 2, Nabila di sini pengen ngajakin kamu semuanya untuk gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa simak melalui YouTube channel RRI Madiun. Kita lagi live streaming di situ. Jadi buat teman-teman yang pengen komen ataupun tanya-tanya seputar musikalisasi ataupun kegiatan yang ada di SMA Negeri 2 Madiun, boleh banget gitu ya. Nah, sore hari ini ya, ini ramai banget digeruduk gitu ya di studio program 2 RRI Madiun. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, boleh maju dong ini yang di sebelah sini. Nah, boleh kenalan dulu satu persatu, sapa-sapa teman Bro 2, ada siapa aja di sini, mulai dari yang paling cerah, secerah langit yang ada di sore hari ini. Ya kamu yang warna biru.
2: Oh iya.
0: Langitnya warna biru soalnya kan, cerah. Kamu namanya siapa?
2: Ya, halo, perkenalkan aku Kenan Dio Alkifari dari SMA Negeri 2 Madiun.
0: Mm-hmm. Panggilannya siapa?
2: Panggilannya biasanya dipanggil Ion.
0: Ion.
2: Ya.
0: Waduh, Ion. Ion itu udara enggak sih? Bener enggak sih? terus yang merah-merah menyala.
3: Kalau aku udah sering ya di sini ya. aku Fiona Haldana Mandasari dari SMA 2, sekarang kelas 12, biasa dipanggil Fiona.
0: Fiona. Oke, hai Fiona. Terus sampingnya Fiona ada siapa nih? Boleh maju dong.
4: Oke. Kalau aku Hesky Alfidantara, biasanya dipanggil Hesky juga dari SMA 2.
0: Hesky.
4: Iya.
0: Hesky. Terus sampingnya Hesky ada siapa?
5: Kalau aku Pramesti Suci Wicaksono dari SMA Negeri 2 Madiun juga, biasa dipanggil Mesti.
0: Mesti, yeah. Oke. Dan yang terakhir dari siapa nih?
6: Ada Ihsan Sri Kartiko, biasa dipanggil Ihsan.
0: Oke, sebenarnya ada berapa nih personilnya? Kalau nggak salah ada di balik sana, ada sebenarnya ada lagi nih teman produknya. Ada, satu lagi. Mungkin bisa dibantu masuk aja kali ya. Boleh. Masuk aja gitu. Langsung. Nah, kita ketambahan personil jadi kurang lebih ada 3, 6. Ada berapa nih personilnya?
3: Ada 6.
0: Ya. Hai, yang baru masuk, yang baru gabung. Halo. Siapa nih?
7: Aku Angel Yanatania Kalista Maharani.
0: Oke, biasa dipanggil Angel gitu ya. Oke, jadi ada Ion, ada Fiona, ada Husky, ada Mesti, ada Ihsan, ada Angel. Waduh, ramai banget gitu ya. Ini kalian berhasil menang apa sih?
8: Musikalisasi puisi.
0: Dan kalian ini kelas 12 semua? Berarti
3: enggak. Ada yang kelas 12, ada yang kelas 11.
0: Yang kelas 12, Vio aja.
3: Aku Angel. Sama Angel.
0: Oh, Vio sama Angel. Yang lainnya kelas 11. Oke. Berarti ini kemarin menyebutnya musikalisasi puisi tingkat Jawa Timur atau seperti apa?
3: Iya, Jawa Timur.
0: Oke. Ih, keren banget. Nah, ini boleh dong cerita-cerita gimana sih kalian perjalanannya gitu ya. Kan provinsi Jawa Timur pastinya tidak mudah gitu ya. Kan sudah menempuh perjalanan untuk lomba kota dulu kan ya. Nah, struggle-nya di mana nih yang kalian hadapi ketika musikalisasi puisi kota dulu deh. Nanti ceritanya baru ke provinsinya seperti apa struggle yang kalian hadapi.
3: Kalau kebetulan ini itu beda sama yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kan ikut juga sama, alhamdulillah, sama juara 3 juga yang provinsi. Kalau yang tahun lalu itu sistemnya kita pertama kita kirim video dulu. Kirim video lewat YouTube, kotanya diseleksi sekitar berapa grup gitu. Nanti diseleksi lagi yang offline, kita ke Surabaya buat provinsi. Tapi kalau yang tahun ini itu nggak ada kota kak, jadi langsung provinsi dalam bentuk video sama di upload di YouTube. Nanti langsung di juri, langsung diambil juaranya. Juara 1 sampai harapan 3. Jadi yang menang itu nanti langsung ke Surabaya gitu buat penghargaan.
0: Surabaya langsung penghargaan. Oh, berarti enggak ada tingkat kota nih yang tahun ini.
3: Enggak ada, langsung provinsi.
0: Oh, wow. Jadi tergantung dong siapa SMA yang di Kota Madiun yang pengen ikut gitu ya sistemnya.
3: Iya.
0: Oh, bedanya di situ.
2: Coba
0: Terus ini maksudnya tantangannya tersendiri nih kan kalian ibaratnya itu kan otomatis jauh lebih susah gak sih? Kan kita tidak bisa mendeteksi siapa aja yang ikut. Kemudian jauh lebih luas lagi SMA-nya pastinya ya kan, seluruh Jawa Timur. Nah ini tantangan yang kalian rasakan ataupun hadapi ini apa sih kalau bisa diceritakan?
3: Siapa? Ayo udah aku jawab.
0: Jadi jubirnya nih kayaknya.
3: Jadi tantangannya itu karena kita sibuk semua, punya kesibukan sendiri-sendiri dan waktu itu emang lagi kayak kita banyak lomba, jadi kayak
5: banyak event.
3: Iya, banyak event juga. Jadi yang ada lomba ini, aku lagi ada persiapan buat lomba juga sama acara event gitu. Iya, dan waktunya ini dikasih tahunnya lebih singkat daripada yang tahun lalu, Kak. Kalau tahun lalu itu kita latihan bisa sampai hampir 2 bulan atau 1 bulan setengah. Kalau ini kita cuma 3,5 minggu.
0: Cuma 3,5 minggu, hitungannya 1 bulan kurang lah ya.
3: Iya, 1 bulan kurang dan itu nggak tiap hari.
5: Jadi karena mungkin susah bagi waktu.
3: Iya, struggle-nya di situ.
9: Oke. Okay, kan ini kan grup kan, Kak. Jadi perlu chemistry juga.
0: Betul,
9: apalagi
0: betul,
9: kan
0: betul.
9: Ngomong-ngomong soal musik kan. Ya, jadi betul. Harus dipadatkan dan dirapatkan chemistry-nya. Enggak cuma bisa asal main doang gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Setuju.
0: Jadi tantangannya adalah bagaimana ini menyatukan chemistry antara masing-masing personilnya gitu ya. Yeah. Ini kalau boleh tahu bagian-bagiannya megang apa aja sih? Boleh dong disebutin satu-satu.
2: Dari aku dulu. Kalau aku megang kajun, perkusi.
0: Oh, kajun. Perkusi itu yang ibaratnya kayak drumnya gitu ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, kalau Vio?
3: Aku vokal.
0: Vokal. Terus kalau Isan ya?
6: Isan, ya, megang gitar.
0: Gitar. Terus Mesti?
10: Aku vokal juga.
0: Vokal juga. Husky?
4: Kalau aku piano.
0: Oh, piano. Oh, berarti kurang lebih kayak band dong.
4: Iya,
10: mirip.
0: Bedanya di mana dong?
9: Ya lebih soft.
6: Feel-nya.
10: Lebih dapat
9: mayoritasnya akustik.
0: Gitu. Nah, ini berarti konsep yang kalian bawakan, yang kalian usung di musikalisasi puisi yang menang nih di juara 3 ya berarti ini.
3: Yeah.
10: Yes. Yes.
0: Itu apa yang kalian usung?
3: Oh ya, sebelumnya tadi Angel belum ya? Angel megang biola sama vokal.
0: Oh iya, Angel
3: vokal.
0: Ya.
9: Biola sama vokalisnya.
3: Biola sama vokal.
0: Wow. Biola sama vokal?
9: Iya.
0: Jadi ada part.
3: Jadi ada partnya
9: sendiri.
3: Iya, ada partnya sendiri.
0: Oke. Itu harus imbang dong ya. Gimana caranya bisa main musik dengan nyanyi? Itu tidaklah mudah gitu ya.
2: Setuju.
0: Gimana Angel? Boleh dong cerita ataupun bagaimana yang kamu alami gitu ya sebagai ya violin, pemain violin sekaligus vokalis di sini.
9: Boleh. Jadi gimana ya? To be honest, aku udah lama enggak main biola karena even though aku udah belajar sejak mungkin kelas 5 atau 6 SD sampai SMP kira-kira, itu ada fase di mana aku burn out dari main biola. Jadi aku stop ya kan. Sekitar mungkin kelas 10 tau gak main biola samsek kayaknya ya kan. Main pun cuma kayak keperluan untuk mungkin ujian praktek atau mungkin disuruh sama guru. And ternyata di musikalisasi puisi ini aku diperlukan gitu. Jadi ya pasti susah, apalagi waktu latihan itu ternyata tuh gak berdasarkan not angka atau not balok gitu. Jadi gak memerlukan notasi secara kertas gitu istilahnya.
0: Terus habis itu?
9: Jadi harus berdasarkan feel-nya gitu.
0: Berarti
9: nah kalau ya lebih berat juga.
0: Lebih berat.
9: Terus kalau untuk masalah main biola sama nyanyi, untungnya waktu itu dipisah nih antara part biola sama nyanyi. Jadi di salah satu lagu itu pertama aku main biola dulu, nyanyi habis itu main biola gitu. Kayak gitu.
0: Jadi ini benar-benar mainnya ibaratnya tuh wes sakarepmu dhewe gitu.
9: Yes. Betul.
0: Sakarepmu dhewe berarti kan
6: sesuai interpretasi masing-masing.
9: Yes. Betul.
0: Jangan-jangan semua juga gitu tah?
6: Iya.
3: Iya, dan di situ juga bisa jadi kesusahan juga sih, Kak. Karena ini enggak cuma tentang kita nyanyiin suatu musik dan lagu. Nggak cuma kayak nyanyi biasa, yaudah kita yang penting manggung, nyanyi suaranya bagus, oke. Okay. Di sini kita harus benar-benar bisa masuk ke puisinya, benar-benar bisa harus gimana sih biar puisi ini tuh bisa nyampe ke penonton.
2: Ya, energinya di nolin dulu, kita isi pas kita bermain.
10: Iya, betul. Jadi biar dapet feel-nya banget gitu.
0: berarti ya ibaratnya nggak ada pakemnya sama sekali dong ya.
6: Nggak ada.
0: Terus bagaimana caranya ini, maksudnya kayak kayak ini waktunya masuk nih, ini waktunya jeda nih antara satu sama lain.
3: Kalau
0: ancar-ancar apa ya ibaratnya?
3: Apa
0: ya,
3: jawab patokan
6: dari aku itu dari chemistry.
0: Chemistry.
6: Karena ini ada feel-nya sendiri.
0: Oh oke oke.
10: Itu latihan juga sih.
6: Latihan juga.
9: Iya. Pasti latihan juga.
0: Ya karena ada latihan itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ini tadi kenapa sih si siapa namanya Ion sama Isan senyum-senyum terus?
6: Chemistry-nya terlalu

0: ada sih, asik aja musikalisasi puisi ya. Itu asik. Okay, teman-teman okay, bisa okay.
1: Ya, seru-seru.
2: Ini yang nyiptain puisinya sendiri siapa sih?
3: Kita kebetulan ada dua. Mm-hmm. Itu yang pertama lagu pilihan itu ada Anak Laut dari Asrul Sani. Mm-hmm. Yang kedua itu apa kemarin judulnya?
4: Apa ya?
0: Lautan Waktu.
4: Lautan Waktu ya. Iya
2: itu sih. Oh, jadi ada dua.
4: Iya. Yeah.
2: Oh, yang satu pilihan, yang satu wajib gitu.
4: Yes.
2: Boleh dong dibacakan ataupun dinyanyikan part yang menurut kalian favorit di puisi tersebut, boleh nggak?
4: Apa ya?
2: Yang membuat kalian menang gitu, aku ingin tahu part apa gitu, part favorit kalian. Gitu.
3: Mungkin yang bikin menang itu bukan dari cuma nada ya kak, karena kan di sini tuh musikalisasi puisi itu kita mengubah puisi itu menjadi lagu. Mm-hmm. Dan itu nggak ada pakemnya nadanya harus gimana.
2: Okay.
3: Jadi kita emang beneran nyari sendiri mulai nadanya, terus intonasinya yang cocok kayak gimana, terus gimana nadanya biar feelnya itu bisa masuk. Dan ya itu susah juga, kita juga perlu
4: nyari nada yang pas.
5: Kita secara keseluruhan juga sih, karena genrenya kan pasti dilihat kan, karena tergantung selera juri juga. Ada yang juri yang sukanya temponya cepet, ada yang slow gitu. Terus juga tergantung permainan alat musiknya juga, secara teknik dan lain semacamnya. Itu juga dilihat banget sih, selain feel dan pembawaan kamu. Terus kayak mungkin jurinya mau nanti kira-kira musiknya tuh seperti apa, apa feel kayak gitu.
1: Betul,
5: itu
1: betul.
5: Depends lagi kepada jurinya.
4: Ya kembali lagi sesuai selera juri ya.
2: Karena seni itu kan memang apa ya, ibaratnya tuh kayak subjektif enggak sih?
1: Kan
2: masuk seni gitu ya. Oke, satu part ataupun beberapa part favorit kalian.
6: Ada favorit satu part yang paling ikonik.
2: Apa tuh? Boleh.
6: Apa?
2: Boleh kasih unjuk ke teman-teman pro juga.
3: Yang mana? Yang mana sih? Yang Jiwaku Telah Lama atau yang mana?
4: Iya, mending itu enggak sih?
3: Hah? Yang mana?
4: Iya,
1: itu. Nah, aku sih refnya Anak Laut.
6: Ya.
3: Anak Laut.
2: Gimana tuh?
0: Sing mana itu?
3: Mata tuh.
6: Ya.
3: Coba. Yuk, vokal.
1: Ayo, vokal.
2: Yuk, vokal.
3: Vokal, belakang.
2: Perkusinya dulu.
0: Perkusi, main perkusi.

0: Keren. Itu berarti kayak apa namanya, solmisasinya benar-benar nyari sendiri gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Butuh berapa lama untuk mencari seperti itu?
2: Mungkin
0: spontanitas ataukah ada proses
3: hari ya?
4: Ada prosesnya.
3: 2-3 harian.
0: 2-3 hari ya untuk mencari itu. Ada gurunya enggak?
1: Ada.
0: Oke, dari SMA Negeri 2 sendiri atau dari luar?
3: Kita ada coach sendiri sih.
0: Siapakah itu? Boleh disebut tidak?
3: Boleh ya sih?
0: Boleh dong. Sekalian ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah membawa kalian kepada kejuaraan gitu.
3: Jadi kita kalau pembinanya official dari Smada itu ada dari Budita. Cuman kalau untuk latihannya sendiri, kita coachnya itu pakai Pak Oni. Kita biasanya panggilnya Ayah sih. Dia emang apa?
2: Shout out to you, Ayah Oni.
5: W.
3: Emang udah profesional banget dari dulu soal seni, gitar,
5: Bang Pendik.
3: Musik ya, juga Bang ada Bang kita Bang dipegang sama Bang Pendik.
0: Bang
2: Wisang.
0: Oke. Jadi memang apa ya, basicnya ya hampir musikalisasi puisi, teater kayak gitu kan ya. Bang Oni gitu lah. Oke deh, nah ini kebetulan di YouTube channel RRI Madiun sudah ada ya menyapa-nyapa untuk kalian semuanya. Dari Agus tadi udah menunggu terus nih, waiting gitu. Udah kan, udah ketemu sama mereka-mereka nih. Terus ada Bung Kecil, Cayo gitu.
3: Cayo.
0: Gimana sih melatih mental kalian agar bisa berani tampil di hadapan banyak orang? Nah ini, mungkin dari satu-satu masing-masing dari kalian memiliki cara tersendiri nih untuk apa ya,

0: mempersiapkan mental kalian. Aku pengen tahu nih dari masing-masing dulu. Dari Isani, gimana nih?
1: Sebetulnya kalau dari aku caranya adalah dianggap penonton itu tidak ada dan panggung itu kita kuasai kayak latihan di rumah. Jadi nggak beda kayak pas latihan.
0: Asik. Cuman bedanya kalau grup itu kan kadang deg-degannya itu agak minim gitu ya. Ini jujur Nabila pernah kayak, ah yaudah kan ibaratnya kita bareng-bareng. Ini ya ditanggung bareng gitu. Kalau salah yaudah. Oke. Terus kalau misalnya Mesti, gimana Mesti?
2: Kalau aku berdasarkan jam terbang sih kak. Jadi kayak sering-sering ikut, misal kayak misalkan di sini aku vokal. Jadi aku yang bawa feel-nya ke penonton. Jadi aku misalkan ada event yang kayak misal lomba-lomba gitu, resmi ataupun gak resmi tetap ikut. Jadi itu bisa banget buat ngelatih mental kita di depan orang banyak gitu.
0: Oke, sejauh ini lomba apa aja yang udah pernah kamu ikuti?
2: Di Sparpora, terus FLS3N, FLS2N, kurang lebih itu sih kak.
0: Dan itu vokal ya, bidangnya vokal betul. Semua ya. Ada nggak bidang-bidang yang lain yang pernah kamu ikuti atau kamu tekuni gitu sampai dengan sekarang ini?
2: Mungkin di band itu sih kak.
0: Band ya, lebih kepada band. Bandnya jadi apa? Vokalis juga?
2: Iya.
0: Oh, kayaknya memang anu ya, apa namanya, suka ya suka nyanyi gitu ya pada dasarnya. Oke. Kalau apa namanya tadi si Isan sendiri? Apa? Anak band atau apa nih? Ada bidang tertentu yang lainnya kah yang kamu ikuti?
1: Saya biasanya main di gitar sih, kalau enggak gitar di bass.
0: Oh, di gitar atau bassis gitu ya. Oke. Untuk siapa nih? Angel, gimana Angel? Kalau kamu sendiri ada enggak kayak metode khusus gitu yang kamu terapkan untuk melatih mental biar berani?
3: Kalau ngelatih mental sendiri kan, karena emang dasarnya udah sering tampil di depan umum aja ya, jadi udah kebentuk dari lama. Kalau untuk saat ini, kalau ditanyakan posisi yang sekarang ini, pertama itu tadi, kalau udah tampil di depan umum. Dan yang kedua adalah pastinya harus ada prepare sama latihan, sama of course pemanasan. Kalau nyanyi, basically ya kayak pemanasan kita A, I, U, E, O, kemudian mulai mendekati. Jangan kan mendekati, kayak mungkin hamil 1 bulan atau mungkin hamil 3 minggu lah at least. Itu ya berusaha untuk stop makan makanan yang gorengan, yang pedes-pedes, yang minuman yang es, dan mulai konsumsi kencur. Itu salah satu cara aku sih biar suaranya bagus, tetap stabil dan terjaga gitu dan gak crack. Terus kalau untuk masalah biola, sebenarnya ini sih, ini yang aku takutin selama ini. Aku kan udah jarang main biola kan lebih tepatnya. Jadi kayak takut feels-nya itu gak
0: beda
3: dapet
0: gitu,
3: udah beda gitu loh. Jadi kayak pasti balik lagi harus searching latihan, searching sendiri, entah itu lewat YouTube, TikTok, IG. Pokoknya harus sering-sering apa namanya dapet eBay, inspired by-nya sendiri gitu. Terus kalau ditanyakan posisinya pas di zaman dulu, kalau aku sih biasanya nerapin panggung itu tuh tempat kamu kayak seakan-akan ya namanya panggung juga tempat tampil ya, tapi lebih tepatnya penontonnya nggak ada. Aku anggap kayak gitu, aku anggap mereka semua tuh kayak semut mungkin pada saat itu. Lebih tepatnya kayak gitu.
4: Tari
3: ya,
4: tari semut.
3: Apa lagi ya dulu tuh waktu tampil. Oh, aku selalu istilahnya secara nggak langsung memikirkan yang ada di otak aku. Itu tuh kayak aku tuh berdiri di depan kaca setiap kali di tempat les atau di depan kaca rumah. Jadi even though apa yang kulihat ini adalah penonton, juri, tapi yang ada di pikiranku adalah
0: dirimu sendiri.
3: Iya, diriku sendiri yang lagi ngaca di depan tempat les atau di depan kaca rumahku sendiri. Jadi kayak aku tuh bisa lebih menguasai gitu feels-nya. Gitu sih, Kak.
0: Oke, ini Sofrit nih, teman-teman ya, dari Angel yang buat kamu yang apa ya? Kiranya suka gugup ataupun kayak takut untuk tampil di muka publik gitu. Jadi kalau misalnya pengen jadi penyanyi adalah suka makan kencur.
4: Iya.
3: Suaranya harus akreditasi unggul.
4: Iya.
0: Dan harus dimakan kremes-kremes gitu ya, dikremesin.
4: Iya.
5: Enak kok.
0: Enak. Wah,
3: enak kok. Serius.
2: Tapi kalau menurut aku kalau lagi sakit mungkin kencurnya bisa agak dikurangin. Soalnya kadang di tenggorokan agak seret gitu.
0: Oh, iya.
2: Kalau mungkin kalau sehat-sehat aja, suaranya aman-aman aja, mungkin bisa sehari 3 kali atau dua kali gitu.
0: Wow. Yeah.
3: Sesuai makan siang.
0: Oke.
4: Iya, betul.
0: Berarti justru kalau misalnya kondisi kurang baik itu justru jangan makan kencur ya.
2: Makan tapi sedikit aja.
3: Jadi dikurangi porsinya.
2: Yeah. Mungkin sehari bisa satu kali atau gimana gitu.
0: Oke. Nah, ini tips juga nih buat teman-teman Pro 2 gitu ya. Ini sudah terkenal sekali di kalangan vokalis untuk apa ya, menjaga suara dengan makan kencur.
4: Iya.
0: Terus dari Dana Oke nih, selamat ya, kalian keren sekali. Next project atau event yang akan diikuti apa lagi nih?
3: Next event?
4: Next
0: event ataupun project.
3: Buat bareng-bareng berarti, Kak?
0: Apa? Ya, bareng-bareng ataupun ada yang individu yang mungkin ada mau event
3: besok. Kalau event jujur besok banget besok ini banget. Kita mau ada besok demo banget, jadi demo ekskul. Ini personilnya juga ada di sini.
2: Beberapa.
0: Emang ada yang enggak beberapa? Emang ada yang di luar.
3: Karena kita dari, ikut banyak ekskul ya Kak. Jadi kalau besok buat band itu yang maju adalah aku, Mesti, Hensky sama Ion. Kalau apa Angel itu kamu padus ya?
2: Aku paduin suara. Kalau Isan apa PCC?
3: Sama
2: PCC itu kayak
4: Kang Bayu.
0: Oke.
4: Itu.
0: Oh ya, ini lagi usumnya MPLS ya. Jadi buat teman-teman pastinya ya, persiapkanlah dirimu besok kira-kira mau memilih ekskul yang mana yang akan kamu masuki gitu ya.
3: Join Padus.
4: Iya. Join Padus Mada.
0: Oke, sih pokoknya rebutan nih ya memperoleh adik-adik.
4: Join PCC juga.
1: Join PCC.
0: Berarti itu yang PCC. Paling project event yang paling terdekat gitu ya.
4: Iya.
0: Kalau untuk lomba.
2: Mungkin bakal ada Mataraman lagi atau enggak ya?
0: Iya. Mataraman Festival itu ya?
2: Iya.
0: Oke. Semoga aja ya guys, semoga dapat gelar juara lagi nih.
4: Amin.
0: Nanti kita ngobrol lagi di sini.
2: Iya.
0: Terus dari K6D pembimbingnya enggak ikut nih. Nah, ini saking besarnya studio gitu ya. Pembimbingnya mungkin ikut ya? Pembimbingnya tadi ikut enggak sih?
3: Itu pembina official dari sekolah. Dari sekolah. Kalau yang ngelatih kita masih ada acara lain. Jadi orang sibuk.
0: Iya.
3: Orang sibuk.
0: Oke, terus keren dan sangat memotivasi sekali dari Aminarsis.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Eh, dikepoin nih siapa pembimbingnya tuh tadi?
3: Tadi kalau yang official
2: sama kalau yang official dari sekolah
4: Budita.
0: Nah, buat kamu yang kepo nih teman Pro 2 yang udah masuk SMA 2 pasti bakal ketemu mereka nih besok-besok ya, tampil. Mulai dari Padus, nanti ketemu Mbak Angel, ada yang ngeband. Ini semuanya deh kayaknya ya kalau ngeband. Satu-satu grup dong. Angel gak diajak. Waduh. Oke. Terus ini nih mungkin terakhir ya dari kalian, harapan ataupun pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan untuk generasi muda ya, terutama untuk adik-adik kalian di luar sana ataupun di Smada sendiri. Mungkin ada pesan-pesan ataupun quote of the day yang ingin kalian sampaikan gitu, silakan.
3: Satu-satu mungkin.
0: Satu-satu dong.
2: Mulai dari siapa dulu nih?
4: Dari Isan.
0: Dari ketua, ketua. Ketuanya siapa sih?
4: Isan.
3: Ketua.
0: Ketuanya enggak ada
3: di
0: ya?
3: Di sini enggak.
2: Ya,
0: enggak ada ketua gitu di Buskal. Semua setara. Oke. Dari yang paling ini deh, yang paling ujung dekat aku.
2: Wah.
0: Ion.
4: Sudah nemu.
0: Ion. Gimana Ion?
2: Bacain.
0: Oh, dibaca. Oke. Okay.
4: Ini berkelas.
1: Berkelas banget. Antik di ber.
2: Oke.
1: Dengerin ini.
4: Jangan takut gagal. Karena kegagalan adalah bukti bahwa kamu sedang berusaha.
1: Ion 2026.
4: Ion 2026.
0: Oke. Ya, karena kegagalan nanti di balik itu ada kesuksesan gitu.
4: Betul. Ya.
0: Lanjut si Merah.
2: Si merah. Merona ya.
4: Mataram is blue.
3: Ini berarti kesan pesan atau?
0: Boleh kesan pesan dari Fiona 2026.
3: Oke, sama buat penonton ya. Kalau kesan pesan aku di sini senang banget dan bangga karena ya alhamdulillah 2 tahun berturut-turut juara terus musikalisasi puisinya.
0: Asik.
3: Dan di sini yang aku rasakan adalah aku termotivate buat jadi apa ya, lebih kritis buat
5: mencerna dan memasuki kayak misal puisi dan lain-lain kayak gitu, sastra dan apa namanya, di sini kita juga belajar gimana cara nyatuin chemistry dari orang yang berbeda-beda, punya ego masing-masing, punya pikiran masing-masing, gimana cara jadiin satu, terus juga kerjasama dan apa tadi pesan aku ya buat penonton di sini, buat kalian yang ngerasa apa namanya ngerasa bisa musik, nyanyi, bisa coba untuk ikut di musikalisasi puisi tahun depan, karena di sini harusnya ya nggak ada apa alat musik itu harus apa itu nggak ada kak, jadi semua alat musik itu bisa masuk di sini.
0: Oh, bebas ya berarti.
5: Iya, bebas.
0: Sesuai kreasi berarti.
5: Iya, sesuai kreasi.
0: Oke.
5: Dan ya seru juga. Maksimal berapa orang? 6 orang maksimal. Yeah. Itu sih. Yeah,
4: tahun depan ikut ada aku.
3: Oh iya.
0: Nanti ketemu sama
5: ini salah gitu satu ya lomba yang bergengsi juga di Indonesia. Yeah.
3: Buat kamu yang masuk PTN bisa.
2: Nah, ya, betul.
3: Nambah portofolio guys.
2: Iya, nambah pengalaman juga. Yes.
0: Apalagi di zaman sekarang gitu ya, banyak sekali yang dicari-cari adalah tidak seputar prestasi akademik saja, tapi juga prestasi non akademik. Dan kuncinya adalah konsistensi.
2: Betul.
0: Terus dari siapa namanya ini si Husky.
4: Husky.
0: Lucu banget sih namanya Husky gitu.
3: Husky.
4: Oke, mungkin kalau dari aku latihan sih kayak kita itu harus mengembangkan, pasti kita itu punya jiwa apa ya seni gitu, jadi kita harus mengimprove jadi kita bisa mengekspresikan segala apa ya
3: segala apa kemampuan yang kita punya, imajinasi yang kita punya.
5: Iya, dan kadang gini kak, banyak orang yang nggak tahu dia tuh punya potensi di seni.
4: Terus menggali.
5: Mungkin coba-coba siapa tahu berhadiah. Oh ternyata aku bisa ini gitu.
2: Nah itu juga bisa buat melatih kepercayaan diri.
0: Jadi menurut kalian semua orang pasti punya porsi seninya masing-masing. Walaupun sedikit, tapi kalian itu adalah seniman.
3: Cari suara lo.
0: Cari suaramu. Angel.
3: Oke. Mulai dari kesan dulu ya. Jujur karena ini first time ikut musikalisasi puisi kan, jadi pastinya ini kan aku, kalau aku biasanya tampil kalau basicnya biola itu orkes. Dan basicnya pakai not balok dan not angka. Jadi ketika disuruh untuk memainkan biola dengan terserahmu, yang penting masuk dan harus sesuai, pasti jangan fals dan harus sesuai sama nada dasarnya. Sebenarnya waktu di perpisahan sekolah pun kayaknya bukan perpisahan sekolah deh, acara gereja kalau nggak salah, acara gereja itu tampil di mana gitu, itu juga dari guruku sendiri ngasihnya kayak udahlah yang penting apa tuh namanya nada dasarnya sekian, yang nggak boleh dimainin ada di note ini itu, dan bebas pokoknya dapetin feels-nya gitu. Jadi ya sebenarnya secara nggak langsung udah ada basic-nya, apa ya basicnya gitu. Cuma ya lagi-lagi itu karena emang udah cari main biola, emang harus agak digali lagi ya kan. Dan untuk kesan yang lain adalah seru banget sih jujur. Apalagi kan sempat nginep semalam kan di wismanya Balai Provinsi Jawa Timur, Surabaya bahasanya.
0: Itu kan ya sambil jalan-jalan lah ya.
2: Iya, bisa bener. Kenalan jalan-jalan sama apa? Grup lain juga di beda-beda kota.
3: Betul.
2: Nambah teman lah.
3: Nambah teman juga, nambah pengalaman, relasi pastinya. Kemudian untuk pesan, pesan sendiri adalah bagi kalian kaum muda-mudi, jangan takut untuk menunjukkan potensi kalian. Even kalian itu sebenarnya mungkin udah gak percaya diri atau mungkin kayak this is not in my prime era gitu, tetap keep going, terus usahakan apapun yang terjadi, even though kamu gagal, itu adalah salah satu kunci untuk menjadi sukses seperti itu. Dan jangan lupa belajar not balong not angka guys, itu penting.
0: Penting banget gitu ya. Walaupun disuruh feel sendiri tapi ya pokoknya not balok not angka tetap nomor satu.
3: Tetap guys.
0: Oke, lanjut dari Mesti.
2: Kalau buat aku sih kesannya ini seru banget ya. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata vokal sendiri, individu sama musikalisasi puisi itu beda. Feel-nya tuh beda. Lebih menurut aku lebih dapet di musikalisasi puisi. Kayak kan ini puisi, jadi kayak kita tuh benar-benar harus merasakan kalau kita tuh ada di dalam puisi tersebut. Jadi emang feel-nya dapet banget, dan ini menurut aku bisa jadi pembelajaran baru gitu. Kalau pesannya sih jangan takut buat mencoba, dan jangan jangan gak percaya diri. Pasti kalian bisa percaya diri dengan banyaknya pengalaman yang kalian coba.
0: Percaya pada dirimu ya, teman-teman berdua ya, bahwa masing-masing pasti punya potensi gitu. Last but not least, Ihsan. Penutup nih harus gong ya.
1: Saya kurang lebih sama kayak.
0: Gong banget. Jangan
1: takut untuk mencoba pesannya. Terus kesannya ya seru banget. Rasanya rasanya kayak menjadi seniman beneran. Sama teman-teman bisa coba datang ke Reban di Dekranasda.
0: Kenapa emang ya?
1: Di situ tiap hari Rabu ada kegiatan kesenian orang-orang. Ada Pak Files nanti
6: untuk mengekspresikan.
2: Iya, buat mengekspresikan diri.
0: Setiap hari Rabu pukul
1: setengah delapan.
0: Setengah delapan malam ya. Di Dekranasda
1: Proliman.
0: Proliman tuh teman-teman.
6: Seru.
0: Pusatnya Kota Madiun. Jadi bisa sambil jalan-jalan sore, jalan-jalan malam gitu, boleh lah ya kunjungin. Apalagi kamu yang suka nyeni, yang merasa anak nyeni gitu.
3: Nyeni
0: banget. Pokoknya nih anak nyeni dang kage gitu ya. Terima kasih banyak nih ya buat teman-teman semuanya yang udah hadir, udah sharing. Sukses buat kalian. Pokoknya semoga menambah prestasi-prestasi
3: baru.
0: Dan ini pastinya kayaknya tahun terakhir ya buat Angel sama Vio berarti.
3: Iya.
0: Sedih banget.
3: Sedih.
2: Yang melanjutkan kita.
6: Tahun depan juara satu.
3: Amin.
2: Tapi deklarasi kita perang. Juga harus nyari bibit-bibit unggul lagi dari adik kelas kita.
0: Betul. Besok ya, besok banget harus dapat bibit unggul.
3: Harus
0: ditanam tuh bibit unggul.
2: Pasti ada.
3: Of course ada.
0: Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 nih ya yang sudah gabung di Sore Ceria pada edisi kali ini, dan pastinya kita bakal bertemu di edisi Sore Ceria berikutnya. So stay tune aja di frekuensi 95,2, bisa kamu simak juga pokoknya di YouTube channel RRI Madiun. Nah, aku Nabila Nagari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.
6: Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
2: Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B-3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

the station. Call of the day. The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Mark Zuckerberg. Man.

0: Wow, everybody.
1: Oh my god.
0: Wow.
1: Halo semuanya.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Jadi pasti stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Bareng sama
1: The MLC.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris.
0: Inggris.
1: Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kak Gigi.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk itu gak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Kalau air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Ngapain? 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Ngapain? Louis Vigo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian. Berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau apa
1: nyanyi.
2: Datang.
1: Iya.
2: Langsung memimpin ya, Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak banget.
1: Gokil.
0: Temani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita nggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi
0: nggak
2: tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Nah, memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya. Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi pasti. Juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti.
2: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug. Ciledug internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama gue gak bisa aja ya. Karena
1: gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musiknya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, yeah, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Okay.
2: Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
4: Berapa tuh?
2: 2000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia.
1: Yes.
0: Sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih. Tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenernya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judul Side by Side.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia. Gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin, harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin. Ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cintai Nubunuku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, melet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cintai Munu, apa kayak Cintai Munuku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Supple. Danton Supple tuh salah satu produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana.
2: Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng gitu.
1: Benar.
0: Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar. Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: ke iya.
1: Private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya.
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung nah ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya dan apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya,
3: kesurupan. Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak menang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Okay. Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus bener. Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
2: Ya, itu juga filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main-main.
1: Pernah.
4: Kertas kita lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Contohnya
4: mungkin
2: seru,
4: mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang
3: Apa tuh? Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itu lagi.
2: Ya riset ya. Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: es gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Pecahnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Nah, yes. The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Benar-benar.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
2: Ketemu deh.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini
0: yes.
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: So no question ya. Oke, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali.
1: Boleh. Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. okay. panjang keluarga sih jawabnya besar. Ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question okay. sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Luar kota. Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya tanya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Penyanyi bukan. Oke. Okay.
3: Vokalis
2: maksudnya. Saya atau? Musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. no ya.
0: Ya, yeah. no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no.
0: Ya, berarti
1: no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke.
0: Okay. Hah?
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. seroto. Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto. Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi. Oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah
1: Hah?
0: Serangga. Waduh.
1: Serangga. Oke.
0: Okay. Serangga. Oke, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive boleh.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke, okay. okay, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan tebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Bukan. Suaranya.
1: Masih jauh.
0: Bingung juga, oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Kayak gitu dong Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya
1: katanya. Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Hmm. Itu album 1, 2.
1: Ya, Fajaif, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokal di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
0: Pasti yang ya? Produserin coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ini tembus suara.
0: Tembus. Oh alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bass lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Mau langsung oke. Gimana nih? Mas Capung melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Oh Kang Capung. Edi.
0: Itu tadi ya mungkin. Bener. Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
3: Okay. Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke. Okay.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal
3: juga. Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Ya oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive. Thank you so
1: much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Oke masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Bener. Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke, deh, kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
4: Oke, kita akan mengeluarkan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Rumah Sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Rumah Sedang gak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Todos amados.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2. Perlunya menahan diri sebelum menghakimi di media sosial. Mengutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ulfa Larasati. Budaya menghakimi atau judgmental di media sosial semakin mudah ditemukan seiring derasnya arus informasi yang beredar di timeline setiap harinya. Kondisi ini mendorong pentingnya penerapan prinsip no judge, more respect agar ruang digital tetap sehat, nyaman bagi pengguna. Hal tersebut dijelaskan dosen Yurima sekaligus pegiat literasi Dr. Linda Yohana saat siaran obrolan jaga malam Pro 2 RRI Madiun. Linda mengatakan media sosial saat ini menjadi ruang yang sangat ramai meski tidak menghadirkan interaksi fisik secara langsung. Menurutnya siapapun dapat memberikan komentar terhadap suatu unggahan bahkan tanpa mengenal pemilik akun secara pribadi. Linda menjelaskan bahwa penggunaan media sosial perlu membangun kontrol diri sebelum merespon suatu informasi. Ia menilai kemampuan menahan diri menjadi kunci utama agar seorang tidak mudah terjebak pada perilaku menghakimi atau judge. Ia menambahkan makin banyak pengguna media sosial terburu-buru memberikan penilaian tanpa memahami konteks yang sebenarnya. Akibatnya opini yang berkembang seringkali tidak didasarkan pada fakta yang utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Menurut Linda, informasi yang beredar di media sosial belum tentu mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Karena itu, masyarakat perlu melakukan klarifikasi dan mencari sumber pembanding sebelum menyampaikan pendapat.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara

0: Hello.
1: Info baru apa nih? Wah, mereka masih rilis karya solo. Padahal kan lagi hiatus as a group. Keren emang. Jadi kangen Opa Bangtan. Kenapa sih bisa cakep-cakep gitu? Ah, cakep.
2: Halo. Ngefans mereka emang dapat apa? Pake joget-joget pula. Berkhayal. Berharap bisa jadi pacarnya. Jauh tahu. Halo, halo.
1: Iya, apa sih?
2: Yang mana sih lagunya? Banyak banget cewek yang ngefans. Sini pinjem earphone-nya. Bagi.
1: Apa sih?
2: Kok Caknan?
1: Tren boleh Bangtan, tapi jiwa tetap C.

0: kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Mau naik gunung?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Lama-lama.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

the station at the Call of the day. Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih station di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Rafa Manada, yang nemenin kalian malam ini dengan lagu-lagu yang melo banget pokoknya. But it's okay, aku akan nemenin kalian sampai pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan informasi dan lagu menarik. Jadi jangan kemana-mana. Dan sampai jumpa, selamat malam ya teman Pro 2. Selamat beristirahat, yang mau istirahat, yang mau keluar, hati-hati di jalan. Stay healthy dimanapun kalian berada.

0: the station.
1: Call of the day. Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Kamu akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika kamu berkonsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam Para Bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman Produa, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan balik mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albi Celeste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Kedua tim menampilkan permainan hati-hati sejak awal pertandingan sehingga peluang berbahaya nyaris tidak tercipta. Semifinal pun berlangsung di Atlanta Stadium, Amerika Serikat, sedangkan pertandingan dimainkan pada hari Kamis, 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi lainnya, Manchester United memulai persiapan pramusim 2026-2027 Piala Dunia meskipun Piala Dunia belum usai. Setan Merah akan menjalani tur Eropa di mana dikutip dari laman resmi Manchester United, Michael Carrick mulai membangun skuad Manchester United dan menatap Liga Champions setelah finish peringkat ketiga Liga Primer musim lalu. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Mulailahkahmu di pagi hari ini teman Pro 2 dengan semangat pastinya ya. Semangat pagi di hari apa sih? Hari Kamis ya teman Pro 2 untuk tanggalannya 16 Juli 2026. Berjumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di sesi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya di pagi hari ini Nabila mau menemani kamu dengan sejumlah update informasi ya. Sambil menemani lagi siap-siap untuk berangkat sekolah ataupun berangkat kerja. Jangan lupa untuk sarapan dulu ya teman Pro 2 biar bisa apa namanya? Staminanya itu terkumpul gitu biar encer otaknya untuk diajak mikir dan juga untuk diajak bekerja sama tentunya di hari ini ya. Nah, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia, Nabila bakal temani kamu. Yang pasti, kita program 2 RRI Madiun akan menemani kamu sepanjang hari ini, teman Pro 2. Sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, barengan sama penyiar-penyiar Pro 2 yang lainnya juga. So, bisa kamu simak ya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Nah, pastinya di pagi hari ini update-update informasi ini ya, mulai dari berita lokal, berita nasional, maupun berita-berita update lainnya yang bisa kamu simak di pagi hari ini.

0: sederek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: rri.co.id

Oke, informasi pertama teman Pro 2 berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas abadi raksasa Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku pada hari Kamis 16 Juli 2026 hari ini. Adapun penjelasan tersebut disampaikan oleh Menteri ISDM Bahlil Lahadalia, di mana Menteri Bahlil tidak bisa memastikan apakah peresmian tersebut dilakukan secara langsung atau virtual. Bahlil mengaku masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan dikutip dari situs Pertamina sendiri, lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut sekitar 400 hingga 800 meter. Dan kontrak bagi hasil atau production sharing contract atau PSCA ini teman Pro 2 berlaku sampai dengan tahun 2055. Terjebak dalam dusta dan sebagai informasi, Blok Masela dengan potensi menghasilkan 9,5 MM TPA atau jutra metric ton per tahunnya, nih teman Pro 2, LNG dan 150 MM SCFD atau juta kaki kubik standar per hari gas pipa. Selain itu, lapangan abadi diperkirakan bisa menghasilkan produksi kondensat sebesar 35.000 barel per harinya. Dan Blok Masela dikelola oleh PT Inpex Masela Limited 65% dan Pertamina bersama Petronas mengakuisisi 35% hak partisipasi atau participation interest atau PI ini ya dari Shell Upstream Overseas Service. Dan ada pun rincian 35% PI yaitu PT Pertamina sebesar 20% dan Petronas sebesar 15%.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman pro 2 tunggal putra Indonesia dalam bulu tangkis Mozaki Ubaidillah melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Adapun Ubed berhasil mengalahkan pebulu tangkis asal Denmark Rasmus Hamke pada debut pertamanya di turnamen berlevel Super 750 tersebut. Melansir dari laman BWF, Ubed menang setelah melewati drama rubber match dengan skor akhir 21-14, 16-21, dan 21-18. Di mana pertemuan perdana kedua pemain ini berlangsung selama 68 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Rabu 15 Juli kemarin. Bisa dibilang Ubed di sini bermain impresif ya, teman pro 2. Pada game pertama dengan berhasil merebut interval sekaligus mempertahankan keunggulan sampai akhir. Hanya saja pada game kedua, atlet berusia 19 tahun tersebut mengalami penurunan performa di mana di poin-poin krusial setelah sebelumnya sempat memimpin. Ubed tersusul di poin 15-13 ketika game K mampu mencetakkan 6 poin secara beruntun dan mengamankan game kedua. Sementara pada game ketiga, putra Indonesia tersebut berhasil membalikkan keadaan di mana Ubed mencuri keunggulan dari game K saat kedudukan 12-14 dan dicatatkan 4 poin secara beruntun untuk menyalip dan secara konsisten mencatatkan poin per poin untuk menjaga keunggulan sampai dengan akhir pertandingan. Dan seusai permainan, Mozaki Ubaidillah alias Ubed ini teman pro 2 mengatakan bahwa dirinya itu bersyukur banget gitu ya, bisa meraih kemenangan tanpa cedera. Dan dijelaskan juga pertandingan memang berjalan dengan sulit. Sebagai informasi, selanjutnya di sini Mozaki Ubaidillah akan berjumpa dengan Anders Antonsen dari Denmark dan berharap dirinya bisa menampilkan yang terbaik sesuai dengan harapannya. Semoga nih ya teman pro 2, apapun perjalanan yang dihadapi oleh Ubed ini bisa nih meraih kejuaraan dan melaju ke babak-babak selanjutnya untuk mengharumkan nama Indonesia di Japan Open 2026.

0: Berenang menjadi olahraga yang menyenangkan dan banyak disukai orang. Meski begitu, tidak semua orang mengetahui teknik berenang yang benar. Olahraga renang juga memerlukan pemanasan atau peregangan agar tidak terjadi kram otot. Dilansir dari situs Swim England Masters, ada dua cara untuk mencegah terjadinya kram saat berenang. Yang pertama, yang harus diingat adalah tetap terhidrasi, tidak hanya dengan air, tetapi dengan elektrolit. Konsumsi makanan yang benar untuk membantu tubuh sebelum dan sesudah latihan. Sebagai informasi, atlet perenang disarankan untuk meminum air putih yang sudah ditambah garam sebanyak 0,3 hingga 0,7 gram. Air putih yang dicampur dengan sedikit garam dapat mencegah terjadinya kram saat berenang. Umumnya, kram atau kejang otot terjadi ketika seseorang memaksa tubuhnya untuk bekerja lebih keras dibandingkan kemampuannya. Peregangan otot sangat penting dilakukan untuk menjaga kelenturan otot. Peregangan harus disertakan dalam pemanasan untuk sesi kolam renang dan juga darat. Bisa juga mencoba jenis-jenis peregangan untuk masing-masing otot betis dan kaki. Lakukan dengan menahan setiap peregangan selama 2 menit dalam interval 10, 20, atau 30 detik. Macamnya peregangan adalah peregangan gastrocnemius, peregangan soleus, dan peregangan plantar fascia.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2 ada sebuah prestasi membanggakan dari karya anak negeri, yaitu film Para Perasuk yang melanjutkan perjalanan internasionalnya setelah terpilih sebagai official selection di ajang ASEAN Amerika International Film Festival atau AAIFF 2026. Film tersebut ini juga dipercaya menjadi pembuka di opening night screening festival yang digelar di New York, Amerika Serikat. Dan Para Perasuk ini dijadwalkan akan diputar pada tanggal 30 Juli mendatang dan menjadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival tersebut. Di mana pemutaran ini sekaligus membawa film tersebut kembali bertemu dengan penonton internasional setelah debutnya di awal tahun ini. Sebelumnya, film yang memiliki judul internasional Levitating tersebut menggelar pemutaran perdana dunia di Sundance Film Festival 2026 pada bulan Januari lalu. Dan Para Perasuk berkompetisi di program World Cinema Dramatic Competition dan mendapatkan sambutan hangat dari para penonton, termasuk dari mendapatkan standing ovation. Dan film ini mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang belum sempat menonton gitu ya waktu di bioskop lalu, ini mengangkat kisah Bayu yang merupakan seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di Desa Latas, sebuah desa yang dikenal dengan tradisi pesta kerasukan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dan diceritakan mata air keramat yang menjadi tempat para perasuk ini mencari roh terancam digusur, dan Bayu bertekad menjadi perasuk utama dalam sebuah pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan sumber air tersebut. Tapi, di tengah-tengah perjuangannya, Bayu itu sadar bahwa ambisi saja tidak cukup. Dia pun bertekad untuk menjadi seorang perasuk sejati, sekaligus menyelamatkan desa yang dicintainya. Film drama yang disutradarai oleh Regas Banu Teja dan dibintangi oleh sejumlah nama ternama ini ya, teman Pro 2. Wah, luar biasa sukses di beberapa festival internasional. Ini di mana di antaranya para pemainnya itu ada Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Indra Birowo, dan Ganindra Bimo. Dan sebagai informasi, AAIFF sendiri merupakan festival film yang diselenggarakan oleh organisasi Asian Cinevision sejak tahun 1978, dan festival ini tercatat sebagai festival film Asia Amerika pertama sekaligus yang tertua di Amerika Serikat. Selain menjadi ajang pemutaran karya-karya sinema Asia dan juga Asia Amerika, AAIFF ini juga dikenal aktif untuk mendorong inklusivitas teman Pro 2. Dan ajang ini juga mendukung keberagaman serta penggunaan film sebagai sarana perubahan sosial di industri perfilman independen. Jadi pastinya buat kamu para sineas yang berminat untuk masuk ke dunia festival, nah ini mungkin bisa ditonton gitu ya. Maksudnya dikulik-kulik lagi film tersebut ataupun film-film daerah lainnya.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.